0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Liga pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang. Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia
1: memutar

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, sahabat suara.
1: Selamat pagi warga Tembalang yang diterpa angin kencang.
0: Oh iya.
1: Kencang banget pak angin di luar.
0: Masa sih? Tadi gue juga otw kesini.
1: Ini gue barusan sama tadi aja. Dari sini angin kencang banget pas gue nyampe.
0: Bapak gak pakai helm soalnya.
1: Enggak, pas gue nyampe di sini anginnya kencang banget. Oh. Udah turun. Waduh, jangan bilang ini hujan hari ini.
0: Hujan lah paling.
1: Hujan lah, udah berapa hari nih hujan.
0: Kenapa jangan bilang jangan hujan hari ini? Kita tuh udah terlalu sering terpapar panas.
1: Gue baru ingat, oh iya hari ini gak ada jadwal outdoor. Asik.
0: Gak ada jadwal outdoor. Emang hari-hari lo ngapain outbound lo?
1: Lari atau sepedaan. Hari ini kan lagi gak ada. Makanya jadi yaudah deh gak apa-apa. Setelah dipikir-pikir hujan aja.
0: Gak jelas. Bapak-bapak satu ini iya. Apa?
1: Gue rencana mau olahraga. Terus begitu gue ingat, oh iya hari ini gue memenuhi janji suci kepada anak-anak yang udah gue undur 2 minggu.
0: Tapi masih aman kok sahabat suara masih, di luar sana. Enggak perlu takut ya, nyantai aja.
1: Enggak, enggak apa-apa. Justru malah kayak gini tuh Jepang Semarang rasa Bandung.
0: Kok Jepang?
1: Gue tadi habis baca berita.
0: Tiba-tiba Jepang.
1: Gue tadi habis baca berita bola.
0: Jepang Brazil ya?
1: Iya.
0: Gimana hasilnya, Pak? Gue enggak nonton, enggak kuat gue begadang.
1: Jepang dong yang kalah.
0: Berapa-berapa?
1: Gue enggak tahu, pokoknya soalnya kan gue ngelihat dia di tempat yang gue bilang itu. Yang menang traktir. Temen gue bilang, yes, gue menang.
0: Jadi, ada masa ini gini ya. Ada nih orang setiap Kamis malam ngaji kusuk banget. Besok aja bahas judi bola.
1: Gak judi.
0: Ya, jatuhnya judi itu, Pak. Udah lah, gak usah mengelak. Oh, iya. Ada Pak Ustadz, lihat ini muridnya Pak Ustadz.
1: Iya, itu be balance.
0: Wisnu Wiratmaja nemenin kamu pagi ini di
1: Suara Seru. Rio Dinata juga. Jadi buat warga Semarang, stay tune. Yuk.

0: 90.2 FM, suara-suara warga Indonesia. Nih gue barusan ngebaca beritanya juga nih soal Brazil lawan Jepang ya. 2-1 menang 2-1, Brazil iya. Casemiro sama Martinelli yang ngegolin. Dari Jepang ada Keisano kemari membawa alamat.
1: Kan di remix metal. Nama kayak orang Meksiko.
0: Siapa?
1: Keisano.
0: Kan Kasano. Keisano. Titik Sano, Pak. Bukan Keisano nyambung. Lagi kalau namanya nyambung begitu juga itu kayak panggilan kerajaan zaman Indonesia. Selamat pagi Keisano.
1: Itu Ki. Kalau orangnya enggak asik nulis namanya Ki, K-I. Kalau orangnya asik nulis namanya pakai Q.
0: Kayak ketikan alay. Typing alay.
1: Dia panggilnya Ki. Aduh ya Allah.
0: Aduh.
1: 2-1 ya.
0: 2-1.
1: Berarti Jepang sudah tumbang.
0: Jepang udah tumbang, kasihan banget.
1: Jerman juga katanya udah tumbang juga, Pak.
0: Lah iya bener. Loh, tapi skornya satu sama. Bentar dulu nih, gue gak paham nih. Satu sama tapi kok Jerman yang tumbang.
1: Nah,
0: kok Prancis yang maju.
1: Nah,
0: aturannya gimana nih?
1: Di ini kali. Sogo kali.
0: Gampang banget.
1: Ya kita mah mikirnya yang simpel aja.
0: Yang penting cepet lah. Jawabannya kan iya. R.
1: Kok bisa satu sama? Penalti kah?
0: Germany 1, Paraguay 1. Enggak kok yuk, enggak penalti kok yuk.
1: Terus kok bisa?
0: Nah itu dia makanya. Mungkin kalahnya di penaltinya sih. Oh iya, kan ini udah 32 besar
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ini 32 lupa. Besar.
0: Udah 32 besar. Full time itu skornya satu sama. Terus iya. Lanjut ke adu penalti, skornya 4-3.
1: Nah iya berarti.
0: Ih usah sedih banget, Jerman udah langsung gak lolos. Bener berarti prediksi The Simpsons yuk.
1: Emang di Simpson bilang apa lagi?
0: Portugal yang masuk final.
1: Wah iya sih. Aduh jangan dong.
0: Karena kan 4 tahun kemarin kan udah Messi dikasih ya. Piala.
1: Iya.
0: Ya tahun ini giliran Ronaldo.
1: Ronaldo biar pensiunnya enak.
0: Pensiunnya enak. Kayaknya nggak usah pensiun, mau pensiun hari ini juga hidupnya ya. Ronaldo tetap bisa enak.
1: Enak aja.
0: Maksudnya pindah aja ke Indo udah kaya raya banget dia.
1: Secara
0: bisa buka pabrik tambang 3 tuh yakin gue. Tambah pabrik sawit 1 dengan duitnya dia sekarang. Udah deh.
1: Iya benar juga. Cita-cita lo apa, main bola di luar negeri abis itu pulang ke Indonesia jadi buka orang tambang. Kaya.
0: Gue mau main di Sporting Lisbon deh aja. Gak usah yang kaya-kaya banget. Yang penting gaji gue dolar.
1: Terus balik ke Indonesia mau ngapain? Gue mau buka kawasan industri.
0: KIB. Kawasan industri bola. Jadi semua pabrik produksi bola di situ. Mulai dari bola pingpong, bola bekel, bola sepak, bola basket.
1: Makanya yang kayak gitu. Main di luar negeri lama, pulang ke Indonesia. Iya kan ya. Ronaldo bisa jadi ya kan. Ronaldo dia kayak, wah iya ekonomi lagi gak baik nih. Duit gue, ya banyak sih duit gue sih.
0: Seenggak baik-baiknya Ronaldo paling berapa sih? Gak mungkin di dompetnya itu sisa 10.000 kayak kita. Aduh pengen beli susu murni tapi kurang lagi duitnya. Kan gak mungkin kayak gitu gak dia mungkin.
1: Paling dia kalau Ronaldo pikirannya, aduh pengen beli susu murni gak bisa pakai kartu lagi. Nah cuma itu doang. Seenggak ada gak ada duitnya dia, gak ada duit cash.
0: Mr. Ronaldo, jangan khawatir. Oh kamu bisa bayar pakai Kris.
1: Lo mau pakai bahasa Indonesia-nya dibule-bule ini tetep dia gak ngerti. Yang harusnya ngomong kayak gitu dia.

0: Jangan khawatir tuh. Don't worry, Mr. Ronaldo. You can pay with Chris. Chris? What is Chris? Chris. K for Cristiano.
1: Itu Q. Itu juga Q. Ternyata Cristiano Ronaldo.
0: Disingkat Chris.
1: Iya kan ya, main bola Indonesia. Tapi Jerman, ini kan yang gugur udah Jerman sama Jepang dulu. Ya kan, gak tahu nanti ini pertandingannya siapa lagi setelah ini. Kayaknya Jerman, Jerman sayang sih.
0: Enggak, emang jelek kok tahun ini.
1: Enggak, maksud gue gak usah kita ngomong jeleknya atau apa. Tapi maksudnya ya tim-tim yang gede juga gak tahu lah nanti. Tiba-tiba ya masuk final, semifinal Pantai Gading.
0: Lah justru itu serunya, justru Piala itu Dunia serunya, kan.
1: Iya. Jadi Piala Dunia itu emang semua negara ngerasain.
0: Punya kesempatan buat jadi juara dunia.
1: Iya. Iya sih.
0: Jerman tahun ini tuh menurut gue tim so-so aja.
1: Oh iya.
0: Namanya doang gede Jerman.
1: Karena tapi, bawa dari juara.
0: Iya. Cuma karena pemain-pemainnya saat ini tuh apa ya? Lini belakangnya ada yang tengil satu, tengahnya juga biasa-biasa aja, strikernya juga biasa-biasa aja, bagus. Secara pemain distribusinya tuh juga bagus, tapi biasa.
1: Nah, berarti bisa bilang mereka nyogok yang masuk Piala Dunia ini.
0: Gak gitu.
1: Gak gitu juga. Soalnya tadi dia bilang, jelek juga tahun ini.
0: Sebiasa-biasa aja Jerman. Kan kalau kita adu sama Indonesia, tetap menang Jerman. Biasa, ini bukan berarti jelek.
1: Apple to apple dong.

0: musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
10: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
9: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
10: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
11: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
12: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Ini ada Bang Abdul Muiz yang tadi ngasih tahu kita niatnya. Cuma kita nggak kebaca duluan ya. Jerman kalah diadu penalti, babak gugur. Kalau imbang 90 menit langsung adu penalti. Jerman gagal 3 penendang, Paraguay 2 penendang gagal. Jerman gugur. Go Portugal go. Emang banyak ya yang berharap Ronaldo tuh tahun ini bisa ke final gitu,
1: bisa
0: dan
1: angkat.
0: Dia menangin piala.
1: Iya, setelah Eropa udah tinggal ini doang, tinggal Piala Dunia doang sebelum dia pensiun. Maksudnya sebagai dia yang kata orang dia goat-nya ya. Maksudnya champion apa semuanya lah udahlah dipegang. Tinggal Piala Dunia aja. At least Messi udah Piala Dunia.
0: Yang gue curiga tuh kok bisa ya sekelas Jerman loh. Mereka mental juara ada, struktur tim pemainnya juga bagus, tapi gagal nendang penalti 3 kali, Pak.
1: Penalti itu masalah, bukan masalah skill. Penalti itu masalah mental, Pak.
0: Bener sih, gue setuju itu.
1: Iya.
0: Atau kipernya Paraguay yang punya jurus ini, Pak, mukul bola sampai gawang. Kayak super shot soccer. Bisa mukul bola sampai gawang, gol apa coba? Itu jawaban itu tuh. Coba kita gimana mau main, jago main bola kita gamenya kayak gitu.
1: Berarti at least harus jago mukul dulu ya. Main bola jago mukul.
0: Ambil aja kiper dari petinju berarti.
1: Atau gak Muay Thai.
0: Seru lagi nanti kalau seandainya ternyata yang di final Portugal Argentina.
1: Wah,
0: Ronaldo ketemu Messi.
1: Terus di ruang gantinya bilang, Mes, please, Mes, please lah. Dia kan harus tahu.
0: Yuraiso tuh. Messi ngomongnya kayak gitu sambil danga. Yuraiso tuh. Kupikir aku kira-kira berjuang mau piye.
1: Kocok-kocok yang lain belum tahu.
0: Koen yang media diomongi, Ronaldo tuh pekerja keras, aku ki bakat. Mau pikir aku gak bekerja keras juga. Sembarangan.
1: Wah iya sih, seru sih. Kalau finalnya Portugal sama Argentina.
0: Iya kan.
1: Yoi.
0: Dua pemain terbaik hampir satu dekade ini. Untuk perpisahannya juga di final Piala Dunia. Tapi kalau kayak gitu, kesannya memang FIFA udah nyeting pertandingan.
1: Udah nyeting banget.
0: Rasanya settingan banget pertandingan ini.
1: Apalagi kalau sampai, misalnya sampai Portugal yang menang. Wah, itu settingannya kerasa banget.
0: Parah.
1: Parah kan?
0: Kalau seandainya Portugal tahun ini juga menang pun, rasanya juga kayak buset piala
1: ada
0: dunia.
1: Ada campur tangan.
0: Ini, yeah. Emang cuma buat ngasih piala ke Ronaldo aja ya.
1: Iya.
0: Habis itu pensiun udah.
1: Iya, biar
0: udah deh biar Ronaldo enggak ada di dunia sepak bola lagi. Yeah. Ini soalnya kalau dia enggak menang Piala Dunia nih,
1: dia tetap main.
0: Dia bakal main terus loh. Kalian mau namanya nama-nama kalian ini tenggelam. Bayangin coba, Lamine Yamal masih main, diprediksi akan menggantikan Messi di Barcelona.
1: Tapi apa? Semuanya tenggelam dengan usaha Ronaldo. Nggak ada, nggak bisa. Satu-satunya kayak Portugal menang atau nggak, patahin kaki ya.
0: Lo mau Ronaldo usia 45 masih seger buger main sepak bola, ngelawan klien-klien ini gimana coba?
1: Terus dibandingin, itu loh udah Manula lari masih kencang. 5 kan udah masuk.
0: Hari Sabtu dia rela gak ngambil rapot anaknya. Main bola. Pertandingan.
1: Main bola. Di lapangan. Enggak ada main bola. Di kampung tangkap. Orang lagi libur. Iya sih. Tapi kalau Portugal menang pasti kerasanya itu kayak settingannya. Ya gak tahu ya. Nanti perjalanannya seperti apa, tapi pasti settingannya bakal kerasa sih.
0: Kita mau kesel juga jatuhnya kayak maklum, ya kan? Mau maklum tapi enggak pantas dong acara kayak gini masa kita maklumin,
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Piala Dunia loh.
1: Atau enggak ya apa ya? Ya Portugal bakal bisa dimaklumi nyampe final saat emang perjalanan ke finalnya itu emang berat banget. Kayak misalnya nanti ada lawan mana yang ya gimana ya, yang pertandingannya itu emang tegang banget. Ya itu oke sih. Tapi kalau emang terlalu mudah jalannya buat sampai ke final, ya iya sudah.
0: Nah, untungnya masih ada negara-negara kuat lainnya yuk yang bisa jadi ketemu sama Portugal. Besok Jumat kan Portugal bakal baru tanding sama ini nih, Kroasia. Nah, nanti kemungkinan-kemungkinan lainnya itu kita belum tahu, bisa jadi Portugal ketemu Brazil, bisa jadi Portugal ketemu Spain.
1: Iya. Yeah.
0: Bisa jadi Portugal ketemu Argentina di tengah-tengah.
1: Paling enggak
0: jadi Portugal ketemu siapa lagi ya yang masih kuat bertahan ini?
1: Kalau
0: tim Belanda.
1: Ya, tim-tim yang lumayan kuat lah, negara-negara yang lumayan kuat yang masih ada, ya at least masih ada Belanda juga, masih ada Spanyol juga, terus Brazil, Argentina juga masih ada, Bosnia
0: kuat itu,
1: kuat,
0: panggilannya aja udah bos. Masa mau dilawan bos?
1: Inggris, Perancis masih ada juga yang kayak gitu. Yang gak tahu lah nanti ya kan ya, bakal gimana lagi. Tapi ya kita lihat aja. Kalau emang terlalu mudah jalannya, fix sih ini.
0: Aneh. 2026 Piala Dunia jadi gak menyenangkan.
1: Iya.
0: Kalau finalnya begitu ya.
1: At least ini untuk Portugal ya. Kalau mungkin untuk negara yang lain, kalau terlalu apa, terlalu mudah, ya mungkin beruntung aja.
0: Gak ada.
1: Iya dong. Enggak. Karena kan dia mungkin pada saat dia dapat mudah, oh ya udah, lagi hoki aja nih. Karena tidak ada apa ya, unsur-unsur faktor yang lain. Tapi kalau Portugal, kalau terlalu mudah orang pasti pikirnya buat nyelesain Ronaldo sih ini pasti sih. Kan kayak begitu.
0: Soalnya juga jumlah negara yang kuat sama enggaknya ini juga perbandingannya terasa banget yo. Anggaplah ini yang lolos semua negara kuat di era-era sebelumnya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti kan tinggal Belanda.
1: Iya. Yeah.
0: Terus Prancis.
1: Iya.
0: Yeah. Terus Inggris. Terus Spanyol. Sama Brazil. Sama Argentina.
1: Yeah.
0: Udah 6 itu.
1: Iya. Yeah.
0: Tinggal nanti si Portugal ini tinggal kocokannya lawan mana.
1: Kok kocokannya lawan mana, ini kan udah masuk ke bagannya, kok bisa tiba-tiba ada kocokan lagi?
0: Bukan
1: bisa-bisa lagi. Begitu.
0: Gue pikir itu lawannya pakai kocokan juga.
1: Kan bagannya udah keluar, 32 besar, bisa-bisanya kocokan terus.
0: Gue tuh justru yang sedih, tau diri Jepang. Jepang gak lolos tuh gue sedih sih. Kayak apa ya, hype-nya mereka dapat. Pemainnya mereka, hype-nya juga bagus.
1: Iya. Yeah.
0: Meskipun kita nggak kenal sama pemain-pemainnya ya, karena kebanyakan pemainnya ini juga kalau di liga mainnya kesebar di seluruh dunia.
1: Betul.
0: Ada beberapa pemain-pemain yang diunggulin, kayak Minamino, terus siapa lagi tuh, Kento Momota, Yuta Watanabe. Padahal yang gue sebutin pemain badminton.
1: Minamino
0: bener pemain bola. Kento Momota, Yuta Watanabe,
1: itu rule of three.
0: Shinji Kagawa.
1: Minamino emang main ya?
0: Main, Minamino harusnya kan main. Terus siapa lagi tuh yang di Liga Inggris tuh?
1: Iya, yang di Liga Jerman itu siapa ya?
0: Banyak sebenarnya pemain Jepangnya yang udah mulai terlatih untuk bermain. Memang secara kompetisinya tuh yang intens dan kompetitif banget.
1: Iya.
0: Dan harusnya mereka siap untuk ngejar Piala Dunia. Toh lagian juga targetnya Jepang kan gak muluk-muluk yang sampai tinggi banget, enggak. Mereka cuma pengen sampai semifinal dulu, ngerasain di Piala Dunia kali ini. Gagal pak, ya ampun.
1: Iya.
0: Maksud gue, lo udah bikin target yang realistis nih. Bikin target yang realistis aja gak kecapai cuy. Sedih gak lu?
1: Iya.
0: Ketemu ya Jerman. Kok ketemu ya Jerman, ketemu ya Brazil.
1: Ya berat sih. Ya mau gimana lagi. Lo kan target nyampe semifinal kan gak dihitung. Kalau misalnya ketemunya Brazil.
0: Kita tuh sebenarnya bisa realistis nyampe semifinal. Cuma bapak lupa, kita tuh ada Brazil. Bapak tuh mikirnya kayak kita nanti setelah lolos grup lawan Kanada,
1: lawan Swiss,
0: lawan Swiss, lawan Kongo.
1: Pikirnya sih begitu. Tiba-tiba lolos grup.
0: Ternyata Brazil.
1: Masuknya Brazil.
0: Maaf
1: pertama
0: ya.
1: Lagi langsung lawan Brazil.
0: Maaf ya anak-anakku. Bapak lupa menghitung faktor X ini.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: FM. Suara
1: suara warga Indonesia.
0: Nih gue ada abis baca survei yuk.
1: Aduh.
0: Katanya
1: pemilih 100 nih.
0: Bukan. Orang cuma 94%
1: aduh
0: doang.
1: Kurang 4 orang lagi, 6 orang.
0: 94% Gen Z dan milenial Indonesia rajin olahraga, lari dan bersepeda jadi favorit. Jadi ada survei yang dilakuin sama Populix terhadap 1030 responden nunjukin kalau 94% masyarakat Indonesia yang mayoritas berasal dari kalangan milenial dan Gen Z itu rutin berolahraga setidaknya sekali dalam seminggu. Lari jadi olahraga paling populer itu ada di 44%.
1: Oke.
0: Disusul dengan bersepeda itu ada di 32%. Berenang 27% dan gym atau latihan beban itu 26%.
1: Oke.
0: Sementara itu, badminton jadi olahraga lapangan yang paling banyak dimainin sebanyak 56%. Karena apa? Karena paling murah. Dibandingin apa olahraga lapangan yang lain? Tenis, padel aja sampai hari ini gue belum nyoba tuh kayak gimana rasanya ya.
1: Basket terlalu segmented.
0: Basket ya niche-nya nggak Indonesia banget sebenarnya ya.
1: Bola males berantemnya.
0: Bola itu gue lebih nggak sukanya karena kayak olahraga basket, olahraga sepak bola itu gue nggak suka karena ada body contact-nya yuk. Gue nggak suka.
1: Tidak suka bersentuhan gitu.
0: Gitu, iya kan? Gimana?
1: Jatuhnya kan begitu kan? Iya, ya, body contact itu kan bersentuhan.
0: Ya, apalagi kan keras, kadang berujung kasar, ya kan? Nah, itu tuh gue menghindari hal-hal kayak gitu. Karena tujuannya olahraga kan have fun. Kalau malah jadi berantem kan males juga. Dan gue udah ngeliat itu berkali-kali ya. Awalnya tujuannya, ngumpul yuk, mini soccer, brak, besoknya gak mau main lagi bareng, kan males.
1: Buat sepak bola mungkin iya, kemungkinan itu sangat besar untuk terjadi. Iya.
0: Itu makanya gue kalau ditawarin mini soccer, sepak bola, dan olahraga-olahraga yang kemungkinan ada body contact-nya, gue tuh jarang mau.
1: Karena gak mau... ya bertabrakan yang kayak gitu-gitu.
0: Belum lagi pliket terus bersentuhan dengan badan pliket lainnya tuh kayak risih kali.
1: Oke.
0: Badminton udah paling cocok buat gue sama sepedaan tuh.
1: Iya.
0: Kalau badminton kan kemungkinan body contact-nya ada tapi lebih sedikit lah karena yang kita targetin tuh kan shuttlecock. Kan sepedaan juga ngebut-ngebutan juga enggak. Lebih seneng jalan-jalannya, pergi-pergi kemananya, lebih suka begitu. Jadi kemungkinan body contact-nya juga tipis sekali. Kecuali balapan kali ya, kayak road bike gitu, adu sprint. Nah itu kadang ada senggol-senggolan
1: gitu.
0: Nah itu juga gue enggak, karena gue enggak demen ngebut.
1: Badminton ya betul.
0: Badminton nah, olahraga gue semua ini.
1: Yeah.
0: Buset, apa gue yang disurvei ini?
1: Enggak kan, lo gak ada ditanyain kan.
0: Lari, udah. Sepeda masih lanjut. Renang sih yang gue pengen mulai lagi yuk.
1: Iya.
0: Biar apa ya, lebih enak aja gitu badan. Karena gue dulu ngerasain tuh, gue inget-inget pas zaman kecil gue renang itu tidurnya emang gampang banget jadinya.
1: Betul, abis renang itu emang paling enak itu udah bener tidur. Lo gak ngelakuin aktivitas apa-apa lagi, udah pulang rumah makan tidur.
0: Buh.
1: Udah beres.
0: Ya ampun Tuhan, mau ya Tuhan. Rumahnya ada kolam renangnya Tuhan.
1: Oh iya, der kolam renang ada. Tapi gak ada kamar. Jadi masuk rumah ruang tamu
0: langsung
1: dari ruang tamu langsung kolam renang.
0: Ya udah gue kasih rumah ada kolam renangnya. Tapi kamar mandi, kamar tidur luar ya. Kolam renang dalam ya Tuhan. Iya dalam, tapi kamar tidur luar. Gimana sih konsepnya ini?
1: Ya udah nggak apa-apa, beli itu aja. Apa pelampung kasur itu? Pelampung kasur tidur. Kebelet, pas kebelet lagi di tengah ya.
0: Rasanya kayak tidur di kapal itu. Goyang, goyang, goyang, goyang.
1: olahraga.
0: Renang sih gue pengen lagi renang. Gue cuma males ribut barang-barang bawaannya tuh lo.
1: Ya udah nggak apa-apa, udah lu sepedaan aja.
0: Enggak harus tetap bisa, harus dilawan, harus dilawan. Karena abis renang tuh paling enak. Apalagi di kalau di Kodam ya, gue nggak tahu apakah itu pedagangnya masih ada tuh. Dulu tuh tiap abis renang di situ yo, ada pedagang batagor enak banget. Nah, gerobakan enak banget. Nah gue tuh pengen ngulang momen itunya aja. Jadi abis renang ya kan, basah kuyup, keringin badan, mandi, sap, makan batagor, the best sih.
1: Gue tuh kalau renang masih, apa aja tadi?
0: Lari
1: masih.
0: Bersepeda
1: masih.
0: Renang
1: masih.
0: Gym. Badminton.
1: Badminton ya udah enggak.
0: Lo masih berani?
1: Berani apa?
0: Badminton masih berani enggak?
1: Masih berani.
0: Ayo nanti gue hari ini jadwal badminton.
1: Hari ini gue gak bisa.
0: Katanya gak ada jadwal outdoor.
1: Kan gue hari ini, kalau yang apa raket ya, apa tadi?
0: Lapangan.
1: Gue lagi nyobain tenis. Tenis. Hari ini gak bisa. Besok juga gak bisa.
0: Ya, besok juga gue gak mau ngajakin.
1: Besok gue juga gak mau diajakin.
0: Ya udah.
1: Berarti olahraga yang paling banyak lari, itu gue setuju.
0: Ya sampai hari ini ya.
1: Sampai hari ini.
0: Hype-nya mungkin mulai agak turun ya sahabat suara. Enggak kayak di tahun-tahun setelah COVID lah.
1: Enggak pas COVID, tahun setelah COVID ya betul.
0: Tapi hype-nya tuh tetap ada, kejaga gitu. Udah mulai stabil.
1: Stabil.
0: Karena orang-orang ribut masalah lari masih tetap
1: masih ada. Orang
0: ngeributin pejabat lari masih ada.
1: Outfit masih ada. Teknik masih ada.
0: Hype-nya tuh masih tetap terjaga gitu.
1: Karena saking banyaknya yang lari, jadi itu setiap hari tuh selalu ada problem uniknya sendiri. Nah itulah yang bikin lari itu akhirnya menarik tuh, karena itu juga hype-nya gak hilang-hilang tuh.
0: Belum lagi mungkin ditambah orang-orang yang akhirnya mulai berani nyoba lari.
1: Iya.
0: Setelah sekian lama berpikir kayak takut, nanti lari gue posting dikomenin begini begitu, akhirnya mulai udahlah lari aja.
1: Iya.
0: Bisa jadi ketambahan cerita-cerita dari orang-orang yang kayak gitu juga.
1: Betul.
0: Sepedaan gue juga mulai akhirnya ngelihat beberapa cowok cewek udah mulai banyak juga sepedaan. Apapun sepedaannya lah.
1: Deket rumah gue tuh ada selalu kayak seminggu 3 kali gue ketemu
0: pingpong
1: anak-anak sepedaan. Jadi kayak mungkin anak-anak SMP SMA awal-awal gitulah. Sepedaan bertiga. Tiga-tiga pakai road bike, Pak.
0: Gue ketemu itu waktu berangkat kerja. Om, semangat om.
1: Om. Oh iya, mungkin mereka lagi libur ya.
0: Iya. Ketemu di ini, deket apa namanya, Jalan Serondol itu, setelah ngelewatin ruko-ruko Purwacaraka.
1: Iya.
0: Bahkan Purwacarakanya sekarang udah gak ada tuh. Kita patokannya tetap ruko Purwacaraka.
1: Pokoknya mereka bertiga, gue sering banget ketemu tuh.
0: Gue inget kok, satu sepedanya Trek. Satu lagi Cannondale.
1: Gua enggak tahu.
0: Satu lagi dia pakai road bike tapi yang flat bar.
1: Iya, enggak tahulah itu.
0: Treknya warna abu-abu. Ganteng banget.
1: Warna sepeda itu pokoknya hitam abu-abu yang kayak gitu-gitu. Ya,
0: satu abu-abu, satu biru, satu merah kalau enggak salah.
1: Semuanya pakai klip juga.
0: Iya. Ngebut banget lagi.
1: Parah.
0: Itu tiga-tiganya nyapa semua. Om, semangat, Om. Hati-hati, Om.
1: Gue masih sakit hati, ya. Gue masih sakit hati setiap disapa sama mereka. Gue sepedaan diri, Om. Ya. Om. Gue pulang lagi. Kadang gue pas jalan, mereka jalan, motong, set. Terus habis itu gue kan belok kiri mulai di dom. Nah itu mereka kadang ketemu, mereka lagi foto-foto tuh di situ. Disapa lagi, Om. Iya, anak-anak.
0: Gak apa-apa. Dia, mereka-mereka bertiga ini adalah cikal bakal pesepeda road bike ramah.
1: Iya.
0: Karena selama ini kan yang dianggap ramah. Selama ini yang dianggap ramah kan bapak-bapak MTB terus.
1: Iya.
0: Ya ini cikal bakalnya tumbuh dari mereka bertiga bisa
1: betul,
0: jadi.
1: Betul. Semoga ya tetap dijaga ya.
0: Sepeda udah bagus, attitude juga. Gue sekarang kalau sepedaan, gue tuh gak menghitung bike to work sebagai olahraga yo. Gue back to work itu sebagai alat transportasi aja.
1: Iya.
0: Jadi sekarang gue udah harus mulai nyari jalan-jalan yang beda lagi yuk.
1: Masih.
0: Karena jalan-jalan yang udah gue lewatin, beberapa orang mulai ngenalin nih gue nih, kayak ngeh gitu. Bahkan ada beberapa area tertentu yang orangnya tuh kayak apa ya? Ada satu gang kemarin tuh yang bocil-bocilnya akhirnya pada nungguin di titik itu pakai sepeda semua yuk.
1: Ayo om sepedaan.
0: Iya.
1: Lu aku memang makan kerco di jadolan. Ayo makan kerco di jadolan gini. Iya sih, iya, iya.
0: Udah boleh kayak gitu.
1: Ya nggak apa-apa dong. Kan berarti kan lo menginfluence mereka, lo tuh udah jadi influencer pak.
0: Ais, mantep banget.
1: Iya.
0: Tiap hari gue update kali ya, harusnya.
1: Iya.
0: Bike to work.
1: Ayo teman-teman yang mau bike to work, lo sebelum berangkat ya kan.
0: Kita beli nasi kuning.
1: Selamat pagi lur. Hari ini siap bike to work.
0: Masa biasanya begitu.
1: Warga Banyumane yang lewatin rutenya saya hari ini, sini sini sini sini.
0: Oh, atau nanti gue bikin kayak macam di luar negeri gitu ya, bike bus.
1: Iya.
0: Jadi semuanya berangkat sekolah naik sepeda bareng-bareng. Iya. Nanti di lead sama satu orang.
1: Betul.
0: Ramai banget itu.
1: Habis itu semua pada berangkat loh, geng. Duluan ya, gitu. Wah, bisa-bisanya. Dia deket ternyata. Gue kerja di Sayung lagi naik sepeda. Sama suara coba deh cerita sama kita. Mungkin yang mau kita tanya olahraga yang masih kamu lakuin lah ya. Iya, yeah, kayak gitu aja. Olahraga yang walaupun kayak gimana pun padatnya, kayak gimana pun malesnya, tapi tetap kamu itu menyempatkan untuk olahraga. Olahraga apa? Coba cerita di kita 0811.
0: Aku semales-malesnya aku sih tetap high rocks, Mas.
1: Wah,
0: gila.
1: Mantap. Salut kita. Mantap, mantap, mantap. Coba cerita di kita 0811 2700902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Genggam hadir.
2: Buruan yuk, gaskan Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
2: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Jujur sebenarnya olahraga yang baru yang pengen gue cobain tuh high rock show. Cuma dengan level gue yang masih kayak gini ya, gue takut muntah sama pingsan di tengah-tengah.
1: High rock itu gue akuin sih itu
0: berat banget.
1: Mau gimana pun orang bilang pandangannya high rock itu sama seperti padel ya.
0: Oh gitu ya? Tapi gue malah gak ngerti tuh.
1: High rock itu emang berat. Karena gue cuma nyoba simulasinya dikit aja. Mm-hmm. Kerasa pak?
0: Kerasa apa?
1: Ulu hati lu mau keluar rasanya.
0: Masa ulu hatinya mau keluar? Yang, agak aneh sih.
1: Yang berat itu ya di high rock itu. Mm-hmm. Si ini apa sih itu namanya ya?
0: Daftarnya.
1: Ya daftarnya sih udah pasti ya.
0: Daftarnya lumayan cuy.
1: Yang
0: mau high rocks.
1: Yang ski, yang kayak ski itu yang ditarik ke bawah.
0: Aha.
1: Sama yang beban 20 kilo lo harus lanjut begitu.
0: Oh, dan yang gendong terus iya, lanjut.
1: Dengkulnya harus nempel. Harus nempel terus berpis.
0: Berpis tuh gue ya. Kadang tuh kalau olahraga di rumah kan ada gerakan berpis juga tuh. Jadi gak pakai repetisinya berapa yuk, tapi kayak 30 detik berpis. Abis itu 40 detik berpis. Abis itu 1 menit berpis. Darah rendah gue kumat sahabat suara.
1: Tiap pas berdiri goyang. Saya bisa turun goyang lagi. Berdiri
0: masa tiap berpis kunang-kunang.
1: Iya.
0: Gitu mau high rocks.
1: Itu berat itu yang itu. Ya hampir semuanya sih ya itu ya beratnya itu ya.
0: Belum lagi yang ngedorong beberapa apa tuh plate itu.
1: Iya.
0: Pakai apaan lah itu gue gak ngerti namanya.
1: Iya.
0: Tapi seru kayaknya.
1: Begitu. Kayaknya seru.
0: Kan ada pacernya juga yuk kalau high rocks.
1: Iya. Kita gak usah ngomongin pacer, gak usah ngomongin apa.
0: Kita ngomongin
1: sama
0: kuat
1: seperti lari.
0: Apa enggak.
1: Sama seperti lari, gak usah ngomongin pace dulu lah. Bahkan itu aja, gue cuma nyoba beberapa. Kan itu ada banyak ya kan, gue cuma nyobain beberapa aja, capek sih pak.
0: Nah di Instagram gue itu kadang ada beberapa, gue kalau ngeliat cowok high rocks sudah sepantasnya, lo nge-gym terus lo kuat high rocks itu wajar. Tapi banyak mbak-mbak, cewek-cewek yang ikutan high rocks juga.
1: Iya.
0: Buset kata gue, ih kuat banget mereka.
1: Iya emang kuat kan. High rocks itu kan bisa dibilang 50%, 60% kardio, 40% strength.
0: Ejian.
1: Kalau dilihat ya.
0: Kalau dilihat lagi.
1: Iya, karena kan kalau dilihat mereka kan banyaknya itu ya apa ya, dynamic kan, jalan aja kardio itu. Lanjut bawa beban 20 kilo itu kan jatuhnya kardio, Pak.
0: Gue tuh kemarin sempat olahraga high rocks juga itu sejarahnya kayak gimana.
1: Iya.
0: Jadi high rocks itu dibikin sama orang Jerman ternyata yuk.
1: Oke. Okay.
0: Orang Jerman yang ngerasa kita nih di gym kok kayak gak ada finishnya ya. Finish ini maksudnya bukan berarti body goals lo udah tercapai.
1: Iya.
0: Atau lo dietnya akhirnya berhasil karena nge-gym.
1: Iya.
0: Finish yang dia maksud itu adalah kita tuh gak punya finish kayak olahraga lain. Lari, ada maratonnya.
1: Iya.
0: Sepeda, ada fondonya.
1: Iya.
0: Triathlon, ada finishnya juga. Nah, orang yang ngeliat ini, si orang Jerman ini, gue lupa siapa namanya. Dia ngeliat, kenapa nge-gym tuh gak ada finishnya? Why not gue bikin aja? Dibikinlah sama dia berbagai macam technical gym dan aturan-aturan lainnya itu sampai akhirnya jadi high rocks itu.
1: Digabungin lah jadi satu semuanya.
0: Jadi orang nge-gym tuh akhirnya ada gitu yang dikejar, Pak. Gak cuman sekedar body goals sama diet berhasil aja.
1: Iya.
0: Tapi ada satu garis finish tertentu yang someday
1: harus dikejar.
0: Dari udah mulai nge-gym sampai akhirnya oh gue berhasil melewati garis finish high rocks itu.
1: Iya betul.
0: Kalau misalkan udah finish sekali, gue pengen bisa ada di podium,
1: memperbaiki catatan.
0: At least juara 3.
1: Iya.
0: Udah berhasil juara 3, gue harus bisa juara 1. Nah dia tuh pengen memotivasi orang untuk bahwa kita nge-gym tuh juga ada finishnya.
1: Iya. Iya benar sih.
0: High rocks asalnya dari situ. Gue juga gak muluk-muluk sih kalau misalkan gue high rocks. Standar gue kayak Nikita Willy aja dulu. Nikita Willy tuh high rocks sampai di China loh pak.
1: Gini, itu menurut gue standar lo high rocks itu masuk finish nggak ditandu, udah itu aja. Itu terlalu jauh pak, terlalu jauh. Bisa finish aja udah itu, bisa finish ya, karena kemarin tuh katanya banyak juga yang akhirnya harus
0: tumbang,
1: berhenti sampai butuh medik.
0: Gitu. Beberapa hari yang lalu kan banyak tuh, mungkin sahabat suara lihat ya, apalagi yang hari-harinya demen olahraga, 1-2 kali harusnya lewat tuh videonya Ina Hyrox.
1: Pokoknya banyak lah video-videonya, entah orang ciringnya, entah apanya, pasti ada aja.
0: Jadi sekarang orang nge-gym tuh apa ya, bisa dibilang atlet juga pak.
1: Iya.
0: Atlet Hyrox gitu. Biasanya kan ada binaragawan, ada atlet angkat besi, ada apalagi lah macam-macam, segala macamnya lah. Nah itu penggabungan kardio sama strength trainingnya ini akhirnya membuat seseorang menjadi hybrid atlet yang sempurna. Bagus badan sama kakinya tuh ukurannya pas gitu jadinya.
1: Akhirnya nggak ada.
0: Orang Hyrox kan mau nggak mau latihan kaki.
1: Akhirnya nggak ada ya yang leg day-nya di skip ya.
0: Iya. Akhirnya kita nggak ngelihat orang yang badannya gede kakinya kecil kayak bolep.
1: Lo
0: kayak bolep dibalik.
1: mau skip kaki ketemu apa yang lempar bola ke atas itu
0: tolak peluru.
1: Itu gimana caranya? Begitu lu squat jongkok naik enggak bisa. Itu apalagi itu juga berat loh, itu 100 kali loh.
0: Apa tuh?
1: Yang
0: lempar bola itu.
1: Iya, yang lempar
0: 100
1: bola.
0: 100 kali.
1: 100, reps-nya 100, Pak.
0: Wah, lawannya sih kebosanan ya. Kok enggak bisa gue kayaknya.
1: Enggak
0: bisa.
1: Lawan lu bukan bosan, lawan lu kaki sendiri. Lawan bosan.
0: Maksudnya ketika lu dalam satu set repetisinya 100 itu tuh bosannya juga minta ampun lo, yo. Bosan itu mempengaruhi rasa lelah, yo.
1: Iya. Cuman itu ya gimana ya? Ya enggak masalah karena kan itu sebenarnya kalau 100 reps itu enggak selama itu juga. Cuman 100 reps itu gak selama itu.
0: Iya benar, tapi kan kita ngitung 1.
1: Iya.
0: 2.
1: Yang jadi masalah 3. Itu adalah itu kaki lu sendiri.
0: Benar, kaki kita jadi masalah. Tapi kalau kaki kita kuat, cuman hitungan 4-4 kita, aduh mager lagi. Aduh capek banget ini, masih kurang berapa ini. Aduh 4-4 ke 100 tuh kurang berapa. Aku buta.
1: Kalau udah tau mageran gak usah ikut apa-apa kata gue sih. Lo mager loh pengen ikut macam-macam.
0: Mager tapi pengen ikut Hyrox. Bebas sih.
1: Iya. Mending ya udah yang bisa dilakuin dulu aja, lari ya coba lari dulu aja. Dibangun fondasinya. Fondasi itu kan lari. Lari itu termasuk salah satu fondasi juga karena itu ya ngebentuk ototnya kan juga ada di kaki terutama.
0: Kalau gue kemarin sama Mas Fajar tuh mau bikin lomba sepeda, tanjakan, tapi nuntun. Kan selama ini orang tuh seolah-olah kalau naik sepeda pas lagi di tanjakan itu tuh tiba-tiba nggak kuat terus nuntun tuh seolah jadi kegagalan yang besar ya, gitu.
1: Iya betul.
0: Nah gue tuh nggak suka prinsip itu. Lo gak kuat di tanjakan itu sesuatu yang wajar.
1: Normal
0: banget. Karena kan ada heart rate yang harus lo jaga, nafas yang harus dijaga. Apalagi kalau misalkan mungkin usianya udah up lah ya. Itu memang sudah seharusnya jangan dipaksakan.
1: Betul.
0: Nah untuk menghilangkan stigma-stigma negatif kayak gitu, gue sama Mas Fajar pengen bikin lomba sepeda di tanjakan, tapi nuntun.
1: Ya,
0: jadi biar orang itu udah gak ngerasa gengsi lagi ketika nanjak itu nuntun ya, karena bisa. Ada lombanya.
1: Bisa
0: tetap nanti yang finish pertama kita jadiin King of Mountain juga.
1: Itu sekarang balik lagi sepedanya. Pokoknya bawa sepeda. Nah itu kan nanti peraturannya itu harus jelas tuh pokoknya.
0: Didorong, gak boleh sepeda. Digendong, gak boleh.
1: Harus digendong,
0: iya,
1: harus didorong.
0: Dan kategori sepedanya pun juga kita pisah. Ada road bike juga. Ada maksimal beratnya, ada minimal beratnya. Sepeda lipat, nanti kita juga dari ukuran bannya juga. Yang sepeda-sepeda culture mau ikutan, boleh-boleh aja. Buat have fun, gitu pak.
1: Bikin seru lah. Tuh ya. Nanjaknya di tanjakan. Gimana? Itu. Tanjakan apa? Neraka itu yang di tanjakan Cinde neraka. Itu.
0: Di Cinde?
1: Cinde. Yang tembusnya ke Singotoro itu loh.
0: Oh jangan. Jangan. Gue sih rencana pengen yang ini, tanjakan pura-pura.
1: yang dari
0: veteran nanjak ke Pura Agung Girinata.
1: Iya.
0: Finish ya kan. Aduh. Mas saya enggak kuat, Mas saya enggak mau. Ayo masuk kita ibadah dulu.
1: Ini cari umat ternyata. Kirain niatnya ada, katanya nyari umat.
0: Gimana, Alphamidi mau jadi sponsor? Menarik lu.
1: Tapi iya sih, sepeda lari aja sih. Yang penting tetap gerak aja sahabat suara. Nggak perlu yang harus, wah orang lain udah begini, orang lain udah begitu gitu. Terus orang lain nanjak naik sepeda bisa nggak turun. Masa gue turun. Semua orang itu ada start finishnya masing-masing. Gak bisa disamain semuanya. Yang penting itu kalau capek ya udah, gak usah dipaksa. Daripada nanti ada apa-apa, istirahat dulu. Biasanya kalau sepedaan jauh, istirahat, nyari Alphamidi, berhenti.
0: Iya, olahraga mah udahlah, sesuai porsinya masing-masing aja. Kalau emang masih pemula ya udah. Kalau misalkan udah intermediate ya udah. Kalau udah advance nggak usah ngecengin yang pemula sama intermediate. Kamu juga pernah melalui fase itu.
1: Biasanya sih kalau yang udah advance itu nggak ngecengin. Yeah. Biasanya ngecengin itu yang baru-baru
0: mulai. Kadang kayak malah ya kebalik. Baru-baru mulai. Yang advance kadang dicengin sama yang baru mulai. Hidup kok kurang ajar ada, banget, Dek.
1: Ada yang begitu, ada. Makanya ya udah mau sepedaan lari, yang penting kalau udah capek istirahat, cari tempat yang enak, beli minum, beli jajan.
0: Mumpung ya kan, ya. Di Alphamidi juga ada promo spesial produk baru.
1: Jadi ini jangan sampai kelewatan sahabat suara, karena promo harga spesial produk baru di Alphamidi ini banyak banget. Ada So Good Sosis German Smoke Cheese dan Korea Gochujang dengan promo buy 2 get 2, dan juga kamu bisa cobain ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen dan juga mie goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo buy 2 get 1. Sama yang terakhir nih, ada Makuku Pants Comfort Fit Double XL 22 dengan harga spesial Rp45.900.
0: Tuh, murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alphamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya.
1: Alphamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Apalagi olahraga yang mungkin belum gue coba selain padel, aerox, nggak ada sih, nggak ada yang terlalu pengen gue coba lagi. Malah gue pengen balik ke tenis lagi yo. Kan dulu gue sempet, itu bola tenis 4 slop di rumah gue masih ada tuh. Lo mau nggak?
1: Ya.
0: Buat pelatih lo juga, siapa tahu butuh ya kan.
1: Dunlop. Bola tenis di rumah gue cuman nambah barang makin berantakan sama anak-anak.
0: Ya udah, gue kasih satu slop aja ya, biar nggak kebanyakan.
1: Apa ya, gue tuh penasaran mau nyoba ini ya, penasaran mau nyoba
0: para layang, panjat tebing.
1: Gue mau coba berenang,
0: tapi
1: gue coba berenang misalnya 500 meter gue coba berenang
0: 500, oke.
1: Nah, abis itu gue lanjut
0: lari
1: sama sepeda.
0: Oh, lo pengen triathlon tapi versi light aja.
1: Iya. Cuman begitu abis berenang, udah capek.
0: Pizza kayaknya enak. Kayak gue tadi, abis berenang, kayaknya daripada sepedaan, mending batagor gak sih?
1: Iya, makanya kayak pengen, gak sepedaan gak usah deh, udah gue coba ini aja, abis renang lanjut lari aja. Lari ya gak usah jauh lah gitu, coba deket-deket dulu aja gitu, seberapa kuat gue bisa dengan pace keong ini.
0: Dikecilin lagi dulu aja angkanya yo. Maksud gue berenang tuh kan berat ya, paling berenang jauh ya, tuh 500 meter aja itu tuh jauh loh renang loh. Buat jadi, kita-kita yang gak pernah olahraga tuh.
1: Gue tuh pernah lihat jadi katanya berenang 1 kilo itu setara lari 6-2
0: permen mil kita. Hah?
1: 2 permen mil kita.
0: Setara dengan 2 iya. Permen mil kita.
1: Jadi ada yang bilang itu setara dengan lari 6-7 kilo.
0: Renang 1 kilo?
1: Iya. Tapi ini 1 kilo non-stop ya. Bukan 4 jam lo dapat 1 kilo sih. Enggak sih. Gitu.
0: Renang 1 kilo itu sama dengan lari 6-7 kilo.
1: Iya.
0: Tapi kalau renang 1 kilo sama besi 1 kilo... mana nimpa lebih
1: kaki,
0: berat ya?
1: Berat mana?
0: I have a question for you. Yeah. Which one it's heavier?
1: Salah, bukan itu. Besi 1 kilo, kapas 1 kilo, nimpa kaki. Mana yang sakit?
0: Besi 1 kilo. Sama?
1: Kapas 1 kilo, nimpa kaki. Mana yang sakit?
0: Kakinya dong.
1: Kakinya.
0: Kan di London tuh ada meme terkenal banget kayak gitu yo, gara-gara aksen ngomong ya. I have a question for ya. Which one is heavier?
1: It's about what?
0: 1 kilograms of steel?
1: 1 kilogram.
0: Or 1 kilograms of feather?
1: Berarti itu di Liverpool tuh. Atau nggak Scottish yang kayak gitu?
0: It's kilogram weird. Of feather. It's weird.
1: Renang itu at least gue kalau untuk sekarang itu renang itu gue sudah ngeset untuk minimal jaraknya itu ada.
0: Minimal jarak lo renang berapa?
1: Minimal at sekali least gue harus ngedapetin itu 800.
0: 800?
1: Iya.
0: Buset.
1: Sekali berenang maksudnya abis itu
0: kayak pelang-pelang Alfa Midi 800 meter gitu-gitu yuk. Biasa kita jalan kaki, lo pakai renang.
1: Pring surat.
0: Jangan tengok kiri. Ada restoran pring surat.
1: Iya. Minimal gue harus dapetin dulu 800. Maksudnya ini pada saat, oke, gue renang nih gitu. Gue harus dapetin itu non-stop. Bolak-balik apa semuanya sampai 800.
0: Gak ngambil napas?
1: Enggak, soalnya pakai snorkel.
0: Curang.
1: Enggak, 800 itu.
0: Buset.
1: Itu boleh ganti gaya.
0: Emang 800 meter harus satu gaya aja?
1: Ya kan biasanya kalau kayak triathlon itu kan lu satu gaya aja tuh gitu. Oh. Atau enggak kalau...
0: Tapi kan kalau di triathlon juga sebenarnya kan enggak ada aturan ya. Gayanya mau gaya bebas. Apa.
1: Iya. Cuman buat gue mau coba mencoba melancarkan gaya bebas. Nah makanya gaya bebasnya 800 meter misalnya 4 kali bolak-balik. Gaya bebas, habis itu 4 kali bolak-balik gaya dada gitu.
0: Berat sih itu, berat. Tapi harusnya sih gue punya ya pondasi fisik untuk melakukan 800 meter renang ya.
1: Kalau lo sih harusnya gak 800 pak, lo secara fisik jauh lebih di atas gue.
0: 42 kilo lah ya kalau gue maraton tapi renang gitu ya.
1: Iya bisa 7 kilo.
0: Ayo Mas Wisnu, semangat. Itu nanti kilometer 5 ada water station. Mangsa mu water station ini renang di sini emang nera water kape opo. Justru aku butuhnya dry station.
1: Bahkan untuk Ironman sama triathlon aja renangnya cuma 2 kilo aja pernah 42. Tapi ya
0: dikasih water station lagi apa buat apa gitu.
1: Makanya paling gak gue tuh harus ngeset minimalnya sendiri buat renang itulah 800. Ya, ya, kalau dapat ya. sekilo. Kalau masih kuat lebih sekilo.
0: Diving sebenarnya gue pengen diving tapi takut. Kan makin dalam makin
1: takut.
0: Makin
1: gak kuat biayanya.
0: Itu dua.
1: Ya,
0: satu kan gue lebih takut ke ini makhluk-makhluk lautnya itu.
1: Iya, betul. Iya sih.
0: Nyelam, tiba-tiba nyampe Bikini Bottom gimana? Gak bisa pulang, terus nanti gue tersesat di stasiun. Dimana? Yang setiap stasiun gue harus
1: itu yang
0: dari permisi, bikin, dari apakah Bikini
1: Bottom itu turun lagi?
0: Rock ya, Bottom.
1: Rock Bottom. Capek banget. Nah itu nuntun sepeda di situ tuh. Jalannya Rock Bottom itu
0: 90 derajat cuy, mati aja udah. Betisnya pecah.
1: Makanya at least harus ada sahabat suara kamu olahraga itu yang rutin kek atau apa kek ya.
0: Harus
1: yang tetap harus ada.
0: Atau gitu. Mungkin ya kayak gue back to work, niatnya bukan olahraga tapi mengganti transportasi.
1: Nah, iya.
0: Dan lumayan loh Pak. Berarti gue back to work itu kurang lebih udah jalan ini di minggu ketiga. Meskipun gak selalu setiap hari rutin back to work ya.
1: Yeah.
0: Tapi efeknya di badan tuh kerasa banget. Tidur lebih nyenyak, badan lebih enteng,
1: yeah.
0: Mood kadang lebih bagus.
1: Intinya olahraga itu bikin badan itu jadi lebih enak aja.
0: Mm-hmm.
1: Dan olahraga itu gak perlu harus yang, wah yang harus full total yang kayak begitu. Enggak juga.
0: Enggak. Kita udah mulai lah. Bertahap.
1: Kita tahu kok kemampuan kamu.
0: Cih.
1: Sama kita.
0: Tahu-taunya yang ngedengerin atlet.
1: Ya udah kan kita tahu kemampuan kamu kalau atlet. Makanya olahraga aja dulu, dibiasakan aja olahraga.
0: Jalan kaki.
1: Betul.
0: Paling gampang udah jalan kaki. 30 menit katanya sehari. Iya.
1: 15 menit pergi, 15 menit pulang.
0: Boleh.
1: Enggak usah mikir kilonya, pokoknya lihat aja jam. Udah 15 menit pulang. Terus ini pulang.
0: Lagian jalan kaki kejauhan juga bosen malah.
1: Iya.
0: Males. Mikir pulangnya tuh jadi capek.
1: Iya.
0: Jalan kaki yang dekat-dekat aja. Ke Alfamidi misal.
1: Bisa.
0: Lo cari jarak dari rumah lo, terus ke Alfamidi yang 15 menit. Dah tuh jalan kaki tuh nyampe Alfamidi, belanja, nongkrong bentar situ, iya. 15 menit lagi pulang.
1: Satu hal yang pernah aku sesali.
0: Apa tuh Pak?
1: Gue waktu itu berangkat ke Alfamidi beli galon.
0: Terus?
1: Gue pulang bawa galon, berangkatnya kosong. Ternyata bawa galon pulang itu berat.
0: Tukang galon aja
1: naik motor,
0: dia bawa galon dengan metode jalan kaki. Itu paling dari motornya dia sampai ke dapur rumah orangnya. Gak nyampe gak tuh 100 meter?
1: Karena menurut gue kemarin tuh ide bagus Pak. Ternyata berangkatnya ide bagus. Bisa harusnya, buat jalan.
0: Harusnya pulangnya minta tolong aja.
1: Minta tolong abang yang anterin pakai motornya Alfamidi kan ada.
0: Yang kanan galon, saya yang kiri ya Mas ya. Aduh seru banget ini kayak Upin Ipin. Naik motor apa tuh dalang.
1: Makanya sahabat suara, kalau emang mau olahraga coba belanjanya, jajannya jalan kaki ke Alfamidi yang deket-deket coba dicari ya kan ya. Gak usah harus yang jauh-jauh, enggak. Dibiasain aja dulu jalan kaki gitu bisa. Apalagi kalau misalnya kamu datang ke Alfamidi itu dengan bawa, wah udah tahu mau jajan ini, bisa. Soalnya emang lagi banyak nih produk-produk baru, promo juga spesial produk baru di Alfamidi.
0: Nih, jangan sampai kamu lewatin promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang, harga promonya buy to get two. Cobain juga ramen, yes, mie kuah Hakata Chicken Ramen dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo buy 2 get 1. Sama yang terakhir ada Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 aja.
1: Murah banget, makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuman buat kamu pastinya.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Warga Indonesia, ohayou gozaimasu minasan. Selamat pagi. Welcome back to Iro Iro.
1: Seperti biasa kita bakal muterin lagu-lagu Jepang dan juga bacain info-info selama satu jam ke depan ini.
0: Ada info apa aja kan nanti? Sabar dulu ya. Apakah ada info menarik lagi selain kayak minggu lalu kita sempat bacain ini kan? Apa namanya tuh? Apa? Pengangkatan ninja.
1: Ujian. Ujian sertifikat BNPT Ninja.
0: Yo, ujian cunin. Ternyata beneran ada.
1: Beneran ada.
0: Aneh Jepang. Udahlah.
1: Nah, kalau hari ini mungkin ada ujian samurai. Ujian samurai sih oke-oke aja sih.
0: Ujian samurai sih apa ya? Ketangkasannya yang harus dipunyain ya.
1: Oh, kalau yang
0: ngasah pedang.
1: Kalau gue pernah lihat itu ini close battle combat-nya.
0: Close battle combat.
1: Iya, lo kan kalau terlalu dekat narik pedang kan orang biasanya kalau narik pedang kan ditariknya ke depan tuh yang si bilah pedangnya ini. Ternyata pada saat kalau kita close combat itu yang ditarik sarungnya ke belakang.
0: Dah, pedangnya nggak copot tuh.
1: Jadi kan pedangnya kita tahan, sarungnya ditarik ke belakang. Jadi kan dia lepas tuh. Kalau biasanya kan kita tariknya ke depan.
0: Iya.
1: Kalau ini tariknya ke belakang. Oh, bisa begitu ya.
0: Kenapa nggak bawa pisau aja ya? Kan lebih pendek, cep langsung. Atau daripada samur pistol aja dari pistol. Dari jauh udah ketebak tuh gampang.
1: Ya kalau emang bisa diobrolin juga kenapa harus ribut sih.
0: Rio ngomong begitu. Yelah.
1: Jadi pokoknya buat kamu sahabat suara yang pengen dengar lagu Jepang selama satu jam ini, dengerin terus kita di sini. Stay tune terus di Isuara dan juga kamu bisa live, bisa nonton live TikTok kita di isuara.smg.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
3: Suara Seru disponsori oleh Bakso Paeko. Bakso Paeko pas di mulut.

0: 90.2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita masuk ke info Jepang-Jepangan dulu ya guys ya. Ada yang mau gue sampein, soalnya ini lumayan berguna ini untuk kemaslahatan dunia.
1: Kemaslahatan dunia.
0: Serius Pak, karena Jepang lagi nyiapin investasi 25 ribu triliun rupiah.
1: Oke.
0: Sampai nanti ke tahun 2040.
1: Okay.
0: Untuk tujuannya ke industri semikonduktor dan ke anime yang lebih diprioritasin lagi.
1: Anime yang diprioritasin lagi. Anime yang diprioritasin, kira-kira itu syaratnya apa?
0: Ah, gua nggak tahu ya. Cuma kita coba baca dulu deh. Jadi pemerintah Jepang ngumumin target investasi gabungan pemerintah dan swasta itu sebesar sekitar 25 ribu triliun rupiah sampai tahun fiskal 2040. Dan rencana besar yang dipimpin sama Perdana Menteri Sanae Takaichi ini bertujuan buat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat keamanan nasional Jepang.
1: Oke.
0: Dan strategi jangka panjangnya bakal dimulai di tahun 2026 ini, mencakup 17 sektor strategis, termasuk AI, semikonduktor, teknologi kuantum, energi, kesehatan, sampai ke industri hiburannya. Dan di seluruh sektor itu, semikonduktor jadi prioritas utama dengan nilai investasi sampai 68 triliun yen. Karena dianggap sangat penting untuk keamanan ekonomi Jepang di tengah persaingan teknologi global. Nah, okay, seperti yang kita tahu nih sahabat suara, ngomongin soal semikonduktor ya, kenapa harga-harga gadget akhir-akhir ini itu lagi naik?
1: Oke. Okay.
0: Even beberapa waktu yang lalu, Tim Cook kan sempat ngomong, kalau sahabat suara baca beritanya, CEO Apple itu bilang, kalau tahun ini jadi kita rilis iPhone 18 di akhir tahun atau di awal tahun depan, kami udah nggak bisa ngasih harga yang lebih murah daripada sebelumnya.
1: Berarti dari dulu tuh kemarin mereka merasa iPhone itu murah ya harganya.
0: Iya, mungkin nggak yang murah-murah banget lah, tapi at least di standar mereka
1: masih cukup.
0: iPhone tuh masih bisa dijual di harga segini. Tapi untuk tahun ini dan nggak tahu sampai tahun kapan, bisa jadi sampai 3 tahun mendatang. CEO Tim Cook tuh ngomong kalau harga iPhone beserta dengan MacBook dan produk-produk Apple lainnya itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
1: Oke.
0: Karena itu tadi, kebutuhan semikonduktor itu lagi dibabat habis untuk ngebangun AI, Pak.
1: Oke,
0: AI itu kan butuh data server atau data center yang gedenya gede banget. Gede banget. Kita bisa nemuin satu gedung dan gedungnya itu isinya tuh cuma buat server doang.
1: Iya.
0: Enggak ada pegawai, enggak ada apa, isinya cuma server doang itu.
1: Sama security 4. Security 4 kan iya buat jaga di depan.
0: Ya Bang, pabrik ini kan AI, Pak. Security-nya kan juga udah bisa pakai security yang robotik lah, yang masa depan juga lah, enggak pakai satpam lagi. Jadi kebutuhan untuk semikonduktor yang dimana semikonduktor itu biasa dipakai buat chip, dipakai buat apa segala macam, motherboard dan berbagai macam lainnya lah. Itu memang produsennya untuk seluruh dunia ini nggak banyak yuk. Dan yang paling proper menurut dunia saat ini tuh ada di Taiwan, pabrik semikonduktornya. Dan Taiwan emang lagi untung gede-gedean banget. Karena mereka bisa ngejual semikonduktornya itu ke produsen-produsen AI. Anggaplah kayak Meta, Google, Facebook, dan Facebook masuk ke Meta juga ya, OpenAI, Microsoft, dan berbagai macam lainnya itu.
1: Kan lagi AI kan emang lagi gencar juga orang sekarang, apa-apa bikinnya pakai AI semuanya.
0: Nah, karena si semikonduktornya itu habis diambil sama AI semua, akhirnya jatah semikonduktor untuk produk gadget yang lebih dipakai sama konsumen yang lebih umum kayak HP, laptop itu jadi lebih mahal karena demand-nya tinggi cuman supply-nya kecil. Gitu. Dan rasanya memang aduh, mau beli RAM, mau beli apa, sekarang tuh lagi naik harganya lagi guys. Bukan gara-gara ini ya, nambah,
1: bukan gara-gara dolar, bukan gara-gara apa enggak ya, tapi emang barangnya aja lagi susah.
0: Dolar emang berpengaruh juga. Cuman ya itu tadi, ketersediaan semikonduktornya untuk si barang-barang yang lebih kecil dan konsumen itu makin dikit.
1: Barangnya lagi langka nih.
0: Nah kalau seandainya Jepang emang udah bisa per tahun ini menyiapkan dana, dana kan udah ada nih. Terus risetnya Jepang kita yakin udah pasti mereka jago lah riset apa segala macam pun itu. Akhirnya dunia punya dua produsen besar untuk semikonduktor. Pasti nanti bakal ada arsitektur baru di dunia gadget yang bikin gadget makin inovatif.
1: Oke.
0: Atau ya bisa jadi Jepang cuman mereplikasi produk semikonduktor yang udah ada, ya tapi udah, dijual ya, dengan harga Jepang.
1: Ya bisa.
0: Yang harganya bisa jadi lebih murah. Eh thank you giftnya siapa itu?
1: Semoga, semoga lebih murah. Kalau jadinya malah, kualitas kami jauh lebih bagus.
0: Ya, mau nggak mau Taiwan harus bikin semikonduktor yang bisa bersaing lagi kan. Siapa yang nanti akan diuntungin? Kita. Kita bisa dapat produk-produk gadget dengan harga normal lagi, dengan standar yang bagus.
1: Antara kita bisa mereka perang harga atau tungguin aja orang-orang kayak begini. Mentok paling ya harga berapa mereka beli juga. Aduh laptop gue udah gak bisa diapa-apain lagi.
0: Udah gak mau pakai laptop lagi. Sekarang gue mau hidup di hutan.
1: Gue mau pakai batu kapur.
0: Gue mau ambil sertifikasi ninja. Gue ke Jepang. Oke gue ke Jepang tapi gak beli semikonduktor. Tapi gue akan sertifikasi ninja. Biar gue kuat hidup di hutan.
1: Udah. Makanya kayak gitu ya, gak tau kita lihat aja. Semoga kan akhirnya teknologi barunya ini juga bisa ngebantu juga buat teknologi lanjutannya.
0: Cuman
1: itu
0: kan ya masih lama ya sahabat suara.
1: Selama 2040.
0: Targetnya mereka 2040 baru selesai semua. Tapi semoga sih kalau semikonduktor, karena kan ilmunya udah ada, pabrik yang udah bikin juga udah ada. At least Jepang bisa aja belajar dari situ doang.
1: Bisa.
0: Mau mereplikasi, bah gampang lah.
1: At least bisa untuk R&D-nya,
0: cuman kan Jepang bukan
1: dari nol.
0: Jepang bukan negara ini kan, pride-nya kan bukan negara yang mereplika gitu loh.
1: Iya. Makanya at least kan untuk R&D-nya enggak mulai banget dari nol. Semuanya pasti
0: nanti kita bisa punya Gundam hidup, Pak.
1: Gundam hidup.
0: Karena Jepang udah punya semikonduktor sendiri.
1: Ternyata yang mau dibikin proyeknya itu
0: senjata buat mereka lagi.
1: Untuk apa? Untuk Gundam.
0: Kita udah gak pengen naik mobil, kita udah pengen naik Gundam. Dari dulu tuh cita-cita kami sebagai warga negara Jepang, kami hanya pengen jalan-jalan naik Gundam.
1: Jadi nanti bakal ada tuh yang top tiernya pakai Gundam, yang bawahnya pakai pat labor. Udah, ya udah ternyata. Oh, bikin semikonduktornya untuk ini.
0: Buat bikin robot. Terus nanti akhirnya tercipta tuh, Pak, boneka-boneka yang kalau di film-film Jepang tuh ada yang turun dari langit, dap, mampir ke rumah orang, bonekanya cewek itu loh.
1: Enggak, gue gak mau nanggepin. Nanti udah gue gak mau nanggepin. Amalnya dijelasin.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby. Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
5: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
6: Mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Nih Pak, gue ada berita yang cukup menghebohkan dari Jepang. Karena ini ada sangkut pautnya sama warga negara Indonesia.
1: Apalagi?
0: Jadi ada pasangan suami istri asal Indonesia, Pak.
1: Hah?
0: Itu jadi terkenal banget di Jepang.
1: Oke.
0: Karena apa? Karena ditangkap.
1: Oke.
0: Mereka diduga mengoperasikan bank bawah tanah dengan total transaksi diduga mencapai 1 miliar yen.
1: Bank bawah tanah ini itu gimana?
0: Nah, coba kita baca dulu ya. Pasangan suami istri asal Indonesia ditangkap di Jepang diduga mengoperasikan bank bawah tanah dengan total transaksi diduga mencapai 1 miliar yen.
1: Oke.
0: Ini diambil beritanya dari kepolisian Jepang yang nangkap suami istri asal Indonesia diduga ngejalanin bisnis transfer uang ilegal alias bank bawah tanah.
1: Oke.
0: Namanya Enrico Maidani, usia 42 tahun. Dekat sama lu yuk usianya nih. Dan Rizka Octavia Miss 33 tahun. Dekat sama gue nih usianya juga.
1: Harusnya kita udah bisa ya jadi harusnya CEO kita bank bawah tanah.
0: Harusnya kita udah melakukan tindak kriminal. Mereka tinggal di kota Koshigaya, Prefektur Saitama.
1: Koishigaya.
0: Gini dong. Dari hasil penyelidikan,
1: bank bawah tanah,
0: pasangan ini diduga udah ngelakuin transaksi sejak 2015. Cuma dalam periode Juni 2023 sampai Juni 2024 aja, mereka ngehandle setidaknya 8 kali pengiriman uang dengan total sekitar 890 ribu yen yang dikirim ke rekening di Indonesia.
1: Oke.
0: Total transaksinya diduga mencapai 1 miliar yen.
1: Oke.
0: Mereka nerima uang dari pelanggan, terus transfer ke Indonesia tanpa izin resmi dari pemerintah Jepang. Tiap transaksinya mereka ambil fee sekitar 500 sampai 1000 yen. Ini jelas melanggar undang-undang perbankan di sana, gitu, Pak.
1: Nih, skemanya ya, yeah. Gue cari gimana sih cara kerja bank bawah tanah ini, transfernya kayak gimana. Jadi skemanya adalah sistem hawala katanya begitu. Kunci utama dari bank bawah tanah adalah uang tidak benar-benar berpindah secara internasional. Yang berpindah hanyalah instruksi atau komunikasi antar agen.
0: Gak paham gue.
1: Ini gimana nih? Nih instruksi, ilustrasinya begini. Langkah satu si pengirim, misalnya Wisnu bekerja di Jepang,
0: oke,
1: mengirim uang ke Indonesia sebesar 10 juta rupiah ke keluarga ya.
0: Ya.
1: Kalau lewat bank resmi, biayanya mahal, butuh dokumen administrasi, ya kan ya.
0: Akhirnya nyampe Indonesia paling 7-8 juta gitu.
1: Mungkin ada potongan apa-apanya. Akhirnya Wisnu datang ke
0: agen bawah tanah ini,
1: ke Rio, agen bank bawah tanah di Jepang. Oke. Langkah kedua akhirnya ngasih kode. Wisnu menyerahkan uang tunai dalam mata uang yen ke Rio. Sebagai gantinya, Rio memberikan sebuah kode rahasia atau token. Bisa berupa nomor acak, kata sandi, atau tanda unik lah di aplikasi pesan kepada Wisnu. Nah, nanti Rio bakal mengenakan biaya administrasi yang relatif kecil
0: dibandingin sama pemerintah Jepang.
1: Betul.
0: Oke.
1: Langkah ketiga, akhirnya Rio menghubungi mitranya, agen, ada agen lagi. Jadi ini emang banyak, Pak.
0: Udah tersistematis ya.
1: Iya, iChat misalnya. iChat ini yang di Indonesia. Gitu. Jadi iChat ini adalah agen yang di Indonesia. Jadi gue ngasih tahu iChat, chat ini Wisnu ada transfer 10 juta. Ya kan ya. Akhirnya gue ngasih tahu iChat Wisnu transfer 10 juta dengan kode rahasia ini. Oke, yang kode rahasia itu. Langkah keempat, Wisnu ngirim kode rahasia ke keluarga di Indonesia. Nah, akhirnya keluarga lo datang ke iChat, ngasih tahu kode itu. Dan iChat ngasih 10 juta pakai uang pribadinya.
0: Oh, I see.
1: Gitu. Hasil akhirnya jadinya ya tetap nerima 10 juta, tetap uangnya berpindah, ya kan ya, dari lo
0: ke keluarga.
1: Iya, ke keluarga, tapi sebenarnya uang itu tidak pindah negara, tapi pindah dari lo ke gue. Terus nanti dari iChat ke keluarga.
0: Yang ditakutkan adalah kalau seandainya ini transaksinya transaksi sesuatu yang mungkin gak kita inginkan ya, bisa jadi kriminal atau apa, akhirnya kan alur keuangannya nggak tercatat di bank Jepang.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Nah, terus akhirnya gue dapet untungnya dari mana si Icat? Gimana gue bayarnya ke Icat? Hmm. Ada lagi tuh akhirnya kedua agen ini balancing the book.
0: Hmm.
1: Jadi setelah transaksi selesai, agen B di Indonesia otomatis memiliki piutang kepada agen A di Jepang. Karena mereka tidak bisa mentransfer uang lewat bank resmi, karena akan terdeteksi. Makanya mereka menyelesaikan utang dengan metode ilegal atau informal. Nah, ilegalnya itu baru di situ. Pembalikan transaksi, reverse transaction. Ada kalanya orang di Indonesia ingin mengirim uang ke Jepang.
0: Oke.
1: Yang agen di Indonesia akan menerima uang tersebut dan meminta agen dari Jepang untuk membayarkannya di Jepang. Akhirnya jadi impas. Penyelundupan barang. Wah, ini nih, makin oke. Jadi agen di
0: Bapak
1: Jepang
0: kan udah berpengalaman.
1: Jadi agen di Jepang membelikan barang, misalnya elektronik senilai
0: uang yang sama.
1: Uangnya. Terus mengirim ke agen di Indonesia. Nah, agen Indonesia menjual barang tersebut untuk mendapetin kembali uangnya.
0: Oh, I see.
1: Ada lagi invoice palsu menggunakan perusahaan cangkang resmi.
0: Udah pak, kebanyakan pak. Nanti yang ngedengerin belajar beneran tuh.
1: Ini gue juga ya.
0: Buat bapak sendiri aja lah. Bapak belajar sendiri aja. Cuman ini gue sama sahabat suara dan yang nonton live TikTok jadi saksi ya. Kalau tiba-tiba ada transaksi kriminal, bisa jadi Rio pelakunya.
1: Iya bisa begitu.
0: Iya siapa lagi?
1: Besok deh kita bahas di Every Week Learn Something New.

0: 92,2 FM Suara,
1: suara warga Indonesia.
0: Itu tadi info-infonya sahabat iya. Suara.
1: Semoga sih berita tadi tidak menginspirasi kamu untuk melakukan akal bulus apa lagi yang bisa aku lakukan di Jepang ya. Jangan.
0: In this economy.
1: Tapi 1 miliar yen sih menarik ya Pak ya.
0: 112 miliar
1: rupiah. Kalau 1 miliar yen dirupiahkan.
0: Iya.
1: Wah. 112 miliar rupiah cuy. Gila.
0: 112 gua sih, miliar.
1: Gue sih kerja ngisi waktu luang itu.
0: Misalnya untuk fee-nya dapatnya 5% aja.
1: 5% dari 112 miliar berapa?
0: Cepat, bentar gua sambil.
1: Ah, elah. Udah mau closing ini.
0: Cukup sih kata gue sih.
1: Hah, tuh berapa udah ditungguin ngitung enggak disebutin
0: nanti angkanya. Nanti kalau dikasih tahu banyak yang tergiur.
1: Percuma nungguin dari tadi sampai salah mencet segala ditungguin. Hah, buat apa?
0: 6M kata gue sih udah cukup sih.
1: Itu dia cuy, satu kali transaksi tuh 6M tuh.
0: Enggak isi dari 1 miliar yen itu dari 112.
1: At least per satu kali banget. Per satu kali transaksi ya berarti 1 juta, 2 juta mah ada kita dapat ya. Hidup itu kita di Indonesia tuh. Bayangin seminggu kita terima 3 kali transaksi aja. Pak, buset, sebulan udah lebih-lebih gaji direktur.
0: Katanya udah. Jangan dibahas.
1: Ayo Wisnu Wirat Baja pamit dulu sahabat suara.
0: Rio Dinata, sampai jumpa. Bye bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Maset
4: Nani?
3: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
5: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya

0: Dan enak banget, tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
0: Ini suara, siarannya live.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Hasil mengecewakan yang diraih Portugal sebagai runner-up fase grup memunculkan skenario baru bagi rivalitas 20 tahun antara dua legenda terbesar sepak bola, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ronaldo dan Messi berpeluang menutup karir di partai puncak laga final Piala Dunia 2026. Namun sebelum itu, Argentina berpotensi menghadapi unggulan lain seperti Brazil, Inggris, atau Meksiko, sedangkan Portugal melawan tim lebih berat, yakni Prancis, Belanda, atau Spanyol.
0: Suara Fakta.
1: Pemkot Semarang tengah merevitalisasi kawasan lingkar luar Simpang 5. Penataan menyeluruh ini bertujuan agar lebih nyaman, hijau, ramah masyarakat, serta mempercantik ikon kota. Wali Kota Agustina menyatakan revitalisasi ini menghadirkan ruang publik modern yang bebas genangan, teduh, dan bersih dengan jalur pedestrian yang lebih lebar serta aman bagi pejalan kaki.
0: Suara Fakta.
1: Tim voli putra Indonesia mengukir sejarah baru dengan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 dari skor 3-4-3-2, 25-16 dan 25-23. Kemenangan ini menjadi gelar pertama bagi Indonesia sekaligus membalas kekalahan di fase grup. Boy Arnes dinobatkan sebagai MVP melengkapi euforia keberhasilan skuad Garuda.

0: Dia. 10 lagu keren. Sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Hai hai sahabat suara, Farah Virus ya. Seperti biasa hari ini hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siang kamu sampai jam 2 nanti.
2: Prima Donna.
1: Selamat berhari Selasa di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah.

di bulan depan udah menyambut hari baru lagi. Satu lagu dari Adhika Ara nih dengan Primadonna. Udah ngantri di 10 lagu keren, tapi of course ya, untuk mengawali perjumpaan kita biar semangat hari Selasa. Satu lagu dari Nona nih. Lagi di mana-mana banget kan? Di sosial media kamu, disikat juga di suara ya. So, happy Tuesday everybody. This is Nona, Rollerblade.

nemenin sayangnya sahabat suara di radio di suara ya. Dan siang hari ini Farah Virus selain nemenin di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi langsung aja kamu ramein ke sana. Saya mau lanjut lagi juga nih spill lagu yang akan sebentar lagi dimainkan. Satu lagu dari Run dengan Hari Baru, udah ngantri di 10 lagu keren ya. Sebelum besok kita menyongsong hari baru, bulan baru, ya kan? Pemanasan dengan lagu ini dulu. Dimainkan habis Ziva Magnolia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Eh, tahu nggak? Alien itu beneran ada, tahu?
4: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
4: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
4: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
5: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh.

0: buru 24/7.
1: Wingscare.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Ticu.

0: sotenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
7: Suara warga Indonesia.
8: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: rilis lagu luar biasa banget, Tulus ya. Jadi ini masih hangat sekali lagunya Sahabat Suara karena baru dirilis per hari ini, bertajuk Teh Hijau. Ini menandakan comebacknya Tulus setelah vakum dari album terakhirnya yang bertajuk Manusia tuh di 2022. Rilisan terakhirnya Tulus tuh 2022, dan sekarang 2026 nih Teh Hijau. Apakah lagu ini akan menjadi bridging menuju album selanjutnya? Kita nantikan aja ya. Tapi kalau ngomongin tentang arti dari lagu Teh Hijau ini nih, ternyata katanya ini ngebahas tentang merayakan kehampaan. Wah, berat ya. Seperti biasa, Kakak Tulus kalau nulis lagu dalam banget sebenarnya secara makna ya. Tapi disampaikannya bisa sebegitu ringan. Tadi saya kira apa hubungannya ya Teh Hijau ini dengan kehampaan? Apa Teh Hijau Maca tuh ada hubungan dengan kehampaan? Tapi ya namanya juga musisi yang membuat lagu, itu bebas aja mau judulnya apa. Mungkin nanti ada kesempatannya saya ngobrol langsung sama Tulus ya. Tapi sementara Sahabat Suara bisa, kalau mau ngedengerin lagi lagunya tadi, tinggal search aja di semua di SP kesayangan kamu, Teh Hijau by Tulus. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kita masih bakalan bareng-bareng sampai nanti jam 2. Jadi Sahabat Suara jangan kemana-mana ya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Sumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Sumarekon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah.

Putra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Productions.

0: dan gak didatangi lagi sama orang-orang yang pede banget ngetekin parkiran kosong dengan badannya. Semoga gak cuma aku tapi kamu juga sahabat suara dijauhkan dari orang-orang kayak gitu ya. Dan semoga gak kamu menjadi pelakunya. Jadi tadi sempat saya cerita juga sahabat suara, kemarin sore tuh di Senin sore saya berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan yang baru aja buka di daerah Green Lake City, namanya La Vela. Itu lagi rame banget karena emang viral kan. Terus pas lagi mau parkir, ada satu yang kosong, tiba-tiba ada ibu-ibu bersama beberapa keluarganya berdiri di parkiran itu. Terus pas saya bilang saya mau parkir di situ, dia bilang gak bisa karena mobilnya dia udah mau datang. Terus pas saya tanya, emang boleh gini ya bu? Terus dia jawab, ya boleh lah, kalau saya sih boleh aja, baru tahu ya, katanya gitu. Cuman gak saya panjangin karena malas banget ribut. Udah gitu sih, ibu juga bibirnya udah geter, mukanya panik juga. Jadi kayak, ya udahlah mungkin ini semoga nextnya bisa jadi evaluasi si ibu gitu. Dan jadi evaluasi saya juga dalam menahan emosi sahabat suara. Tapi saya juga make sure kan, apakah sebenarnya peraturan tidak boleh ngetekin parkiran kosong dengan badan itu tertulis? Atau sebenarnya seperti apa sih aturannya? Saya udah ketemu nih di ada beberapa artikel gitu ya yang membicarakan tentang ini dan ngasih tahu bahwa fenomena ngetekin parkiran menggunakan badan manusia itu adalah tindakan egois yang sangat tidak etis dan memicu perdebatan. Jadi sejauh ini aturan itu tuh lebih kepada etika gitu ya. Jadi etika publik aja sih, bahwa area parkir umum itu kan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, first come first reserve, first serve gitu kan, buat kendaraan itu terutama. Jadi ya kalau misalkan parkirannya mobil, ya mobil dong yang harusnya udah di situ gitu kan, bukannya badan kita. Karena memang hal-hal seperti ini seringkali memicu konflik ya, perdebatan panas antara pengguna kendaraan yang pengen parkir sama orang yang ngetekin tempat parkir itu. Jadi sebenarnya tuh kayak ngerebut hak orang sih jatuhnya sahabat suara. Dan resikonya ini sangat berbahaya juga ya, bisa ketabrak kalau misalkan ada beberapa pengemudi yang gak mau tahu gitu ya. Orang ada orang di situ yang lagi nunggu, bisa aja tuh situasi itu terjadi gitu. Tapi memang sejauh ini aturannya belum ada di undang-undang lalu lintas, nggak ada pasal spesifik yang melarang ini. Jadi lebih kepada tadi tuh etika ya aja sahabat suara ya. Paling kalau sanksi-sanksinya ya sanksi sosial lah, yang biasanya kalau dari kemarin tuh diviralin kan, bahkan sampai wajah-wajah si orang yang ngetekin parkiran pakai badan ini nggak di blur, jadi orang-orang pada tahu tuh mukanya kayak gimana. Sebenarnya kalau misalkan mau tipikal ngetekin atau mau parkirannya itu bisa di apa ya, diselamatkan gitu ya, nggak diambil sama orang lain, tinggal pakai vale aja gitu. Kalau di parkiran umum ya siapa cepat dia dapat, ya nggak sih sahabat suara. Semoga lah kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini, jadi harinya kita bisa bahagia aja, nggak marah-marah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso.

0: musical drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Cosplay Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan. Seperti
0: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
0: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas. Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Suara Fakta.
2: Iswara. Selamat siang sahabat Suara. Satu Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo kembali diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 karena dinilai mengetahui proses penambahan kuota haji saat ikut rombongan pemerintah ke Arab Saudi. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua bagi Dito setelah sebelumnya dimintai keterangan pada Januari lalu, sementara KPK terus mendalami perkara yang telah menetapkan 4 tersangka.
0: Suara Fakta.
2: Jerman mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah sebesar 41,7 derajat Celcius akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa. Panas ekstrim menyebabkan rel trem dan aspal di Leipzig meleleh sehingga sejumlah layanan transportasi dihentikan dan beberapa ruas jalan tol ditutup karena rusak. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih dengerin ini suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih di nongkrong bareng Farah, sahabat suara ya. Dan masuk ke putaran kedua. Saya ingin mengajak kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu atau absensi yang hari ini, buat langsung merapat ke WhatsApp 0816 114 1014.

Pesannya, pesan. Tapi yang pasti ini bukan terakhir kalinya kita akan saling ngobrol via udara, sahabat suara. Karena kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu di sini, temenin aku siaran juga, dan aku akan menemani harinya kamu sampai nanti. Lagu ini dimainkan sebentar lagi, abis Raisa dulu, Jatuh.

Diputarkan karena di request sama Dewi gabung dari Semarang, katanya spesial buat seseorang yang tak mungkin kumiliki. Aduh, berat banget deh siang-siang ya. Terus Dewi katanya juga mau kirim salam buat sahabat-sahabat aku yang sekarang lagi ngejar deadline. Semangat ya, kerja keras pasti membuahkan hasil. Harusnya sih gitu, cuman kadang kan ketika hasilnya udah ada kita suka gak ngeh aja bahwa itu tuh harus disyukuri. Ya gak sih? Masih belum sesuai sama ekspektasi kita tuh kadang bisa berdampak kepada rasa thankful-nya kita soal-soal begini-gini nih. Anyway, Dewi, terima kasih ya sudah bergabung siang hari ini. Terus ada juga dari Makassar, Rizky. Halo Farah, katanya mau kirim salam aja buat sahabat suara yang sekarang lagi dengerin. Semoga hari ini kita semua diberkahi dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin. Ini mah doa udah pasti diaminin sama semua yang lagi dengerin ya. Ini ekonomi gitu. Kayaknya doa-doa apapun yang pastinya baik gitu ya, terutama untuk kita mendapatkan pundi-pundi, itu udah pasti.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Joker Wise.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Will Ghost.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Will Ghost approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy. Ini suara, siarannya live.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
5: Ini dia, Suara Fakta.
3: Hasil mengecewakan yang diraih Portugal sebagai runner-up fase grup memunculkan skenario baru bagi rivalitas 20 tahun antara dua legenda terbesar sepak bola, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ronaldo dan Messi berpeluang menutup karir di partai puncak laga final Piala Dunia 2026. Namun sebelum itu, Argentina berpotensi menghadapi unggulan lain seperti Brazil, Inggris, atau Meksiko, sedangkan Portugal melawan tim lebih berat, yakni Prancis, Belanda, atau Spanyol.
4: Suara Fakta.
3: Pemkot Semarang tengah merevitalisasi kawasan lingkar luar Simpang 5. Penataan menyeluruh ini bertujuan agar lebih nyaman, hijau, ramah masyarakat, serta mempercantik ikon kota. Wali Kota Agustina menyatakan revitalisasi ini menghadirkan ruang publik modern yang bebas genangan, teduh, dan bersih dengan jalur pedestrian yang lebih lebar serta aman bagi pejalan kaki.
4: Suara Fakta.
3: Tim voli putra Indonesia mengukir sejarah baru dengan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 dari skor 3-4-3-2, 25-16 dan 25-23. Kemenangan ini menjadi gelar pertama bagi Indonesia sekaligus membalas kekalahan di fase grup. Boy Arnes dinobatkan sebagai MVP melengkapi euforia keberhasilan skuad Garuda.

lagi dengerin Iswara. Pesannya tetap semangat dan jangan lupa istirahat ya. Kamu kantornya di mana, Fahmi? Boleh dong sambil di-mention juga jadi aku bisa sapa. Semoga aja kalau misalkan memang kesapa sekantor jadi makin semangat lagi kerjanya, ya kan? Terus ada juga Andri di Purwakarta. Katanya semoga radionya jaya selalu untuk Iswara. Salam buat semua sahabat suara yang lagi ngedengerin siang hari ini. Mau request lagu yang enak aja untuk nemenin siangnya, Far. Oke, ini spesial banget buat kamu yang gabung dari Purwakarta, Andri ya. Satu lagu dari

0: Terus di suara That Was It Gita featuring Hindia, masih ada Cahaya. Lagu yang judulnya menurut saya relate banget sama ada Cahaya untuk kasus-kasus kejahatan di sana. Kenapa Cahaya? Karena udah mulai ada orang yang mau ngeberantas satu persatu sahabat suara. Cuman memang caranya dinilai kurang tepat gitu. Karena aksi ini dikenalnya adalah vigilante yang dimana ini main hakim sendiri gitu sahabat suara. Mungkin kamu juga udah baca beritanya ya. Jadi beberapa hari terakhir di Meksiko itu lagi ditemukan orang-orang terduga pelaku pencurian yang dilakban di tiang. Itu kalau kamu ngeliat visualnya sih berasa lagi nonton scene-scene film ya. Cuma memang kalau dilihat dari hal ini, kepolisian setempat justru memperlakukan para pria yang terduga pelaku ini sebagai korban. Dan sekarang lagi memburu gitu ya orang misterius ini nih, yang adalah si vigilantinya Batman, dijulukinya Batman di sana. Itu lagi diburu, justru dia dapat predikat sebagai pelaku gitu sahabat suara dengan aksinya ini. Jadi sejauh beritanya muncul, orang ini masih dalam tahap pencarian di sana. Terus dibilang fenomena ini sekaligus menambah daftar aksi main hakim sendiri yang belakangan marak di Meksiko. Ini termasuk juga sekelompok perempuan ya di sana yang mempersenjatai dirinya dengan senapan demi melindungi wilayahnya dari ancaman kartel gitu. Ya sebenarnya mungkin langkah ini diambil karena kalau mereka nunggu keadilan kelamaan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia.

Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk anak.

0: International.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Besari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose, X Rocket, Rockers, Salja, Darboy Gang, 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edo Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.

terus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Kalau kamu gak boleh pergi, sahabat suara. Auto manja nih siang-siang ya. Mungkin kalau buat

0: untuk kamu balik lagi dengerin Iswara, jadi tenang aja. Anyway, saat lagu dari Ran begitu saja, baru aja dimainkan. Pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara dan kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Kamu jangan kemana-mana, lagu enak udah disiapin buat temenin harinya kamu, so stay tune.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
3: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
2: Karena saking kencangnya, udah meletup.
3: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
4: Tahan.
3: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
3: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
3: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
2: Gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
3: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
3: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
3: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya.
4: Rapat juga.
2: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
3: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
4: Iya.
3: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
1: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

0: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairu, sahabat suara, masih nemenin harinya kamu. Dan luar biasa banget siang hari ini kita sudah kehadiran seorang penyanyi. Hah, ini mah multi talenta banget, gak cuma nyanyi, banyak bakatnya. Tapi by the way, dia baru aja ngerilis sebuah karya secara penuh, di mana ini udah bisa didengarkan sama kamu di seluruh DSP kesayangan kamu, berupa album ya. Yang ini kalau saya sebutin tajuk albumnya pasti berasa banget personalnya, Cerita Penuh Cahaya. Langsung aja lah kita ngobrol bareng sama Naura. Ayo, hai.
1: Hai.
0: Apa kabar?
1: Baik,
0: Naura?
1: Baik.
0: Kita berjumpa kemarin, waktu kemarin kamu sempat juga datang ke Iswara main ngerilis single ya.
1: Iya.
0: Yang adalah bridging menuju ke album ini. Tadi aku sempat bilang juga bahwa tajuk album ini, kalau aku secara pribadi ketika baca tajuk ini kayaknya Naura curhat deh. Apakah iya atau enggak?
1: Iya, curhat sih.
0: Oh ya? Iya. Oke, pertimbangan pemilihan judul di album ini tuh gimana ceritanya, Naura?
1: Jadi karena aku sudah 8 tahun gak ngeluarin album.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini adalah album pertama aku setelah beranjak
0: dewasa gitu ya.
1: Setelah beranjak dewasa. Ini tuh isi albumnya itu dari diary aku. Jadi semua cerita-cerita yang ada di lagu-lagu di album ini itu datangnya dari aku. Jadi cukup personal, dan lagu-lagunya aku tulis juga sama Kak Ivan Tangkulung dan Kak Rin-Rin. Jadi pemilihan judulnya pun dia terasa personal, dan sebenarnya gak begitu susah ya, karena mungkin ini sesuatu yang aku rasakan. Jadi aku gak terlalu
0: kesulitan ya,
1: gak kesulitan untuk memilih judul.
0: Oke, Cerita Penuh Cahaya. Berarti dalam perjalanan lagu-lagu yang ada di album ini, kamu ngerasa bahwa semuanya itu punya cahayanya sendiri atau seperti apa?
1: Iya. Karena kan di album ini banyak emotionsnya, ada sedih, marah, bahkan ada questioning tentang diri sendiri. Terus juga ada bersyukur akan hal-hal kecil dan besar, bahagianya juga ada. Jadi ini kayak album yang personal dan harusnya bisa relate dengan banyak orang. Dan ternyata setelah melewati banyak sekali, belum banyak sekali sih, tapi banyaknya perjalanan dan cerita kehidupan aku di umur muda ini, dan masih banyak belajarnya. Banyak banget pelajaran dan cahaya yang aku dapat dari cerita hidup aku gitu.
0: Oh wow. Ya mungkin sebenarnya pada saat kamu ngejalanin gak semuanya menyenangkan ya. Tapi mungkin POV-nya kamu geser supaya ada cahayanya gitu kan. Wow, luar biasa. Di album ini kabarnya ada 7 lagu, betul ya?
1: Benar.
0: Dan masing-masing lagu itu apakah saling berkesinambungan secara cerita atau random aja?
1: Sebenarnya dibilang random enggak, tapi dibilang kesinambungan juga
0: enggak ya. Jadi apa yang kamu jalanin aja?
1: Jadi apa yang aku gitu jalanin ya? Dan sebenarnya ini dibalut dengan sesuatu yang bisa relate ke banyak orang. Mungkin event yang terjadi sama aku belum tentu terjadi di orang lain juga. Tapi kita cari aku gimana ya, aku bagi dengan point of view yang lebih luas gitu.
0: Oke, jadi lebih general lagi.
1: Lebih general
0: gitu.
1: Iya.
0: Kemudian tadi kan kamu sempat sounding juga, sempat mention juga bahwa ini tuh dari curhatan kamu. Berarti kan sebenarnya kalau ngomong curhatan pasti banyak ya. Iya gak sih? Naura ini nulis di buku diary?
1: Aku nulis buku diary.
0: Eventnya pasti banyak banget, segala macam yang kamu hadapi. Pertimbangan kamu puzzling, kayaknya ini deh yang mau gue angkat jadi lagu, kayaknya ini gak usah, itu gimana ceritanya?
1: Karena aku juga suka mendengarkan curhatan teman-teman aku. Dan aku suka ngerasa kayak, oh ternyata aku tuh bisa relate dengan banyak orang tuh di cerita aku yang ini. Oh ternyata ada hal-hal yang kita sama-sama bisa rasain, kita pernah lewatin sama-sama. Dan ternyata aku gak sendiri dalam situasi kayak gini gitu-gitu. Dan aku jadi tahu suatu masalah tuh kecil dan besarnya tuh karena ternyata ada orang yang cara menghadapi sebuah masalah tuh, oh ada yang kalau ngelewatin masalah tuh simple, ada yang jadi kalau ngelewatin masalah tuh
0: jadi ribet.
1: Dan itu tuh karena aku banyak sharing sama teman-teman aku juga. Dan akhirnya aku bisa milih mau cerita yang mana karena banyak sharing sama teman-teman juga. Walaupun aku bukan tipe yang juga gampang cerita sama orang atau curhat secara personal, milih nulis diary aja. Tapi menurut aku mana yang paling personal dan relate dan seharusnya bisa menyentuh hati banyak orang, itu yang aku pilih.
0: Oke, gitu. Apakah dalam proses ini terus kamu diskusi juga sama tim atau mungkin orang tua atau?
1: Aku tidak, untuk orang tua aku sih mereka gak pernah ikut aku workshop,
0: oh, apa gitu.
1: Iya, mereka tuh cuma tahu hasil akhir aja.
0: Oh, prosesnya enggak ya?
1: Prosesnya itu mereka cuma tahu aku ke studio terus aku nulis lagu dan lain-lain. Makanya di salah satu lagu, di salah satu lagu yang ada di album ini itu ada lagu yang surprise buat mereka. Judulnya Pilih Kalian Lagi, itu aku tulis buat orang tua aku.
0: So sweet.
1: Iya,
0: itu juga berasal dari kamu? Apa dari pengalaman yang udah ada aja?
1: Karena itu sebenarnya karena semakin gede aku ngerasa role sebagai anak pertama agak udah makin berasa gitu kan kak.
0: Bebannya makin berat nih kayaknya.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Terus ngelihat juga aku di umur 21 terus ngelihat adik aku yang cowok umurnya 19 terus adik aku yang cewek Niana umurnya 17 terus ada adik aku yang kecil yang lagi
0: kecil,
1: umurnya 4 mau 5 dan itu kan kayak jarak yang di deket jauh terus aku ngerasa kayak kita tuh sebagai anak banyak nuntutnya untuk dimengerti, terus kadang-kadang udah ngelihat kadang-kadang sering clash sama mama papa. Terus kadang-kadang masih orang-orang kan suka ngelihat kayak oh The Baldies kompak banget apa gitu, tapi kita tuh juga ya, sering
0: kayak normal aja sebenarnya,
1: normal aja
0: gitu
1: sebenarnya
0: ya,
1: kayak banyak juga kok berantemnya, banyak juga debatnya, banyak juga masih harus saling belajar dan coba ngertinya. Dan akhirnya lagu itu aku jadiin apa ya, kayak terima kasih sama rasa syukur aku buat mama papa. Yang tadinya tuh karena lagu itu kan juga doa, jadi aku gak mau dari point of view yang beban dan kayak aku beban anak pertama nih, tapi lebih kayak ke bersyukur udah dijadikan alasan sama Tuhan untuk jadi anak pertama buat mama papa gitu.
0: Ya Allah, bijak banget sih ini Naura aja. Ini luar biasa ya. Mungkin karena perjalanan yang kamu alami tuh gak mudah mungkin ya. Karena kan memang kalau ngomongin berkarir, Naura tuh udah dari usia kecil itu kan
1: 7.
0: Ya 7, sekarang 21 tahun, itu panjang perjalanannya. Dan luar biasa, mungkin dari situ juga akhirnya kebijaksanaan itu muncul gitu ya. Ya itu perlu dihadapi juga. Dan akhirnya POV-nya positif, dimana ini semua karyanya bisa dinikmati sama sahabat suara semua ya. Tapi abis ini kita bakal lanjut lagi, karena mau lanjut dulu nemenin sama sahabat suara siang hari ini dengan lagu-lagu enak. Jadi jangan kemana-mana ya.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: Farah bareng sama Farah Fairuz.
1: Merilis album di awal Juni kemarin ya. Dan ini albumnya personal banget. Ada 7 lagu. Tadi Naura sempat cerita juga bahwa ini dia puzzling dari buku diary. Berarti sampai hari ini masih nulis gak?
2: No. Masih.
1: Kamu berarti sampai hari ini masih belum belum membuka diri untuk curhat sama orang.
2: Justru karena dulu aku terlalu membuka diri.
1: Oh gitu.
2: Terus kayaknya dulu tuh aku orangnya tuh agak people pleaser gitu kak.
1: Oh. Dan asal ngerasa, orang seneng aku jalanin deh gitu.
2: Iya. Terus kayaknya seneng. Aku emang seneng berteman juga sih sebenarnya. Dan

0: mimpi-mimpi aku yeah, juga kan. Yeah. Jadi ya udah deh, mending aku tulis diary aja, nggak gampang percaya sama orang.
1: Oke, berarti sebenarnya kamu pernah menghadapi situasi yang bikin kamu benar-benar kecewa ya, sampai akhirnya muncul pemikiran kayak sekarang ini mungkin.
0: Iya.
1: Yang tadi kamu bilang mungkin kamu ekspektasinya kalau kamu baik orang baik ternyata.
0: Iya. Karena kejadiannya tuh kayak berantetan langsung gitu loh kak.
1: Oke.
0: Jadi kayak
1: dalam waktu dekat ya, bertubi-tubi gitu.
0: Iya.
1: Ya. Langsung dibukakan lah.
0: Iya.
1: Ya. Maksudnya realita tuh gini loh now.
0: Iya akhirnya. Bener.
1: Tapi ya kalau nggak ada itu mungkin nggak ada album ini ya nggak sih.
0: Iya iya iya.
1: Semuanya pasti. Happen for a reason gitu.
0: Betul.
1: Dan lagu-lagu di album Menau juga diharapkan pasti ya relate sama ya mungkin orang-orang yang terutama seusia kamu gitu. Tapi kalau ngomongin lagi dari 7 track itu yang paling ini gue berat sih nulis ini atau menceritakan hal ini, tapi kayaknya oke nih untuk dimasukin ke dalam album.
0: Kalau ngomongin yang paling berat pas ditulis kayaknya ini yang paling berat buat ditulis.
1: Ya,
0: duh,
1: kayak,
0: kok aku kayak
1: ada nggak?
0: Ada sih, kayaknya tak ada tata caranya sih.
1: Oh, itu lebih spesifiknya ceritanya tentang apa tuh?
0: Jadi sebenarnya dua sih kak. Kalau nggak apa yang kurang, tak ada tata caranya.
1: Oke. Okay.
0: Antara dua itu. Kalau tak ada tata caranya itu karena tahun lalu itu kayak ada shifting di diri aku yang dari self doubt kayak questioning diri aku sendiri, jadi kayak udah deh, nggak apa, nggak usah mempertanyakan diri kamu gara-gara orang lain gitu. Karena aku sadar tahun lalu kalau misalkan kan tahun lalu aku fokus bener-bener kerja in album ini kan, aku nggak yang kayak bener-bener job di mana-mana sampai orang tuh sempat mikir kayak kok kamu udah nggak mau nyanyi-nyanyi dan syuting-syuting lagi, orang kira aku nggak ngapa-ngapain,
1: nggak beredarnya nih gitu ya.
0: Iya,
1: nggak kelihatan karena kamu lagi fokus beresin album ini.
0: Terus orang jadi aku jadi punya banyak waktu sama diri aku sendiri juga. Dan aku jadi semakin kenal sama diri aku. Tapi di sisi lain, aku banyak nonton video-video aku kecil. Dan di situ agak nge-trigger aku kayak sebenarnya mungkin setelah aku keinget apa aja yang udah pernah aku lewatin, ada rasa sedih juga gitu kayak harusnya aku bisa ngejaga diri aku lebih baik. Kalau aku ngeliat diri aku pas masih kecil tuh ada rasa guilty juga.
1: Okay.
0: Yang mungkin orang enggak bisa rasain gitu loh. Kayak mungkin tapi aku nggak mau menyalahkan keputusan yang aku pernah buat ya.
1: Itu
0: karena
1: kan
0: dari
1: pengalaman.
0: Karena dulu mama papaku juga udah melarang aku untuk jadi seseorang yang dikenal dan lain-lain. Karena mungkin mereka tahu apa yang akan aku rasain konsekuensinya.
1: Gitu, okay.
0: Tapi aku kekeh kan, kayak enggak, aku pengen tetap. Dan sampai sekarang aku juga masih senang sih, dibilang senang sih senang dan masih pengen, masih punya banyak mimpi.
1: Yeah.
0: Tapi kan kadang-kadang juga rasa-rasa sensitif and apa ya kayak guilty-nya tuh ada. Kayak I wish I can protect myself better kalau aku nonton video aku pas masih kecil. Dan pas aku sadarin kayak why did I let people to judge me that much, dan kok aku so open itu sih ada enggak ada boundary sama sekali.
1: Itu
0: dari
1: salah
0: kecil.
1: Satu trigger ya,
0: triggernya
1: ya,
0: makanya
1: kamu ngerasa guilty
0: terhadap
1: masa kecil kamu.
0: Iya, dan itu jadi lagu tak ada tata caranya karena tumbuh di tumbuh di public's eyes is not easy. Terus
1: pasti
0: tumbuh dengan versi karena ada judgment dari
1: ekspektasi orang
0: gitu ya. Is also not easy gitu kan. Jadi kadang-kadang suka jadi banyak takutnya, banyak pertanyaannya. Terus tapi kayak ya udahlah, sekarang aku lebih kayak ke I know myself, I know my worth. Jadi ada lagu tak ada tata caranya itu.
1: Oke. Okay. Tadi yang satu lagi apa tuh?
0: Apa yang kurang?
1: Apa yang kurang tuh lebih ke apa?
0: Itu
1: sama juga.
0: Sebenarnya itu tuh karena kalau orang dengerin lagunya mungkin itu kesannya kayak oh pasti ini lagunya tentang orang yang diselingkuhi dan lain-lain.
1: Oke. Okay.
0: Tapi sebenarnya lagu itu terlahir dari kejadian di mana aku tuh dibetray sama temanku sendiri yang sahabatku sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Ya sebenarnya aku ngerasa kayak aku udah melakukan semuanya untuk kamu loh. Dan aku kira kamu tuh tulus banget sama aku.
1: Oke. Okay.
0: Gitu kayak
1: ternyata
0: tipe yang kayak kalau aku ada acara datang pertama pulang terakhir deh kak.
1: Okay.
0: Selalu make sure
1: kayak
0: I'm home safe.
1: Benar gitu. Ya, saudara banget nih harusnya
0: saudara
1: kita.
0: Saudara banget
1: gitu,
0: yang
1: kan?
0: Kayak sahabat tuh kayak, udah kamu you don't have to worry about anything kalau kamu lagi nggak ada tempat buat pulang you can just come over to my house, you can sleep at my house. Udah sampai di titik kayak gitu.
1: Okay.
0: Tiba-tiba aku di betray dan aku tahu dari teman aku yang satunya lagi karena ngasih

0: aku, dan itu sakitnya kayak benar-benar kayak lebih sakit daripada apapun, dan itu aku nangis-nangis.
1: Pasti ada banget ya.
0: Ya, dan aku itu pertama kalinya aku nangis karena orang tuh benar-benar heartbroken tuh gara-gara itu, dan itu jadinya kayak bikin aku question juga tentang diri aku, dan itu jadinya lagu apa yang kurang. Cuman pas nulis, kok lama-lama kayak kesannya kayak diselingkuhin ya.
1: Bukan gitu, itu sebenarnya arahnya kalau dari POV-nya now.
0: Kalau dari POV aku, tapi lama-lama pas aku pas lagi nulis sama Karin dan sama Kak Ivan, kita kayak yaudah deh gak apa, korban perselingkuhan juga banyak gitu. Jadi kayak yaudah deh gak apa-apa.
1: Karena kan memang kalau lagu kan tergantung interpretasi masing-masing dan pengalaman masing-masing kan. Kalau dari POV kamu gitu. Wow, sebenarnya memang dari menjalani hidup ini gitu ya, apalagi terutama now dari kecil udah berada di industri yang ternyata keputusan kamu sendiri, dan itu konsekuensi yang harus kamu hadapi sendiri. Tapi at least kan sekarang udah menjadi pribadi yang baru lah ya, itulahnya ya, luar biasa. Dan akhirnya sudah bisa membagikan cerita yang dirasakan itu. Biasanya orang-orang bilang berarti kamu udah melewati fase itu. Tapi melihat apa yang udah kamu tulis kemudian rilis sebagai now yang sekarang seperti apa?
0: Aku senang sih aku bisa berdamai dengan itu semua dan aku bisa menjadikan itu sebuah karya. Karena artinya aku udah heal, hopefully, dan aku berharap album aku ini juga bisa heal banyak orang in the most simplest ways. Karena aku juga suka ada rasa guilty kalau tahu banyak banget orang-orang suka gak punya tempat untuk curhat dan cerita gitu sih. Jadi aku berharap album ini bisa menjadi apa ya, wadah atau sesuatu yang menyembuhkan mereka gitu.
1: Oke, yang bisa menemani mereka di fase-fase sulitnya juga gitu ya. Dan sekali lagi album ini udah bisa kamu akses di seluruh DSP. Sambil juga nanti bentar lagi kita akan lanjut ngobrol barengan sama Naura. Kamu boleh nih sambil cari-cari dulu ya, denger-dengerin satu persatu lagu yang ada di albumnya now. Bentar lagi kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
2: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
3: Kemarin tuh buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
4: Soal apa?
3: Side job, apa semuanya gitu.
4: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
3: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
4: main job.
3: Siaran,
4: main job.
3: VO, ya hitungannya main job juga, main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
4: Benar.
3: Side jobnya apa gue tanya?
4: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
3: Gue apa ya? Side job gue ya? Hantar anak lah.
4: Sahabat Suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
3: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
4: 2.000, 20.000.
3: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
4: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
3: Itu side job gue tuh dulu itu.
4: Pemalak.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat Suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
6: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
7: Walah, ticus.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
10: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Wajah Baru kawasan Simpang 5 mulai disiapkan pemerintah kota Semarang. Sejumlah bagian taman di depan shelter kuliner telah dibongkar sebagai bagian dari penataan kawasan yang digadang-gadang akan tampil lebih bersih, terbuka, hijau, sekaligus bebas dari persoalan genangan. Penataan ini menjadi bagian dari revitalisasi salah satu ikon kota Semarang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto menjelaskan proses pembongkaran taman dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Setelah itu DPU melanjutkan pekerjaan perbaikan area pedestrian. Pembangunan fisik lanjutan masih menunggu proses lelang selesai. Meski belum merinci konsep yang akan diterapkan, Suwarto memastikan tampilan kawasan shelter kuliner akan dibuat lebih menarik dibanding sebelumnya. Sementara itu, Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati menegaskan penataan Simpang 5 dilakukan sesuai arahan Wali Kota agar kawasan tersebut menjadi lebih nyaman bagi masyarakat. Penataan tidak hanya menyasar area pedestrian dan taman. Pohon-pohon yang sebelumnya ditebang akan diganti dengan vegetasi baru, yakni pohon asam sebagai simbol khas Kota Semarang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi untuk menjaga ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan air dan ancaman musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah. Itu disampaikan Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat mengukuhkan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah periode 2026-2029 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah kemarin. Sumarno meminta seluruh anggota Komisi Irigasi untuk memperkuat koordinasi dan memastikan pengelolaan air berjalan efektif. Peran Komisi sangat strategis, mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang memiliki kebutuhan air irigasi sangat besar. Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah periode 2026-2029 beranggotakan 40 orang berasal dari berbagai unsur. Mulai pemerintah provinsi, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, perwakilan petani pengguna air, hingga sektor terkait lain. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang meminta kalangan pelaku usaha menaati pembayaran retribusi sampah. Target pendapatan asli daerah retribusi persampahan di 2026 ini sekitar 54 miliar. Itu dikatakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Semarang, Anggi Arditia. Realisasi retribusi persampahan sampai Juni belum mencapai 30%. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pendekatan secara masif kepada para pelaku usaha atau niaga agar menaati pembayaran retribusi persampahan. Diharapkan seluruh pelaku usaha di Kota Semarang bisa menaati pembayaran sampah seiring dengan potensi usaha hotel dan restoran horeca yang sangat besar. Sebab mereka adalah sumber dari timbulan sampah sebagai dampak dari usaha yang dilakukan, sehingga mereka harus berpartisipasi dalam retribusi persampahan. Tim Liput dan mewartakan. Warga Jateng, sebanyak 49 pengusaha dari berbagai daerah di Indonesia melakukan studi komparatif di sejumlah perusahaan di Jawa Tengah untuk membidik peluang investasi dan kolaborasi. Para pengusaha yang tergabung dalam kegiatan Diswe Explore Business with Dahlan Iskan Central Java Series itu dijamu langsung Gubernur Ahmad Lutfi di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang kemarin. Gubernur mengatakan iklim investasi di Jawa Tengah sangat kondusif dan didukung berbagai faktor penunjang. Berdasarkan data 2025, realisasi investasi di Jateng mencapai 110,02 triliun. Pada triwulan 1 sudah menembus 23 triliun, ada tambahan sekira 15 triliun untuk pengembangan industri kendaraan listrik terintegrasi di Kendal. Berbagai faktor itu juga didukung keberadaan kawasan industri existing yang tersebar di berbagai daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkot Semarang berencana memperbanyak penyelenggaraan festival seni dan budaya mulai tahun 2027. Langkah itu disiapkan sebagai strategi memperkuat pelestarian budaya, sekaligus mendorong sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan festival seni dan budaya harus menjadi agenda rutin karena menjadi ruang penting bagi para seniman untuk berkarya, berkolaborasi, sekaligus melakukan regenerasi. Itu dikatakan Agustina saat menghadiri Gelar Seni dan Budaya Kota Semarang bertajuk Harmoni Semarang di Anjungan Jawa Tengah, TMII Jakarta minggu lalu. Pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi tema besar pembangunan Kota Semarang pada 2027. Karena itu, berbagai agenda budaya akan diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun daya tarik kota sekaligus menjaga warisan budaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Ia menegaskan festival tidak boleh dipandang sekedar sebagai hiburan. Lebih dari itu, festival adalah ruang bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya terbaik, saling bertukar gagasan, dan meningkatkan

pemain tim berjuluk Mahesho Jenar tersebut sudah hampir terpenuhi. Masih ada beberapa pemain yang saat ini berada dalam tahap negosiasi dengan manajemen. Sejauh ini PSIS telah memperkenalkan sejumlah pemain yang akan menjadi bagian dari skuad musim depan. Mereka diantaranya Hari Nur Yulianto, Syahrian Abimanyu, Aldila Ray Redondo, serta pemain muda Krisna John. Meski demikian, Widodo belum banyak berbicara mengenai komposisi tim yang sedang dibangun. Menurutnya, seluruh detail terkait perekrutan pemain akan disampaikan manajemen setelah proses penyusunan skuad selesai. Mantan pelatih Bali United tersebut menargetkan latihan perdana sudah

0: Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia
1: memutar

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Miss you, baby.

0: lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
1: Ini suara, siarannya live.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
7: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Hasil mengecewakan yang diraih Portugal sebagai runner-up fase grup memunculkan skenario baru bagi rivalitas 20 tahun antara dua legenda terbesar sepak bola, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ronaldo dan Messi berpeluang menutup karir di partai puncak laga final Piala Dunia 2026. Namun sebelum itu, Argentina berpotensi menghadapi unggulan lain seperti Brazil, Inggris, atau Meksiko, sedangkan Portugal melawan tim lebih berat, yakni Prancis, Belanda, atau Spanyol.
0: Suara Fakta.
1: Pemkot Semarang tengah merevitalisasi kawasan lingkar luar Simpang 5. Penataan menyeluruh ini bertujuan agar lebih nyaman, hijau, ramah masyarakat, serta mempercantik ikon kota. Wali Kota Agustina menyatakan revitalisasi ini menghadirkan ruang publik modern yang bebas genangan, teduh, dan bersih, dengan jalur pedestrian yang lebih lebar serta aman bagi pejalan kaki.
0: Suara Fakta.
1: Tim voli putra Indonesia mengukir sejarah baru dengan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India, setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 dari skor 3-4-3-2, 25-16 dan 25-23. Kemenangan ini menjadi gelar pertama bagi Indonesia sekaligus membalas kekalahan di fase grup. Boy Arnes dinobatkan sebagai MVP melengkapi euforia keberhasilan skuad Garuda.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
2: Kejutan kembali mewarnai Piala Dunia 2026 dengan tersingkirnya dua tim unggulan Jerman dan Belanda di babak 32 besar. Keduanya kalah dalam drama adu penalti, yakni Jerman tumbang 3-4 dari Paraguay dan Belanda dibekap Maroko 2-3. Nasib lebih baik diraih oleh Brazil setelah sukses menang tipis 2-1 atas wakil Asia, Jepang. Gol dramatis dicetak oleh penyerang sayap Arsenal, Gabriel Martinelli pada menit 95. Sementara itu, untuk jadwal babak 32 besar malam ini, Pantai Gading melawan Norwegia jam 12 malam, Prancis melawan Swedia jam 4 pagi, dan tuan rumah Meksiko menjamu Ekuador jam 8 pagi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola, pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Masen
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cila komplit. Selamat sore sahabat suara. Hai hai hai. Anyway, aku itu tadi ini barusan aja pulang dari bimbingan kan ya di kampus gitu. Terus aku merasa aneh gitu karena aku ditanyain nama satpam, lomba kamu ngapain? Kan aku CS ya satpam ya. Aku udah pernah cerita kan aku tuh CS-an sama satpam FIB Undip ya. Anyway, terus aku bilang, loh aku mau ada bimbingan soalnya aku pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet-cepet diwisuda. Aku kan bilang kayak gitu. Terus, oh soalnya yang lain udah libur. Wow, ternyata hanya aku yang ngoyo, yang lainnya udah liburan sahabat suara. Jadi buat kamu yang ternyata nasibnya sama kayak aku, belum bisa libur, ya ampun, belum bisa ngajak anak-anak libur, belum bisa meliburkan diri sendiri terutama. Anyway, tenang aja, kamu bakal aku temenin terus di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Dan untuk jam pertama siaran aku ini, aku gak sendirian karena aku bakal memberikan informasi tentang liburan. Jadi buat kamu yang belum sempat liburan, bisa didengerin dulu siaran aku hari ini ya. Siapa tahu kamu dapat info menarik ya. And this is for the first song, ada Nicki, Every Summertime. Enjoy!

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Nicki, Every Summertime, sahabat suara. Ini summer gak sih masuknya? Makanya orang-orang udah mulai pada libur, anak-anak sekolah, terus anak-anak kuliahan, anak-anak kantoran. Jangan berharap libur deh. Sekarang waktunya kamu mengais rezeki, terutama untuk yang udah berkeluarga ya. Biar apa? Biar bisa ngajak keluarga itu liburan gitu loh. Kadang kalau musim liburan kayak gini sih memang ya sahabat suara, buat yang sudah punya anak pasti paham, anak-anak tuh rewel banget kalau misalkan diajakin jalan-jalan yang deket-deket gitu. Pengennya yang jauh sekalian, mas staycation dong kita di luar kota, atau ya at least kita nginep, jangan di Semarang aja, naikkan dikit ke Semarang gak apa-apa. Naik atasnya Semarang tuh apa sahabat suara, coba. Nah, udah ketebak belum sih? Di sisi lain, orang tua itu kan juga kadang tidak bisa meninggalkan yang namanya pekerjaan lama-lama gitu ya. Anak-anak mah pengennya kalau bisa selama libur semester itu bisa diakalin untuk liburan, mah full itu liburan terus. Tapi orang tua kan gak bisa ya. Tapi kalau kamu butuh tempat staycation yang gak jauh dari Semarang, aku tuh sebenarnya punya rekomendasi sahabat suara ya. Ini kolam renangnya. Dulu tuh aku sering banget kesini, cuman setelah aku banyak kegiatan jadi udah mulai kangen rasanya ya. The one and only the Wuji Resort and Conventions nih sahabat suara. Biar lebih jelas dan aku gak salah menerangkan buat kamu, mending kita ngobrol langsung aja sama teman-teman dari The Wuji. Halo. Hola. Kok suaranya gak kedengeran ya mbak? Coba deh. Coba lagi-lagi. Kok aku gak denger ya? Bentar-bentar sahabat suara, ini kita betulin dulu mic-nya. Apakah aku yang salah menaikkan mic? Betul? Coba deh. Hola, kok? Hola-hola. Gak kedengeran sama dong. Ininya sama. Ini loh sahabat suara, aku tuh agak deg-degan kalau misalkan kayak begini. Oke, sepertinya sudah.
1: Sudah
0: nih. Nah, selamat sore. Aku tadi udah ngobrol-ngobrol banyak sebelum mic-nya mati. Boleh kenalan dulu dong mbak, dikenalin dulu karena kan tak kenal sama kata sayang ya.
1: Oke, biar makin sayang ya.
0: Bener.
1: Oke, aku Lia sebagai asisten marketing and branding manager dari The Wuji Resort and Convention Ungaran.
0: Oh, jadi aku manggilnya Lia aja.
1: Iya, panggil Lia aja.
0: Kau Lia?
1: Iya.
0: Kau anak baru itu ya? kayak ini familiar Dilan, kayak yang di Dilan ya, Lia. Mbak, sebenarnya ini kan menjadi tempat tujuan paling apa ya, paling istilahnya kalau menurut aku sih paling pertama dulu orang-orang tuh kalau berpikir liburan kemana ya. Wujil aja wujil. Jujur kalau misalkan rekomendasi ke temen yang dari jauh pengen liburan ke Semarang tuh, aku selalu kayak gitu, coba di Wujil. Kalau enggak besok kita pergi aja yuk ke Wujil, kita nyobain Wujil. Tapi kadang kan untuk menjelaskan konsepnya seperti apa kadang tuh bingung gitu loh mbak. Jadi coba deh mbak Lia, boleh gak sih jelasin The Wujil ini hotel yang konsepnya itu seperti apa sih?
1: Jadi The Wujil itu resort.
0: Yes.
1: Resort tapi semi-semi building nih. Jadi cocok banget buat yang mau acara kantor ataupun acara keluarga. Jadi bisa nih liburan sambil meeting-meeting di Wuji. Atau kalau orang tuanya ada meeting atau mau dinas ke Semarang gitu, bisa nginep di Wuji sambil bawa anak-anak.
0: Jadi sambil menyelam minum air.
1: Betul.
0: Kerja mah tetap kerja, tapi liburan jangan sampai ditinggal. Betul, modelnya sekali. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku ya, mau ngajak kayak itu semua keluarga aku nih, istilahnya keluarga aku kan besar. Ada nggak sih tipe-tipe kamar yang kayaknya kamu harus di sini deh Gin, biar muat banyak atau gimana gitunya? Kalau untuk The Wujil itu berapa tipe kamar?
1: The Wujil itu kita ada beberapa tipe kamar. Yes. Jadi dari kamar standar.
0: Oke, okay, standar.
1: Yang Wujil Room itu ada, sampai yang Presiden Suite itu juga ada.
0: Oke, okay, kalau standar itu gimana mbak? Di dalam situ
1: kalau ada yang standar itu jadi di dalam situ selayaknya kamar hotel aja gitu kan. Ada bed, terus ada kamar mandi, ada TV gitu.
0: Oh, jadi semua amenities dan juga fasilitasnya ada di situ. Sampai yang paling tinggi itu tadi
1: yang Presiden Suite.
0: Presiden Suite. Kalau Presiden Suite, apa keunggulan dari Presiden Suite, Mbak Lia?
1: Presiden Suite itu tentu lebih unggul ya.
0: Yes.
1: Di situ ada yang memang kamar sama toilet.
0: Oke.
1: Lalu juga ada ruang tamu dan juga ada area makannya juga.
0: Maksudnya? Maksudnya ada ruang tamu di dalam kamar hotel dan juga
1: ada juga ruang makannya di kamar hotel.
0: Literally meja makan gitu?
1: Iya, meja makan di situ.
0: Kamu nggak perlu. Jadi nggak perlu dalam satu kamar itu kebauan Indomie semuanya bau, sahabat suara. Kamu bisa makan di tempat makannya itu. Betul. Karena kan kadang bingung ya mbak, kita takut kalau misalkan makannya di kasur atau seperti apa, takutnya tumpah, apalagi anak-anak suka minum susu coklat tumpah kan sahabat suara. Nggak perlu. Kalau kamu nginepnya di Presiden Suite itu ada ruang khusus untuk makannya.
1: Betul. Nono anak-anak dikasih Indomie.
0: Oh iya, Nono anak-anak dikasih Indomie. Nono anak-anak dikasih Indomie. Sop
1: bisa langsung order room service-nya atau langsung ke restorannya.
0: Oh iya iya iya, benar-benar ada room service-nya sendiri. Jadi di situ nanti kita bisa telepon langsung itu ya, Mbak ya, biasanya. Kalau untuk menu-menunya andalannya apa sih, Mbak? Soalnya aku nyobain waktu itu.
1: Udah nyobain apa aja?
0: Nyobain waktu puasa kemarin. Waktu puasa kemarin, aku itu coba buka puasa di sana, Mbak. Makanannya enak-enak. Aku ajak satu keluarga.
1: Iya dong. Jadi di Wujil itu ada resto, namanya Taman Indah Sari Resto.
0: Yes.
1: Jadi restoran itu tuh sudah apa namanya? Jadi restoran favoritnya warga Semarang karena di bawah juga ada di Semarang bawah.
0: Oke oke, iya iya
1: itu,
0: iya.
1: Itu dan itu udah punya resep legendaris. Jadi untuk rasanya nggak perlu diraguin lagi sih.
0: Itu memang enak banget sahabat suara buat kamu yang lidah-lidah Jawa. Kayak Nusantara aku gitu, iya kan? Nusantara banget, nggak bisa dikasih yang bumbu-bumbunya light. Taman Indah Sari Resto itu udah paling the best kalau menurut aku.
1: Betul.
0: Karena aku kesana kan Mbak sama keluarga aku. Belum, maksudnya belum beduk buka, udah penuh itu meja makannya. Meja buat makannya kata aku, nah habis nih segini. Surprisingly, habis ya. Untuk 4 orang kita yang badannya mungil-mungil tetap habis, sahabat suara. Itu tadi fasilitas-fasilitas yang ada di kamar. Per tipe kamarnya itu ada fasilitas apa. Tapi kalau untuk the whole Wujilnya nih Mbak, kira-kira dari Wujil sendiri ada fasilitas apa aja sih selain room service itu tadi?
1: Banyak sekali fasilitasnya di The Wujil.
0: Yes.
1: Kita juga ada meeting room juga. Untuk ballroomnya juga kita besar, kapasitas bisa sampai 1000.
0: Kapasitas sampai 1000.
1: Betul.
0: Wow.
1: Kemarin terakhir Mei kalau nggak salah, yang show-nya Raditya Dika itu juga di ballroomnya The Wujil.
0: Oh, Raditya Dika itu di Wujil.
1: Betul sekali.
0: Oh, aku pikir bukan di Wujil, sahabat suara. Karena kan Farting salah satu penyiar kita kemarin ke sana, Mbak. Oh, itu tuh di The Wujil ya?
1: Itu di The Wujil.
0: Dengan audiens sebanyak itu,
1: betul,
0: bisa masuk semua di ballroomnya.
1: Bisa, kita sampai 1000 itu kapasitasnya.
0: Wow, wow, wow. Selain ballroom ada apa lagi nih, Mbak?
1: Tuh, terus kita ada Taman Indah Sari Resto yang tadi udah dibahas.
0: Yes.
1: Itu terus ada juga Agra Lounge.
0: Agra Lounge, apa itu?
1: Agra Lounge itu jadi lounge dari The Wujil. Itu ada di rooftop.
0: Oke.
1: Jadi bisa nongkrong-nongkrong santai sambil menikmati pemandangan Gunung Ungaran dari situ.
0: Yes, asik banget tuh. And then?
1: Dan di situ setiap malam, mulai dari jam 6 sampai jam 10 itu kita ada barbecue all you can eat cuma 135.000 aja.
0: Dari jam berapa?
1: Jam 6 sore.
0: Oh, sampai mulainya lumayan lumayan awal ya. Dari jam 6 sampai jam 10.
1: Betul.
0: Itu dengan harga
1: 135.000 aja.
0: 135.000 dan itu setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Enggak cuma weekend doang berarti.
1: Enggak cuma weekend doang dan ada live musicnya.
0: Oh, live musicnya juga setiap hari.
1: Live musicnya dari hari berarti dari Senin
0: dari
1: sampai
0: Senin
1: Sabtu.
0: Oh dari, oh malah dari Senin sampai Sabtu ya. Karena kan biasanya live music itu kan malam Minggu.
1: Senin sampai Sabtu.
0: Senin sampai Sabtu, sahabat suara.
1: Jadi yang kosong live musiknya cuma minggu malam aja.
0: Oh, cuma minggu malam aja. Asik.
1: Buat nongkrong oke banget itu.
0: Oke. Selain itu, selain Agra Lounge, ada apa lagi nih,
1: Pak? Ada, kita punya aquapark.
0: Aquapark, yes.
1: Itu untuk anak-anak, oke banget. Jadi di aquapark itu kita ada panahan, terus ada mini zoo juga. Di situ anak-anak bisa ngasih makan juga ke satwa-satwa yang ada di situ. Lalu selain itu kita juga punya Abinawa Pool.
0: Abinawa Pool, ya.
1: Abinawa Pool itu poolnya estetik banget.
0: Yes.
1: Itu buat nyore oke banget di situ. Selain di situ ada kolam renang untuk dewasa, di situ juga ada kolam renang untuk anak juga.
0: Oke, jadi komplit di situ.
1: Komplit.
0: Dan tidak takut anaknya tenggelam.
1: Betul.
0: Anak-anak, tenang aja sahabat suara, belum selesai sampai situ loh. Ada apa lagi nih, Mbak?
1: Masih ada lagi. Jadi kami di Taman Indah Sari Resto,
0: yes,
1: itu juga ada playgroundnya juga. Jadi oke banget kalau mau makan keluarga nih. Anak-anaknya gak perlu takut bosen, gak perlu takut rewel, karena di situ sudah ada playgroundnya. Terus ada angsa juga, angsa yang bisa dinaikin untuk muter ke danau.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu ada. Terus juga kita selama liburan ini ada beberapa program juga. Jadi untuk breakfast di Taman Indah Sari Resto itu nanti juga ada kids activity-nya.
0: Kids activity. Kayaknya menarik nih untuk diobrolin kids activity itu.
1: Terus ada siangan, ada juga paket field trip untuk anak-anak. Jadi anak-anak nanti di situ bisa melukis gerabah. Lalu bisa menanam pohon atau mau menanam padi juga kita sediain mini sawahnya.
0: Menanam padi, Mbak.
1: Iya,
0: betul. Indis ekonomi, indis era, anak-anak jangan dikasih gadget. Kasih sawah, sahabat suara, investasi. Tapi kalau belum bisa, mending belajar dulu di Utu Wujil.
1: Betul.
0: Iya.
1: Dan masih ada lagi.
0: Apa lagi tuh,
1: ada
0: Mbak?
1: Ada lagi. Kita jadi untuk pagi itu ada juga program namanya Nature Fun Walk.
0: Nature Fun Walk. Apa tuh?
1: Fun Walk.
0: Fun Walk.
1: Jadi untuk tamu-tamu bisa menikmati jalan-jalan nih pagi-pagi, menikmati udara ungaran yang masih oke, masih segar. Diajak jalan-jalan nanti melewati sawah, terus melewati perkampungan sambil menikmati pemandangan Gunung Ungaran.
0: Berarti ada tour guide-nya, istilahnya ada, kayak gitu.
1: Dan semua yang tadi udah aku sebutin itu open for public, jadi nggak perlu menginap juga bisa menikmati.
0: Berarti kalau misalkan aku cuma pengen ikut Nature Fun Walk-nya aja nih, bisa?
1: Bisa dong.
0: Bisa. Itu dimulainya dari jam berapa?
1: Itu dimulainya dari jam 6.
0: Jadi, jam 6 pagi?
1: Dari jam 6. Kalau saran kami sih reservasi dulu hamin 1. Karena kan itu nanti dapat snack juga kan. Kita juga harus nyiapin snack-nya.
0: Bener-bener. Berarti dari semua fasilitas yang disediakan oleh The Wujil, kamu nih sahabat suara boleh menikmati itu tanpa harus menginap.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalkan kamu rencananya cuma sehari doang di Semarang, gak bisa nginep nih, istilahnya waktunya mepet gitu ya, datang aja pagi-pagi.
1: Betul sekali.
0: Biar bisa ikut Nature Fun Walk dan masih ada kegiatan-kegiatan seru lainnya untuk anak-anak kamu terutama.
1: Bisa kok itu, jadi kayak datang pagi nih seharian di Wujil sampai malam, sampai dinner barbecue. Selesai dinner barbecue, habis itu baru pulang.
0: Berarti itu termasuk dinner barbecue yang 135.000 itu tadi. Kita bisa cuma datang aja
1: bisa,
0: dong.
1: Bisa, mau datang nongkrong aja gitu, ngopi-ngopi di Abinawa juga bisa. Mau ngopi di Abinawa juga bisa.
0: Yes, benar-benar. Yang penting by reservasi dulu.
1: Kalau untuk Abinawa, terus Taman Indah Sari, sama yang aquapark, sama yang Agra, itu tanpa reservasi bisa.
0: Oh, tanpa reservasi bisa,
1: bisa
0: untuk itu.
1: Iya, untuk yang reservasi itu yang Nature Fun Walk-nya aja. Sama untuk field trip-nya aja.
0: Cuma yang bertani-tani itu ya.
1: Ada tamu datang langsung itu juga bisa sih.
0: Kayak gitu tuh sahabat suara. Jadi kamu on the spot. Saya mau ikut Nature Fun Walk, mendingan reservasi dulu. Betul. Biar dari pihak The Wujilnya bisa nyediain snack buat kamu. Nanti kamu gak dikasih makan marah-marah. Gitu ya, Mbak. Biar dapat nih experience-nya juga, sahabat suara. Tapi kalau misalkan nih, Mbak, kita mau nginep dan itu nginepnya beberapa hari, Kita sudah menghabiskan satu hari, satu waktu itu untuk menghabiskan semua fasilitas dari The Wujil udah langsung dihabisin tuh di satu hari itu. Kita kan masih punya beberapa hari lagi spare time hari nih. Ada gak sih rekomendasi wisata yang deket-deket dari The Wujil gitu mbak?
1: Deket-deket dari The Wujil banyak ya. Ada Cimory.
0: Oh iya, benar-benar Cimory.
1: Terus Dairyland.
0: Oh iya, Dairyland.
1: Deket juga. Itu. Terus naik-naik dikit Kolosia.
0: Oh, Celosia. Taman bunga itu ya. Jadi kamu tuh memang kalau kamu nih, kalau kamu nginepnya di The Wujil, itu kamu tuh diajakin untuk menjadi the real Indonesian people, tau gak sih? Menikmati segala apa fasilitas yang sudah diberikan oleh The Wujil dan juga fasilitas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Alam.
1: Betul.
0: Karena kan deket Gunung Ungaran. Jadi kamu kalau mau muncak-muncak deh sahabat suara, tapi tetap tektok ya, tidurnya tetap di The Wujil. Gak usah pakai nginep-nginep di pucuk gunung. Betul. Karena buat apa sih sahabat suara, dan udah enak di The Wujil.
1: Suasananya juga asri di The Wujil.
0: Iya, bener-bener. Airnya tuh seger banget tau mbak.
1: Iya.
0: Saya itu kan dulu tuh lagi senang-senangnya berenang. Ceritanya gitu sahabat suara, aku tuh lagi senang-senangnya berenang mbak. Terus sama mama itu diajakin ke The Wujil karena waktu itu by recommendation dari teman arisannya mama.
1: Oke.
0: Karena kita datang ke situ dan aku pertama kali mencelupkan kakiku, wow, dingin sekali, segar seperti air dari surga. Setelah itu kalau renang di situ biasanya kayak gitu.
1: Emang waktu itu saunanya udah jadi?
0: Belum. Aku waktu itu juga ditanyain, Gin belum pernah nyoba saunanya? Belum mas.
1: Ada sauna, ada jacuzzinya.
0: Oh iya kah?
1: Iya.
0: Oh sekarang ada itu?
1: Ada, jadi di Abinawa itu dia pool and recreation.
0: Yes.
1: Jadi di situ tuh ada kolam renang Abinawa itu. Terus ada gym.
0: Oh.
1: Terus ada spa.
0: Oh.
1: Terus ada sauna, ada jacuzzinya juga.
0: Tapi kalau untuk spa itu dia ada ininya sendiri, ada paketannya sendiri untuk bayar spanya itu apa udah ada. Include semuanya nih.
1: Kalau untuk spa itu ada paketannya sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau untuk Abinawa itu cukup di 150.000 untuk masuknya untuk 2 orang.
0: 150.000 itu untuk 2 orang. Betul. Ya sahabat suara. Oke oke oke.
1: Itu nanti udah dapat kayak welcome drink gitu, bisa dinikmatin, terus bisa nikmatin fasilitas renang di situ, jacuzzi.
0: Oke, Oh jadi udah bisa jacuzzi, udah bisa saunanya itu, sudah bisa berenang. Tapi untuk spa ada paketannya sendiri.
1: Betul.
0: Kayak
1: spa
0: gitu.
1: Sama gym ada sendiri.
0: Oh, spa dan gym ada sendiri. Oh iya, aku kelupaan gym ya tuh sahabat suara. Paket komplit ya ternyata.
1: Komplit sekali.
0: Fasilitasnya tujuh udah makin. Wow. Dari yang dulu, mungkin aku udah lama banget nih mbak. Gara-gara itu udah lama banget aku belum ada deh. Kayaknya nice deh sahabat suara untuk kamu kunjungin barengan sama keluarga kamu. Ajak anak-anak kamu juga, diajakin buat nanam padi loh sama The Wujil ya kan. Experience apa lagi yang bakal nanti bisa kamu nikmatin di The Wujil. Habis ini kita masih bakal ngobrol lagi sama Mbak Dahlia nih. Dan buat kamu yang punya pertanyaan bisa langsung tanya via WhatsApp Suara Semarang. Format nama, spasi pertanyaan.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Buruan yuk, gaskan Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
6: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
7: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk!

0: Gaskeun ke Alfamidi sekarang.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama Gina Joyo yang lagi ditemenin sama Mbak Dahlia dari The Wujil Resort and Convention nih sahabat suara. But anyway, ini tuh udah ada yang tanya ke kita di WhatsApp. Ini katanya Irwan dari Ngalian. Dia tanya, apakah ada servis penjemputan dan pengantaran ke Bandara Semarang atau Stasiun Tawang?
1: Ada dong.
0: Ada dong. Oke. Jadi untuk pengantarannya sendiri itu apakah hanya pengantaran saja dari hotel ke tujuan atau misalkan kita berhentinya di bandara nih, kita mendaratnya di bandara, penjemputan itu apakah juga ada?
1: Ada.
0: Menuju jadi, ke Wujil?
1: Ada. Jadi ada pengantaran, ada penjemputan juga. Cuman itu nanti tetap ada additional charge-nya.
0: Yes, oke.
1: Okay. Gitu. Kalau untuk additional charge-nya untuk ke stasiun sama bandara di Semarang, itu di 450.000.
0: Okay.
1: Itu. Terus kalau katakanlah mau minta diantar ke mau jalan-jalan kemana gitu, kalau masih di dalam kota atau di area Ungaran aja itu di 15.000 per kilometernya untuk pengambilan minimal 4 kilometer.
0: Oh, berarti enggak ada kayak cuman ini khususon untuk penjemputan dari bandara atau dari stasiun gitu enggak ya, Mbak? Berarti bisa nganterin kita misal kita lagi butuhnya ke Dairyland tadi, kita bisa diantar ke sana.
1: Bisa dong.
0: Oh, kayak gitu. Yang penting untuk jaraknya tadi batas pengambilannya dari 4 kilo.
1: Iya.
0: Baru bisa ambil ya, minimal 4 kilo baru bisa ambil. Per kilonya 15.000. Murcel sama Sarah ya. Daripada kamu nge-grab, mending kamu langsung aja minta diantri dari pihaknya Wujil. Wow.
1: Ketahuan kan servisnya oke?
0: Ketahuan kan? Makin pengen liburan kan kamu? Sayang, belum boleh ya. Kalau kata aku sih ambil cuti sahabat suara.
1: Iya, kalau yang di luar kota mending ambil cuti.
0: Iya benar.
1: Kalau yang di area-area Semarang-Semarang aja malah lebih enak nih.
0: Iya.
1: Bisa liburan seharian aja, enggak perlu nginep atau nginep di Jumat malam.
0: Iya benar.
1: Atau di Sabtunya.
0: Sabtunya kalau aku sih saran Jumat sih sahabat suara, Jumat malam baliknya besok minggunya.
1: Betul sekali.
0: Gitu. Jadi enggak
1: dulu ya.
0: Iya, explore dulu, enggak motong jam kerja kamu. Terus kalau misalkan kita datangnya nih, Mbak. Kita datangnya itu kan udah dalam kondisi capek gitu ya. Kita baru bisa check-in itu kan di jam berapa? Siang ya?
1: Untuk check-in siang.
0: Siang gitu. Apakah untuk makan siang itu dari Taman Indah Sari Resto ada special menunya?
1: Tentu ada dong.
0: Apa
1: ada
0: tuh?
1: Special menunya kita yang paling favorit itu ada nasi bakar kendil sama ikan terbang.
0: Sebentar. Nasi bakar kendil sih unik. Nasi bakar kendil tuh seperti apa, Mbak?
1: Jadi itu kayak nasi gurih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yang dimasukkan ke kendil.
0: Kendil yang
1: kendil dari gerabah itu.
0: Oh, itu yang dari Mahliat itu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Itu terus nanti di dalamnya ada beberapa kondimen kayak ayam suwir gitu. Terus habis itu nanti dimakan bareng sama ikan terbang. Itu enak banget sih, the best banget.
0: Ikan terbang itu yang digoreng garing itu
1: ya,
0: kan?
1: Iya, garing gitu.
0: Wow, enak banget.
1: Benar sekali.
0: Kok tahu sih, Mbak, aku belum makan.
1: Laper ya.
0: Laper, aku pengen nyoba itu. Untuk menu terbarunya selain itu kan menu spesialnya kan ada nasi bakar kendil ya dan juga apa tapi tadi ikan terbang. Ada enggak menu terbarunya lagi dari The Wujil, menu atau menu makanan atau menu minumannya nih?
1: Kalau untuk makanannya ada nih. Jadi udah pernah nyobain pizzanya Wujil?
0: Belum, not yet.
1: Wah, itu pizzanya kita ada berbagai topping makanan nusantaranya.
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Jadi ada pizza rendang.
0: Pizza rendang?
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada juga pizza belut.
0: Pizza, literally iya, pizza belut?
1: Iya.
0: Belutnya jadi, diapain, Mbak?
1: Itu toppingnya tuh dari belut. Belut udah dipotong-potong gitu.
0: Oke. Okay.
1: Disuir-suir gitu topping. Rendang juga itu untuk toppingnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Itu terus ada lagi pizza satay.
0: Oh, pizza sate, iya.
1: Terus ada berbagai macam pizza.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk yang manis itu ada pizza pisang.
0: Oh, pizza pisang sih nice. Bisa dicoba. Aku penasaran banget sama pizza belut dan pizza, sate,
1: pizza rendang sih aku lebih penasaran.
0: Semuanya deh, tiga-tiganya pizza itu, sama pizza pisang, terus ada lagi?
1: Ada lagi pizza keong.
0: Pizza keong,
1: iya,
0: oke.
1: Keong pecel itu. Itu terus ada pizza chicken betutu.
0: Pizza chicken betutu itu adalah varian pizza terbarunya dari The Wujil. Oke, kalau untuk minumannya sendiri ada gak sih, Mbak, yang signature-nya? Atau mungkin ini terbaru banget nih dari kita?
1: Kalau signature-nya bisa cobain es Indah Sari sih.
0: Oke, itu dalam situ, di dalam es Indah Sari ada apa aja, Mbak?
1: Untuk kondimennya macam-macam sih, buah-buahan juga.
0: Oh, seger ya, berarti seger. Lebih dominan manis dan seger
1: manis,
0: ya, Mbak.
1: Seger.
0: Untuk kondisi Semarang yang sekarang lagi marah, panas banget.
1: Satu orang punya satu matahari,
0: iya,
1: kan,
0: bener,
1: ya.
0: Benar, satu orang mataharinya satu, sahabat suara, kayak boleh deh dicoba. Tadi apa? Es
1: Indah Sari.
0: Es Indah Sari, seger banget. Ih, abis itu kamu nemenin anak-anak kamu field trip.
1: Field trip di situ, main-main gitu kan. Dari sarapan deh pagi, breakfast
0: boleh.
1: Kita itu juga open for public.
0: Boleh, oh, jadi gak harus nginep ya?
1: Gak harus nginep buat breakfast di Wujil.
0: Ada batas jamnya gak, Mbak?
1: Kalau untuk breakfast itu kita mulai dari jam 6 sampai jam 10.
0: Dari jam 6 sampai jam 10. Kalau untuk yang tadi makan siangnya?
1: Untuk makan siang itu after breakfast. Cuman kalau mau datang nih ke Wujil pagi, aku gak mau makan breakfast yang all you can eat.
0: Oke.
1: Aku mau pesan aja, angkatnya gitu, bisa.
0: Oh, tetap bisa.
1: Tetap
0: ya.
1: Bisa.
0: Kalau untuk menu-menu sarapannya nih, tadi kan kita langsung lompat ke makan siang ya, kayaknya gak enak deh. Di sarapannya ada apa aja nih, Mbak?
1: Untuk sarapan breakfastnya itu, kita ada makanan Nusantara. Jadi itu all you can eat, stall-stall yang di situ itu sudah bisa dinikmatin.
0: Semuanya, dan itu setiap hari berbeda-beda.
1: Semuanya setiap hari berbeda-beda.
0: Tapi kalau misalkan kita tetap pengen pagi, pagi makannya pengen pizza nih, tetap bisa?
1: Tetap bisa dong.
0: Wow, jadi pizza itu bisa dinikmatin, kamu mau pagi bisa. Siang bisa, jadi bisa kamu cobain semua yang ada di stall-stallnya itu bisa. Kamu mau ala kart juga bisa, juga gak apa-apa, kayak
1: betul,
0: gitu ya.
1: Bisa.
0: Orang tanya sarapan, anaknya field trip. Kalau anaknya kayak gitu, pernah gak sih, Mbak? Misalnya ya, dia kan as pengunjung di situ. Anak-anaknya field trip deh, orang tuanya makan gitu.
1: Banyak.
0: Oh, kayak gitu ya,
1: banyak,
0: modelnya.
1: Banyak kayak gitu. Iya, jadi kalau kayak pagi gitu kan, orang tuanya pada sarapan gitu. Terus anaknya biasanya udah sarapan dah, udah kenyang gitu. Mereka main-main di playground. Atau kalau pas weekend sama pas liburan kayak gini, kita tuh ada kids activity-nya. Jadi kids activity-nya itu nanti kita set di samping restoran. Jadi anak-anak nanti di situ bisa mewarnai. Terus bisa ikut ngedance juga, karena kita setiap pagi itu ada namanya Wujil Dance. Jadi kayak flash mob gitu.
0: Oke.
1: Bareng sama Wujil Beer. Terus habis itu anak-anak juga bisa menikmati kayak main angsa itu, yang muter-muter danau itu. Terus bisa lihat ikan-ikan juga di sana, banyak ikan. Terus ada activity juga yang kayak apa namanya, bikin satwa dari wortel gitu.
0: Oh, kayak meronce, tapi meronce itu dari sayur. Kayak gitu ya, asik banget ya. Jadi ternyata di balik field trip itu masih ada Wujil activity yang lainnya.
1: Betul, masih ada yang lainnya.
0: Oke, tapi setelah itu kalau untuk mau ikut field tripnya lagi juga gak masalah.
1: Gak masalah,
0: ya, berarti
1: bisa.
0: Kalau untuk field tripnya sendiri, merogoh kantong orang tua banget gak nih, Mbak?
1: Tidak dong.
0: Berapa dong, di spill dong.
1: Untuk field tripnya itu cuma 80 ribu aja per anak.
0: 80 ribu per anak itu udah bisa ngelukis gerabah.
1: Udah bisa ngelukis gerabah. Terus nanti bisa datang juga ke mini zoo-nya. Nanti diarahkan juga. Di situ bisa melihat satwa-satwa yang ada. Terus habis itu nanti ada pilihan juga nih, mau menanam bibit pohon atau mau menanam padi.
0: Oh, jadi bisa dipilih, sahabat suaranya. 80 ribu anak muda senang. Itu dia. Itu kan kalau misalkan siang nih, Mbak, itu dilakuin di siang. Tapi kalau sore, ada gak rekomendasi tempat nyore? Tapi aku gak mau keluar kemana-mana. Aku maunya di Wujil aja.
1: Untuk anak

0: aquaparknya itu ada permainan balon.
1: Mm-mm.
0: Itu satu-satunya di Jawa Tengah.
1: Satu-satunya di Jawa Tengah tuh cuma ada di situ doang.
0: Iya.
1: Oke, terus gitu.
0: Jadi anak-anak di situ nanti safety di situ, uh-huh, karena setiap anak yang masuk sudah kita beri untuk pelampungnya, mm-hmm, gitu. Dan di situ juga ada untuk penjaganya juga. Mm-hmm. Jadi untuk orang tuanya, kalau aku malas nih ikut nyebur,
1: mm-hmm,
0: nggak apa-apa. Jadi di situ sudah ada penjaganya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Nanti anak-anak di situ bisa main seluncuran, terus bisa manjat-manjat di
1: balon. Asik banget. Mm-hmm.
0: Atau kalau sekalian mau nyore, mm-hmm, orang tuanya juga mau ikut berenang, mm-hmm, bisa ke Abinawa.
1: Ke Abinawa. Mm-hmm. Abis gitu. Itu lapar, Mbak. Abis
0: itu lapar. Mm-hmm. Lalu kita barbecue-an di atas.
1: Ih, yang tadi di spill ya.
0: Yang 135 ribu
1: itu all you can eat.
0: All you can eat, bisa milih di situ, uh-huh, makan sepuasnya.
1: Uh-huh.
0: Ada beef, ada, okay, sosis,
1: uh-huh,
0: terus ada seafood,
1: uh-huh,
0: ada nasi goreng, uh-huh, ada dessert. Lengkap.
1: Lengkap, sahabat suara. Selain anak-anakmu senang, perutmu juga bakal kenyang. Kayak gitu ya, Mbak. Ternyata banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan. Habis ini kita masih bakal ngobrol lagi sama Mbak Dahlia nih, sahabat suara. Buat kamu yang masih punya pertanyaan, mumpung Mbak Dahlia masih di sini, belum balik lagi ke The Wujil, boleh langsung ditanyain. Bisa langsung via WhatsApp Iswara Semarang, format nama, spasi pertanyaan, ke nomor kita di 0811 2700 902.

0: 90,2 FM Isara Sarawarga Indonesia. Back again with Sahabat Suara. Karena kan aku berdua sama Mbak Dahlia di sini. Kita udah ngobrol banyak, tapi di off air kamu gak bisa denger. Hahaha. kasihan deh, gak bisa nimbrung sama geng kita kali ini. Tapi untuk yang terakhir kali ini, kita bakal ngajak nimbrung kamu nih, Sahabat Suara ya. Kita masih bakal tanya-tanya lagi nih soal Mbak Dahlia. Kok soal Mbak Dahlia? Soal The Wujil. Iya, soal The Wujil yang bakal dijelasin sama Mbak Dahlia. Ini Mbak, ada pertanyaan. Kalau kita itu mau menikmati aktivitas di The Wujil, apakah ada biaya tambahan kah, atau mungkin itu sudah include harga satu malam menginap nih, untuk yang sudah menginap ya berarti.
1: Oke, kalau untuk yang tambahan itu paling kalau mau lunch aja atau mau barbecue.
0: Oh, itu ada tambahannya.
1: Cuman kalau kayak breakfast itu sudah termasuk. Terus untuk ke aquapark itu juga sudah termasuk.
0: Oh iya.
1: Iya, ke aquapark itu sudah termasuk.
0: Oke.
1: Tamu yang sudah menginap. Terus ke Abinawa yang pool itu sama gymnya itu juga udah termasuk.
0: Oke. Wow, jadi yang gak termasuk itu adalah Agra Lounge-nya dan lunch-nya ya Mbak ya, berarti bisa dicoba Sahabat Suara. Aktivitasnya banyak sekali, dan ternyata untuk field trip dan segala aktivitas deh, gak cuma field trip itu, segala aktivitas yang ada di The Wujil itu bisa diikuti oleh pengunjung yang tidak menginap.
1: Betul sekali.
0: Dan biayanya tadi udah dikasih tahu, tapi boleh di-remind lagi gak nih Mbak biayanya?
1: Okay. Kalau untuk Natur Fun Walk itu di 100.000 per orang.
0: Oke.
1: Itu sudah include dengan jalan-jalan 6 km dengan panorama Semarang yang indah itu.
0: Yes.
1: Lalu sudah termasuk juga sama snack dan juga mineral water. Itu terus untuk field tripnya itu di 80.000 per anaknya.
0: Field trip 80.000, nature fun walknya 100.000. Itu udah dapat snack segala macam, udah dapat view, udah dapat Insta story Mbak.
1: Betul, Insta story. Aduh, pasti bakal bertanya-tanya tuh teman-teman semua yang lihat story-nya. Di mana sih ini? Ini seperti ini.
0: Iya, kok indah gitu sekali kan? Gitu ya. Padahal ini di The Wujil, enggak tahu kan kamu kayak gitu.
1: Iya. Terus kalau untuk aquapark, itu masuknya di 50.000.
0: Oke.
1: Itu per anak. Kalau terusan sama kasih makan satwa itu di 60.000.
0: Oh wow, di 60.000 itu kalau udah sama satwanya ya.
1: Jadi bisa kasih makan satwa nih. Ada berbagai macam satwa di sana. Ada kelinci.
0: Ada
1: marmut.
0: Ada marmut?
1: Ada.
0: Gemes
1: banget.
0: Marmut merah jambu. Terus apa lagi?
1: Terus ada ayam.
0: Ada ayam.
1: Betul. Terus ada juga berbagai macam burung di sini.
0: Oke. Jadi kita bisa mengasih makan mereka first experience-nya. Anak-anak kamu childhood core-nya itu ada di The Wujil, Sahabat
1: Betul,
0: Suara.
1: Sekali. Daripada main-main gadget-gadgetan.
0: Iya, benar-benar gitu kan? Brain rot Sahabat Suara sekarang banyak konten-konten AI. Daripada nontonin konten hewan yang AI, mendingan kamu langsung ngasih makan hewan aja di The Wujil. Betul. Ya kan, cuma merogoh kocek 60.000 aja.
1: 60.000 sudah termasuk aquaparknya.
0: Udah termasuk aquaparknya ternyata Sahabat Suara. 60.000, aku pikir itu cuma
1: aquaparknya. Mau main panahan juga bisa di situ.
0: Oh, jadi itu udah free dengan panahan juga?
1: Udah.
0: Oh, banyak sekali ya ternyata. Murah-murah banget, aku di sini salfok Sahabat Suara. Terus nih Mbak, kalau misalkan kita mau long stay selama 14 hari full, apakah ada special price-nya?
1: Ada dong. Nanti bisa langsung menghubungi aja ke WhatsApp di 081 1276 0660.
0: Wah, tapi denger-denger nih Mbak ya, selain Wujil itu punya banyak sekali fasilitas, banyak sekali kegiatan seru dan mengasyikan. Ternyata The Wujil itu bakalan ada event-event seru juga nih katanya.
1: Betul. Kita apa September dong? Akan banyak event seru karena itu bertepatan dengan satu dekadenya The Wujil.
0: Oh, satu dekadenya The Wujil itu di September ya?
1: Di September.
0: Boleh di-spill duluan gak sih di Suara?
1: Jadi khusus di sini, ini aku spill dulu nih.
0: Ini belum pernah dibuka di podcast manapun, Sahabat Suara.
1: Betul. Jadi untuk September tanggal 18 sampai tanggal 20 itu nanti di The Wujil akan ada pasar rakyat.
0: Pasar rakyat. Oke, kegiatannya apa aja, Mbak?
1: Kegiatannya jadi di situ nanti kayak bazar UMKM gitu. Jadi kita ikut melesta apa? Ikut membantu gitu kan UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten Semarang.
0: Oke.
1: Untuk acaranya di situ nanti banyak banget, ada live music. Terus ada yang suka olahraga-olahraga gitu kan. Nanti akan ada pilates, akan ada zumba, akan ada line dance juga di situ. Terus nanti di tanggal 20-nya untuk yang suka lari nih, tadi kan sempat cerita banyak lari-lari dengerin ini gitu kan. Nah, nanti tanggal 20 itu kita ada fun trail. Jadi lari 10 kilo. 10 kilo dan itu modelnya trail run. Jadi untuk registrasinya kita udah buka.
0: Udah dibuka dari sekarang ya?
1: Udah buka. Itu langsung aja kepoin Instagramnya Wujildi.
0: Wujildi di at
1: @wujildi.
0: Wujildi di @wujildi di Instagram ya, Sahabat Suara.
1: Itu bagi pelari-pelari nih, kan pasti pada cari ini ya, poin ITRA ya.
0: Bener.
1: Nah, itu di BIB-nya kita sudah dilengkapin poin poin ITRA. Jadi nanti teman-teman semua nih bisa langsung daftar aja buat ngumpulin poin ITRA.
0: Wow, sangat mengasyikan. Itu ada di bulan September. Tapi untuk yang mau mendaftar, sekarang pendaftarannya sudah bisa dibuka. Dan kamu bisa cek langsung di Instagramnya @bujildi.
1: Betul. Ya. Nah, nanti di September juga ada lagi nih yang seru.
0: Apa lagi, Mbak?
1: Jadi ada pemecahan rekor muri.
0: Pemecahan rekor muri.
1: Betul, di The Wujil itu kami kerjasama gitu sama salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Semarang. Jadi akan ada pemecahan atau pencatatan rekor muri replika kasur dari tahu terbanyak. Habis itu nanti tahunya kita bagi-bagiin buat makan bareng.
0: Seriusan? Serius. Replika kasur dari tahu,
1: rangkaian tahu terbanyak.
0: Wow. Dan itu bisa disaksikan oleh warga-warga kalau misalkan mau datang gitu.
1: Itu open for public, jadi semua bisa datang ke situ. Kita nanti makan bareng di situ, kita ramein UMKM yang ikut di acara itu.
0: Tuh, Sahabat Suara, itu open for public. Jadi buat kamu dicatat ya tanggalnya di bulan September, tanggal 18 sampai tanggal 20. Di tanggal terakhirnya itu ada pemecahan rekor muri itu tadi. Wow, kalau mau reservasi nih, Mbak. Back again, kalau mau reservasi, untuk info lebih lengkapnya bisa dihubungi kemana nih?
1: Untuk reservasi bisa ke nomor WhatsApp di 0811-276-0660.
0: Boleh diulangi sekali lagi, Mbak?
1: Di 0811-276-0660.
0: Wow, itu ya, Sahabat Suara, langsung aja keburu. Nanti keburu apa? Keburu anak-anaknya udah selesai.
1: Iya, liburan sekolahnya tinggal bentar lagi.
0: Tinggal bentar lagi, tanggal berapa? Tanggal 10 kayaknya udah masuk. Ini udah tanggal 30, Sahabat Suara. Betul. Ya, bakalan ditungguin sama Mbak Dahlia dan teman-teman dari The Wujil lainnya untuk unlock childhood memory anak-anak kamu semua. Di The Wujil nyiapin banyak sekali kegiatan yang udah pasti bikin anak-anak jadi seneng, fun, jauh dari gadget. Ya kan, Mbak?
1: Betul sekali. In this economy.
0: Yes.
1: Daripada keluar kota.
0: Bener.
1: Mahal-mahal, macet. BBM mahal.
0: Iya.
1: Situ aja deh.
0: The Wujil murah, Sahabat Suara. 60 ribu ternyata udah banyak sekali yang bisa dilakuin. Enggak cuma ngasih makan hewan doang. Ternyata udah bisa aquapark ya, Mbak, ya, tadi. Bisa. Ya. Terima kasih banyak, Mbak Dahlia. Udah banyak memberikan informasi liburan untuk para Sahabat Suara yang mendengarkan hari ini. Thank you so much. Kita ketemu lagi besok ya, Mbak. Bye-bye. Habis ini kamu masih bakal aku temenin di Suara Santai ya, Sahabat Suara. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus di 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven,
4: duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum.
6: Ariel Untung pasti.
7: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa, tuan. Tuan, Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Still with me Gina Joyo di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam sahabat suara ya. Tadi kita udah ngobrol barengan sama Mbak Dahlia dari The Wujil, kita ngebahas soal liburan nih, dan itu bisa jadi masuk salah satu list yang harus kamu kunjungin. Kamu harus nginap di The Wujil karena ternyata banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan baik untuk orang tua ataupun untuk anak-anak kamu nih sahabat suara, buat kamu yang sudah berkeluarga. Tapi buat kamu yang belum berkeluarga, Gin, aku masih muda. Aku punya informasi juga dong buat kamu sahabat suara. Fun fact, aku itu sudah mendengarkan aku bangga dengan diriku sendiri. Aku mendengarkan rekomendasi, bukan rekomendasi sih, lebih ke saran dari orang-orang sekitar aku. Kayaknya kamu harus mulai berolahraga deh, Gin. Iya, oke. Aku udah mulai olahraga, sahabat suara. Udah mulai per minggu kemarin. Aku udah ikut kelas apa? Ikut kelas pilates. Aku bangga menjadi anak muda yang sehat. Emang dengar-dengar sekarang itu anak muda udah gak cuma rebahan terus habis itu killing time dengan scrolling sosial media sampai pagi. No. Karena berdasarkan data terbaru dari survei Populix yang sempat rame di media sosial, ternyata ada sekitar 94% masyarakat Indonesia yang mayoritasnya itu diisi sama anak-anak Gen Z dan kaum milenial yang sekarang itu udah makin sadar dengan kesehatan mereka, dan akhirnya mereka juga mutusin untuk rutinin olahraga minimal sekali dalam seminggu. Betul, kalau aku jadwalnya itu setiap hari Jumat sahabat suara, karena Senin itu kan aku siaran, jadi aku gak bisa ikut, jadi aku ikutnya yang Jumat. Nah ternyata angka ini benar-benar membuktikan bahwa stereotip young people, asik, anak-anak muda zaman sekarang katanya mageran, itu patah. Stigma mana tuh? No. Bayangin ya, di tengah gempuran work-life balance yang semakin susah dicapai dan juga jadwal kerjaan atau mungkin kuliah yang udah mulai padat, kita-kita, mereka itu masih sempet-sempetnya untuk menyisihkan waktu untuk berkeringat dengan berolahraga gitu ya. Dan tren hidup sehat ini ternyata kayaknya udah mulai geser sih dari yang tadinya cuma FOMO-FOMO terus habis itu nanti di-story-in. Enggak sih, sekarang udah lebih ke kayak jadi kebutuhan hidup yang gak bisa ditinggalin. Demi apa? Demi Alek, demi kesehatan jangka panjang dong. Apalagi kalau kita ngomongin soal kesehatan mental, iya kan, banyak banget anak muda yang ngerasa kalau olahraga itu salah satu stress relief paling oke, paling ampuh untuk kabur sementara, untuk kabur sebentar dari mungkin ada salah satu kenyataan pahit hidup yang harus diterima, yang akhirnya bikin kepala itu jadi pusing, aduh pusing gitu ya. Dan emang fenomena ini juga bikin fasilitas publik kayak taman kota, terus car free day, sampai tempat-tempat olahraga itu semakin hari semakin penuh sama anak-anak muda, sahabat suara. Wow, melihat antusias asma yang sebesar ini, ekosistem industri olahraga lokal juga ikutan kecipratan ternyata setelah aku kulik lagi ya. Berkah yang luar biasa banget karena permintaan barang-barang sporty jadi makin melonjak drastis sahabat suara, mulai dari sepatu lari, sekarang lokal udah banyak yang kualitasnya makin bersaing, baju olahraga udah makin trending, sampai aplikasi-aplikasi untuk memantau bugarnya badan itu kan juga banyak ya sahabat suara. Nah itu udah makin laku keras di download sama anak muda zaman sekarang biar bisa melihat progres olahraganya mereka tuh seperti apa. Tapi intinya gelombang hidup sehat yang dibawa sama Gen Z dan milenial ini gak main-main sih, dan diprediksi akan terus bertahan lama karena olahraga itu udah bukan lagi sesuatu hal yang jarang, tapi lebih ke bagian dari lifestyle sekarang yang gak bisa dipisahin lagi ini sahabat suara. Itu dia dari dunia olahraga. Kalau aku udah mulai menjalankan pilates dan sudah mulai ikut kelasnya, walaupun jujur kakiku kaku banget, gak bisa jongkok loh sahabat suara. Aku habis pilates bener-bener kayak mesin jahit bergetar semua-muanya. Kalau kamu, olahraga apa nih yang udah kamu lakuin sahabat suara? Boleh dong sharing di 0811 2700 902 atau bisa mention kita di Instagram di @iswara.smg.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Still with me Gina Joyo di Suara Santai Sahabat Suara, dan lagi ngebahas soal olahraga. Jadi ternyata anak-anak muda zaman sekarang itu menganggap bahwa olahraga itu adalah healing, heal from everything. Mungkin dari rasa capek fisik ataupun capek hati, malah ujung-ujungnya mereka bakal melakukan olahraga itu tadi. Sebenarnya salah satu healing yang bisa kamu lakuin selain dengan kamu berolahraga adalah dengan jajan dan makan makanan favorit, ya gak sih Sahabat Suara? Tapi kamu gak usah takut boros deh sekarang, karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi nih. Jangan sampai kamu kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada So Good Sosis, German Smoked Cheese, dan Korea Gochujang dengan promo Buy 2 Get 2. Terus cobain juga ramen Yes Mikua Hakata Chicken Ramen dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo Buy 2 Get 1. Sama yang terakhir ada Makuku Pants Comfort Fit Double XL 22 dengan harga spesial Rp45.900. Murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu dong pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Dan masih ditemenin juga sama lagu-lagu 2000-an nih. And we still talk about olahraga. Kalau kita bedah lagi jenis olahraga apa sih yang paling banyak digandrungi oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu ya kan? Jawabannya kayaknya udah kelihatan jelas deh, orang-orang udah pada tahu dan di sekitaran kita kamu pasti juga sering menemuinya, iya kan? Jadi dari survei yang sudah ada, ternyata olahraga yang paling digandrungi oleh anak-anak muda adalah lari. Wah, lari itu berhasil menduduki kasta tertinggi alias jadi yang paling oke, jadi yang paling populer dengan persentase mencapai 44% di antara pilihan olahraga lainnya, sahabat suara. Jadi memang gak heran sih, soalnya lari itu kan termasuk jenis olahraga yang paling simple gitu ya. Kamu cuma modalnya sepatu aja gitu, gak butuh banyak modal-modal gede dan kamu bebas mau lari kapan aja dan di mana aja tanpa harus ribet booking lapangan dulu lah atau sewa tempat khusus lah atau kamu harus ikut kelas lah. Pokoknya lari itu bebas. Yang enggak bebas adalah lari dari tanggung jawab. Itu enggak boleh ya sahabat suara. Enggak kalah saing sama lari nih. Di posisi kedua ada olahraga yang juga sering banget kita temui terutama kalau pagi ya. The one and only bersepeda yang berhasil mengamankan angka sebesar 32% dari total responden yang sudah disurvey kemarin sahabat suara. Jadi bersepeda ini emang sempat booming banget pas masa pandemi, tapi ternyata sampai sekarang eksistensinya masih tetap terjaga dan malah bertransformasi jadi hobi komuter yang emang seru banget untuk dilakuin barengan sama komunitas sahabat suara. Aku punya sepeda nganggur di rumah. Papaku sih gak mau ikut komunitas sahabat suara, terlalu introvert. Tapi memang ya sensasi angin-angin sepoi sepedaan sore-sore atau Sunday morning ride bareng teman-teman atau emang sendirian, itu tuh bikin kita take a break for a while dari beberapa kerjaan, dari beberapa pikiran yang mungkin mengganggu otak ya sahabat suara. Dan dua olahraga ini tadi, lari dan sepedaan, itu emang benar-benar mendominasi jalanan di kota-kota besar di Semarang setiap weekend. Aduh, karena memang punya nilai sosial yang tinggi banget ya untuk anak muda zaman sekarang tuh. Selain bikin badan jadi bugar dan sehat, lari sama sepedaan itu juga sering banget jadi ajang untuk memperluas jaringan pertemanan sahabat suara lewat berbagai macam komunitas yang sudah bertebaran di mana-mana. So ini gak cuma dapat sehatnya aja, tapi mereka juga bisa dapat teman-teman baru, relasi baru, atau bahkan mungkin kalau beruntung bisa itu dapat gebetan baru. Cie ilah, memang sih kombinasi antara kepraktisan olahraga lari, keseruan olahraga sepedaan, ini sukses sih bikin anak muda jadi ketagihan setiap minggu. Yo, infokan lari kapan bro, infokan sepedaan kemana bro, kayak gitu. Iya, tapi sahabat suara, sejauh ini sih kalau aku dibawa lari suka mau muntah, jadi kayaknya just not my passion.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian? Atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita masuk ke baper, sahabat suara. Bahas percintaan yang gak ada abisnya. Ciailah, emang ya. Bahas soal cinta, gak tahu kenapa kayak gak pernah ada ujungnya aja gitu loh. Apalagi kalau misalkan sudah mulai masuk ke sisi perdebatan gitu ya. Jadi ceritanya tuh gini, sahabat suara. Aku itu sambil scrolling-scrolling kan tadi, barusan banget aku menemukan topik ini. Nah, salah satu postingan dari akun Jet Fit Love di Instagramnya, sahabat suara, dia itu emang suka posting soal ini loh, ngajak diskusi soal cinta-cintaan gitu. Ada tulisan kayak gini, cowok itu simple, kalau dia enggak chat kamu, berarti dia emang gak mau ngechat kamu, udah gitu aja. Gak usah dicari konspirasinya, gak bakalan ada. Apakah iya? Kamu tuh tipe yang langsung move on atau yang masih suka cari alasan buat bisa bareng sama dia, sahabat suara? Kalau aku pribadi, susah, aku tuh susah untuk suka sama orang, yang pertama itu. Dan aku gampang untuk melupakan, apalagi kalau misalkan udah posisinya tuh kayak udah gak memungkinkan aja gitu loh. Gak memungkinkan untuk diperjuangkan, gak memungkinkan juga untuk kayak diterusin. Ya udah, kayaknya kita nggak bisa jadi satu deh, bakalan banyak problemnya. Jadi ya udah, aku akan lebih gampang move on, sahabat suara. Kalau kamu tipe yang maaf ya, aku tuh habis makan nanas, jadi agak manis banget kecapnya di sini ya. Karena perempuan itu kan sering banget kan ya, ketika dengar pasangan atau mungkin gebetannya nggak ada kabar seharian, mereka langsung bikin skenario di kepala, kayak sebagai perempuan tuh kayak mungkin dia lagi sibuk kali ya, mungkin dia sibuk banget, dia kan bekerja gitu ya kan. Atau mungkin kadang berpikir HP-nya rusak, mungkin ya HP-nya baterainya habis. Atau mungkin dia lagi ada masalah yang berat banget, sampainya bisa pegang HP gitu loh. Di sinilah kita mulai diajak berdiskusi, sahabat suara. Kalau kamu ada nggak, ada pendapat nggak soal statement yang satu ini, bahwa cowok itu simple, dia nggak akan ngechat kamu kalau misalkan dia itu nggak tertarik sama kamu, dia tuh nggak mau sama kamu, makanya dia nggak ngechat sama kamu, sahabat suara. Kamu setuju dengan statement itu atau kamu lebih setuju dengan statement dia HP-nya lagi low bat kok? Kira-kira kamu yang mana nih, sahabat suara? Mencari-cari alasan atau menerima alasan? Boleh langsung diskusiin di 0811 270902, atau kamu bisa langsung join di live kita di TikTok ya, di @iswara.smg, karena aku bakal tungguin pendapat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Gas genggam hadir.
6: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
7: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
8: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
9: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Cegil by Nabila Takia, sahabat suara. Apakah kamu, untuk perempuan yang lagi dengerin siaran aku hari ini, kamu adalah Cegil yang udah tahu dianya gak mau balas chat kamu, dianya gak ngechat kamu, masih dicatin mulu laki-laki yang satu ini. Dan kamu masih beranggapan bahwa mungkin dia lagi sibuk, Gen. Lagi sibuk kali ya. HP-nya tuh lagi lowbat. Atau mungkin HP-nya ini, apa namanya, penyimpanannya penuh storage-nya. Jadi gak bisa buka WhatsApp. Kayak gitu ya. Atau mungkin dia lagi ada masalah sama kerjaannya. Berat banget sampai gak bisa pegang HP. Kayaknya kau masih tetap berpositive thinking ya. Kalau katanya Jet Fit Live, dia tuh bilang gini, stop. Tarik nafas dalam-dalam dan mari kita lihat realitanya. Jaila. Satu, realita yang harus kamu terima. Gak ada konspirasi. Cuma emang kamu gak prioritasnya dia aja, sahabat suara. Kayak gitu. Jujur ya, di zaman sekarang itu siapa sih yang gak pegang HP, ya kan, lebih dari 5 menit. Bawaannya pengen lihat kayak gitu. Kalaupun mungkin dia bekerja yang tidak bisa memegang HP gitu, kalau kamu prioritasnya dia, laki-laki itu pasti akan ngabarin, katanya gitu ya. Kalau dia beneran mau ngobrol sama kamu, dia pasti akan cari cara sesibuk apapun itu diselain sedikit waktunya at least untuk memberi kabar. Bener kan ya? Bahkan cuma untuk kirim chat, aku lagi hektik banget, nanti aku kabarin ya. Itu kan enggak makan waktu sampai 1 menit, sahabat suara. Bahkan 10 detik pun selesai gitu loh. 15 detik deh, dikatrol dikit, 15 detik kelar. Jadi kalau misalkan dia juga tidak chat kamu, ya artinya kamu memang belum menjadi prioritas ya

memang perlu untuk diberikan kabar, di update kabarnya dia, ya kamu just, you're just not the person, sahabat suara. Sesimpel itu, Cila. Ini ada yang komen di TikTok. Aku punya teman cewek, karena suka sama seorang, dia ngechat tiap hari sampai di blok. Cegil banget. Itu sih mentok ya. Kok bisa? Kok kuat nahan malunya? Terus yang kedua, tadi kan yang pertama gak ada konspirasi, cuma kamu bukan prioritasnya aja gitu. Yang kedua, jangan terjebak dengan mind reading. What is mind reading? Itu adalah penyakit kita. Penyakit kita, lo aja kali. Enggak sih, jadi kita itu sering banget melakukan mind reading, alias we just kayak tebak-tebak buah manggis pikirannya cowok ini gitu, pikirannya dia, pikirannya orang lain, mungkin kayak gitu ya. Kita mikir dia lagi begini, dia lagi begitu, padahal ya itu cuma apa ya, asumsi kita aja untuk menyenangkan diri kita, untuk menenangkan hati kita supaya gak ngerasa kayak waduh ini kita lagi ditolak ya, ini gue ditolak ya. Jadi kita berpositive thinking terus-terusan, kita kayak sedang menebak-nebak yang tidak pasti gitu loh. Padahal kenyataan yang dia kasih ya cuma satu itu, just silent. Dia gak akan memberikan tanggapan apapun ya, karena dia gak suka sama kamu, sahabat suara. Hey, just wake up. Berhenti cari alasan yang dia sendiri aja tuh gak ngasih alasan itu ke kamu loh, sahabat suara. Kalau lagi ngejar seseorang, jangan, nih ada yang komen nih, kalau lagi ngejar seseorang, jangan pasang ekspektasi apapun. Jangan terlalu agresif, jangan terlalu berlebihan. Just slow, calm down, pelan-pelan aja, asik. Pelan-pelan saja mengiyah, harus pelan itu. Terus yang ketiga, the last I think, capek di hati, capek di pikiran. Iya kah? Iya, ternyata terlalu sering mencari konspirasi di balik sikap cuek cowok itu cuma bakal bikin kapasitas emosional kamu habis untuk hal yang sia-sia. Sesia-sia itu, kalau kata Kaleh 2, super sia-sia mungkin ya. Kamu jadi enggak fokus dengan kerjaan kamu, enggak asik ketika kamu sedang ngobrol, nongkrong sama teman-teman kamu, cuman gara-gara kamu itu lagi nungguin notif yang sebenarnya enggak datang-datang, enggak tahu datangnya kapan gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi ketika kamu di chat gitu, ada respon lah, at least dari dia ada respon, kamu langsung fast respon banget nih, sahabat suara. Setek. Kamu beranggapan biar mendapatkan feedback yang sama, biar dia sama-sama fast respon kan, sahabat suara. Tapi kalau laki-laki ini tidak tertarik dengan kamu, ternyata gak direspon. Mendingan gak usah dibaca sekalian, kalau menurut mereka tuh ternyata kayak gitu. So you have to remember, hubungan yang sehat itu tuh gak bikin kamu ngerasa kayak kamu bertanya-tanya, kamu lagi main teka-teki silang setiap hari, kayak gitu loh, sahabat suara. Just be you. Apa ya, calm down aja kalau menurut aku. Jadi harus gimana nih, habis ini bakal aku kasih tahu ya, sahabat suara. Bakalan aku kasih tahu habis ini kamu harus gimana. Aku udah catat. Dari apa? Ya aku searching juga. Sebenarnya aku searching. So jangan sampai ketinggalan kamu harus gimananya, sahabat suara. Tune in terus di 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Pokoknya kalau kata aku jangan sampai keliru.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. That was Listen by Beyonce, sahabat suara. Salah satu requestan dari sahabat suara yang nonton di live TikTok kita. Listen, bener-bener listen sih ini ya. Listen to this. So what would you do? Apa yang harus kamu lakukan? You have to do this. Stop chatting. It's a very hard things to do. Susah. Kalau dia nggak chat, ya udah. Kalau dia ngechat pun, kayaknya setelah dia ngebales chat kamu, nggak usah dibales lagi deh, sahabat suara. Setelah kamu menunggu sekian lama ya. Halo Mbak, hai KL. Ah, aku dikit-dikit ke-distract ininya. Bre, aku abis ini Kak. Iya, bre, abis ini ya. Bentar ya, ngomong dulu ya nih. Jangan di boom chat, jangan dicari-cari alasannya, apalagi sampai stalking ke akar-akarnya, nggak usah. I will stop it. Okay, nice shot. Kalau dia memang mau, dia bakalan ada kok, sahabat suara. Kalau dia nggak ada, ya berarti dia emang benar-benar nggak mau sama kamu. Udah, itu aja intinya. As simple as that. Mending energi kamu itu dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif, gak sih? Kamu upgrade diri kamu, urus bisnis, atau mungkin fokus sama self growth kamu aja. Jangan biarin kebahagiaan kamu itu bergantung dengan chat yang tidak dibalas itu, yang bahkan dia pun gak mau ngebales chat dari kamu. Ngomongin apa sih? Ini ada yang tanya nih di TikTok, sahabat suara. Jadi KL, ini lagi ngebahas soal cowok. Cowok itu simpel, kalau dia gak chat kamu, ya berarti dia emang gak mau aja sama kamu. Gak usah dicari konspirasinya seperti apa, gak usah katanya seperti itu, sahabat suara. Apakah benar no response is response? Betul? Dengan tidak direspon, seharusnya kita bisa menyimpulkan sesuatu hal sih, kalau menurut aku kayak gitu ya. Jadi ketika aku juga tidak merespon salah satu chat, ya aku harap itu sudah menjadi sebuah jawaban gitu. Karena juga kita lihat, tidak semua hal itu harus kita respons, ya gak sih? Kok kayak ngasih makan ego orang lain aja? Ya. Capek memang ya, kalau misalkan udah ada di hubungan yang kayak gini. Dan setelah aku melihat-lihat dari postingan yang barusan aku bacain ke kamu semua nih, sahabat suara, aku baca deh komentarnya nih. Ada yang bilang gini, gue orangnya bodo amat, di chat gue bales, kalau nggak di chat ya juga ya udah aja. Gue juga punya kesibukan sendiri, walaupun gue cuma mungkin scroll TikTok. Jangan sedih deh guys, gara-gara dia nggak bales chat lo. Kecuali kalau memang hubungannya sudah merit. Kalau masih pacaran mah mirroring treatment aja. Love you all. Oh iya iya, bener kayak ya udah deh, kayak gitu mungkin ya. Kadang di pikiran pembenarannya dia nggak respon karena lagi sibuk aja. Itu tadi, kadang kita tuh tebak-tebak buah mangkis itu loh mungkin, Rif ya. Kita jadi kayak mungkin dia HP-nya rusak, mungkin dia ini, mungkin dia itu, kayak gitu. Nah itu yang harus di stop tuh. Kadang-kadang cowok juga kegeran, di chat ngirainya suka. Betul. Kenapa ya? Perempuan juga kadang gitu. Di chat dikit, nah tertarik nih. Di like dikit, tertarik. Enggak ya sahabat suara, aku tuh juga kadang sedih. Kadang tuh aku nge-likein story orang, ya udah, aku pengen like aja. Gak ada pengen yang lain-lain sebenarnya, kayak gitu. Jadi kayak, wah ini view-nya cakep nih, like. Wah, kegiatan dia sangat positif ya, like, kayak gitu loh. As simple as that. Jadi kadang bukan berarti itu adalah signal suka. Kalau menurut aku itu yang sering aku bilang ke orang-orang. Dia nge-like story lo tuh bukan berarti doi menaruh hati ke lo. Siapa tahu itu menaruh hatinya ke temen lo yang satunya yang lagi foto sama lo. Kita nggak pernah tahu isi hati seorang sama suara. Mencari yang lain nggak sih? Kudu ngejar yang acuh kayak ngabisin waktu aja. Bener. Masa sibuk apapun mah kalau mau, ya ada aja waktunya ngabarin. Iya bener. Itu makanya aku tadi bilang kayak gitu. Di awal tuh kayak gitu kan. Iya, aku ulangin ya di awal. Gak ada konspirasi. Di zaman sekarang siapa sih yang pegang HP tuh, gak pegang HP tuh lebih dari 5 menit? Gak ada. Kalau menurut aku sekarang kerjaan by phone
mostly, ya kan? Kuliah by phone mostly, sekolah by phone mostly. Kalau dia beneran mau ngobrol sama kamu, ya dia bakal cari cara sesibuk apapun itu gitu loh. Bahkan cuma kirim chat untuk berkabar, aku lagi hektik banget, nanti aku kabarin lagi ya. That's it. Itu cuma butuh waktu 10 detik. Jadi kalau misalkan dia gak chat kamu, dia gak balas chat kamu, you're not the priority. Kadang aku juga chat kayak ya udah chat aja gitu loh. Kaum-kaum hopeless romantic kayak diriku itu adalah sebatang kara. Kalau kerjaannya supir truk gimana kak? Kalau kerjaannya supir truk, kalau menurut aku by phone aja deh, calling. Gimana enggak dong, maksudnya kerjaan. Makanya kan aku tadi bilang mostly, mostly seperti itu. Mati lampu baterai cuma 5% aja masih sempat ku kabarin kok biar enggak dicari. Parah. Yang itu jatuhnya apa? Bucin, bucin banget sahabat suara. Itulah tadi yang sudah aku sampaikan. Ini juga based on perspektif dari laki-laki, dari akunnya Jet Fit Live. So, kalau menurut kamu kayak gimana sahabat suara? Apakah itu tadi semua yang sudah aku kasih tahu kamu betul, atau kamu punya teori sendiri nih?

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia, sahabat suara. Thank you so much ya udah dengerin siaran aku. Dari tadi banget kita yapping banyak banget. Aku udah kasih info soal liburan barengan sama Mbak Dahlia dari The Wujil Resort and Convention. Aku juga udah bahas soal olahraga. Dan terakhir ini barusan kita bahas soal cinta-cintaan yang berpotensi untuk memecah belah kubu. Aduh. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Iswara di @iswara.smg. Thank you so much Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Gina Joya signing out sahabat suara. This is Sheila on 7. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendiri ya.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya? Oh iya, ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat nih?
2: Tahu orang lo ngapain apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue gak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
3: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
2: Mana lewatnya nanjak lagi ya.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Hah?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
8: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
9: Suara warga Indonesia.

0: konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
2: Dengarkan suara di mana?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang dikamis masa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Cara seperti biasanya, benar, capek ternyata teriak-teriak. Astagfirullah, jujur ya. Ternyata teriak-teriak kalau misalnya kamu gak suka olahraga atau jarang olahraga tuh capek, capek. Mama. Coba langsung kayak rasanya tuh kayak dada tuh gak dong, dong, dong, dong gitu kalau teriak-teriak. Yaudah saya mencoba untuk tenang terlebih dahulu. Karena kan ini juga udah malam. Takutnya nih kamu udah mau istirahat tapi malah denger orang teriak-teriak kan takutnya ada maling kan kiranya ya gak? Gimana nih hari kamu? Apakah hari ini kamu senang ya gak sih? Atau mungkin malah bad mood hari ini? Apapun yang kamu rasain sekarang, chill aja, santai aja. Jangan bawa perasaan apapun ke kamar kamu, ke tempat istirahat kamu. Soalnya kalau misalnya kamu istirahat, kalau bisa tuh kamu udah posisi kosong, ya gak? Bukan berarti, ya meskipun aku tahu dompet kamu sekarang kosong sama rekeningmu kosong ya. Tapi yang di kepala kamu tuh kalau bisa kosong ya gak sih sebelum istirahat. Kamu tarik nafas, bersih-bersih badan, makan kalau misalnya lapar. Kalau misalnya kamu udah kenyang tapi cuma pengen yang manis-manis, bisa bikin coklat ya nggak? Coklat hangat, susu coklat hangat, enak tuh sebelum istirahat. Terus kalau udah, tenangin diri kamu di atas kasur, duduk aja sebentar, bengong. Kalau misalnya kamu masih belum bisa tidur, dengerin aja nongkrong bareng sama aku, Farman Hendra. Yang pastinya ini bakal ngasih kamu informasi dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi ya, sebelum istirahat, biar kamu sedikit up to date, dengerin aja nongkrong bareng sama aku, Farman Hendra, oke? Okay?

10,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, siapa yang setuju sama aku nih kalau misalnya cuaca di Semarang itu panasnya bukan main. Iya enggak? Ih, kamu nih ya kalau misalnya keluar deh. Ini ada challenge nih, kamu coba keluar jam 11 aja deh, jam 11 siang tanpa sunscreen. Kamu foto dulu sebelum keluar, dap gitu kan. Terus kamu coba keluar keliling aja 30 menit gitu. Kalau enggak ya 45 menit keliling Semarang, nget. Pakai itu ya, pakai lengan pendek ya, enggak boleh pakai jaket. Keliling aja, nget. Keliling gitu kan, muter-muter-muter-muter terus balik lagi. Ntar kamu foto kulit kamu pasti beda, sumpah. Karena cuaca Semarang itu emang sepanas itu, enggak tahu kenapa ya. Bahkan nih malam-malam gini itu masih kerasa panasnya. Ini aja aku kan pakai kaos warna hitam kan. Pakai kaos warna hitam tapi juga bahannya tuh agak tebel. Tadi sebelum aku berangkat itu aku tuh padahal aku udah mandi ya enggak, udah mandi, udah sampoan, udah pokoknya udah bersih lah. Niatnya itu pengen bikin badan tuh enggak terlalu gerah, tapi pas pakai baju hitam, panas, Bro. Kayak panasnya tuh udah se-ekstrim itu, panasnya tuh nempel di baju yang warnanya hitam gitu. Nah, ternyata cuaca panas ini tuh nggak terjadi di Semarang aja, nggak di Indonesia aja, tapi juga kejadian di Eropa. Jadi gelombang panas ekstrim ini tuh lagi melanda sejumlah negara yang ada di Eropa. Nah, belakangan ini beberapa negara di Eropa itu juga mengalami suhu yang benar-benar di luar kebiasaan mereka. Bahkan di Prancis dilaporkan terjadi lebih dari 1000 kematian tambahan yang dikaitkan dengan gelombang panas tersebut. Dan yang paling banyak menjadi korban adalah kelompok lansia, terutama mereka yang berusia di atas 65 tahun. Nah, karena cuaca yang biasanya kita anggap ya hal biasa ya, ternyata itu bisa berdampak sangat serius nih. Bukan cuma bikin gerah aja, tapi juga mengancam keselamatan jiwa. Bahkan, bukan cuma Prancis, beberapa negara lain kayak Jerman dan juga Denmark juga mengalami suhu yang memecahkan rekor. Artinya, suhu yang tercatat tahun ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah pengamatan di wilayah tersebut. Bayangin ya, negara-negara yang biasanya tuh identik sama udara sejuk, ya nggak sih? Eropa kan kayak gitu tuh, udaranya sejuk, anginnya sepoi-sepoi. Sekarang nih justru mengalami panas yang ekstrim banget. Tentu ini menjadi tantangan yang besar ya bagi masyarakat yang ada di sana. Apalagi banyak rumah dan juga fasilitas umum di Eropa itu sejak dulu emang dirancang untuk menghadapi musim dingin, bukan cuaca yang terlalu panas. Jadi kalau misalnya suhu melonjak drastis, gak semua tempat itu memiliki pendingin ruangan atau fasilitas yang memadai. Selain berdampak pada kesehatan, gelombang panas ini tuh juga memicu berbagai masalah lain. Mulai dari kebakaran hutan yang semakin meluas sampai kerusakan pada infrastruktur transportasi. Ada rel kereta yang mengalami perubahan bentuk akibat suhu tinggi. Terus jalanan juga bisa mengalami kerusakan karena aspal itu menjadi lebih lunak. Nah, akibatnya aktivitas masyarakat itu ikut terganggu. Dan perjalanan itu menjadi nggak lancar alias macet ya. Dan tentu aja kondisi kayak gini membutuhkan penanganan yang cepat. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga memberikan peringatan yang cukup serius nih. Mereka itu menyebut bahwa Eropa saat ini merupakan benua yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia. Bahkan, laju kenaikan suhunya disebut sekitar 2 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Wow, ini sangat cepat. Cepat banget bro, 2 kali tuh. Bayangin, kan mungkin kalau misalnya di Semarang kan paling cuma naik tuh ya 0,5. Ini 2 kali bro. Ini dia mau menyelip panasnya Semarang mungkin. Dan emang ya kalau mendengar kata 2 kali, mendengar angka itu tuh rasanya emang cukup mengkhawatirkan sih. Karena ini menunjukkan bahwa perubahan iklim itu bukan lagi sekedar prediksi masa depan aja, tapi ini sesuatu yang benar-benar lagi terjadi saat ini. Dan para ilmuwan itu juga menyampaikan hal yang menarik sekaligus membuat kita berpikir. Mereka itu mengatakan bahwa kejadian cuaca ekstrim kayak gini dulu mungkin hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Tapi sekarang peristiwa serupa justru mulai terjadi hampir setiap tahun. Artinya ya, pola cuaca dunia itu emang lagi berubah dan perubahan itu tuh terasa semakin nyata. Mungkin kamu pernah tanya kan kayak, kok sekarang cuaca rasanya makin sulit ditebak ya? Kadang pagi cerah, siangnya panas nyengat, ya nggak sore tiba-tiba hujan deras, atau mungkin musim kemarau terasa lebih panjang dibanding biasanya. Dan fenomena kayak gitu tuh juga menjadi bagian dari perubahan pola iklim yang lagi terjadi di berbagai belahan dunia.
Tentu aja gelombang panas itu nggak sepenuhnya disebabkan sama satu faktor, sorry. Namun banyak penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca itu membuat cuaca ekstrim menjadi lebih sering dan lebih intens. Karena itu, isu ini sebenarnya bukan cuma urusan satu negara aja, melainkan menjadi perhatian bersama. Sekarang nih, coba kita lihat dari sisi yang lebih dekat. Meskipun Indonesia punya iklim tropis yang berbeda sama Eropa, bukan berarti kita terbebas dari dampak perubahan iklim. Kamu mungkin juga mulai merasakan suhu yang lebih panas lah, sahabat suara, dibanding beberapa tahun lalu, ya nggak? Atau melihat hujan turun di waktu yang nggak biasanya, ya nggak? Semua itu tuh menjadi pengingat bahwa bumi kita itu emang lagi menghadapi tantangan yang gede banget. Terus, apa nih yang bisa kita lakuin sebagai warga bumi, masyarakat bumi, apa nih yang bisa kita lakuin? Mungkin emang kita nggak bisa langsung menghentikan gelombang panas yang kayak terjadi di Eropa, tapi kita itu tetap bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Contoh nih ya, menghemat penggunaan listrik, terus juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, menggunakan transportasi umum jika memungkinkan, ya nggak? Atau mulai lebih bijak dalam mengelola sampah. Kelihatannya emang sederhana kan, ya nggak? Tapi kalau dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama,

kamu ngerasa cuaca di tempat kamu jadi lebih panas dibanding biasanya, atau mungkin kamu punya kebiasaan tertentu supaya tetap nyaman pas cuaca itu lagi panas banget. Siapa tahu kan bisa jadi inspirasi juga buat sahabat suara yang lain. Yang jelas berita tentang gelombang panas di Eropa ini tuh menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang terasa jauh. Dampaknya itu udah mulai dirasakan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Dan setiap langkah kecil yang kita lakuin untuk menjaga lingkungan itu tetap punya arti, karena pada akhirnya bumi ini tuh ya rumah kita bareng gitu. Kalau bukan kita yang ngejaga rumah ini, siapa lagi coba?

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
3: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra ya, sahabat suara. Dan di obrolan kali ini, aku pengen ngajakin kamu buat sedikit berpikir. Menurut kamu nih, arti sukses itu apa? Berat banget nih kayaknya ya. Karena kan selama ini kita tuh tumbuh dengan gambaran sukses itu kurang lebih sama lah, ya gak sih? Belajar yang rajin, terus masuk sekolah bagus, lulus kuliah, kerja di kantor Big Four, ya gak? Kalau gak ya kerja di kantor yang emang stable pendapatannya, pakai baju rapi, duduk depan laptop, ya gak? Terus apalagi meeting tiap hari, kalau udah disampe titik itu, seringkali orang bilang kayak, wah, kamu sukses ya. Wah, angka di rekening kamu lebih dari 8 digit. Tapi nih sahabat suara, semua itu dibantah, terbantahkan sama seseorang yang namanya itu Magenta. Jadi doi membagikan cerita yang cukup menarik nih lewat media sosialnya. Jadi Magenta itu merupakan lulusan S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Latar belakang gak main-main dong ya gak? S1 UI, kampus terbaik di Indonesia. Tapi nih, setelah doi sempat menjalani dunia korporat yang gak kerja di kantor, kuliah di univ yang gak main-main, doi justru memutuskan mengambil jalan yang sedikit berbeda. Bahkan sangat berbeda, gak cuma berbeda doang tapi sangat berbeda. Sekarang doi itu bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia. Wow. Mungkin kalau cuma baca judulnya aja kayak, ini orang kayaknya sedikit sakit sih. Dan bikin orang-orang itu pada terkejut. Serius kok bisa lulusan UI mah jadi pembersih kaca? Nah, komentar kayak gitu tuh sering muncul sebenarnya. Tapi justru disitulah menariknya cerita doi. Karena Magenta ini menjelaskan alasan dibalik keputusannya itu menurut pengakuannya ya. Dari kecil tuh doi terbiasa dengan anggapan bahwa sukses itu ya harus sekolah tinggi, terus kerja di kantor. Tapi setelah beberapa tahun menjalaninya, doi tuh ngerasa kayak jalan tersebut tuh ternyata bukan yang benar-benar doi pinginin. Dan akhirnya dia tuh memilih pekerjaan yang justru membuat dirinya itu merasa lebih nyaman dan juga lebih menikmati hidup. Nah, Magenta tuh juga bercerita kalau di Australia, pekerjaan di bidang trades maupun konstruksi itu mendapatkan penghargaan yang tinggi. Jadi kayak profesi-profesi kayak tukang listrik, tukang ledeng, terus juga operator alat berat, kerja konstruksi sampai pembersih kaca gedung, itu dipandang sebagai pekerjaan yang penting dan juga mentereng. Dan yang menariknya lagi, menurutnya nih, profesi kayak gitu juga mampu memberikan kehidupan yang layak. Jadi, nilai seseorang itu enggak ditentukan oleh apakah ia bekerja di balik meja kantor atau enggak, melainkan dari gimana doi bekerja dengan baik dan juga bertanggung jawab. Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya ya, setiap pekerjaan kan punya peran masing-masing ya. Coba bayangin deh, kalau misalnya nih, enggak ada petugas kebersihan, enggak ada teknisi, enggak ada tukang bangunan, gak ada sopir, ya gak ada petani, pasti kehidupan sehari-hari jatuhnya kayak Gotham City. Soalnya pada kerja jadi Batman. Ya jadi artinya apa, Han? Ya artinya semua pekerja itu punya kontribusi. Gak ada pekerjaan yang pantas dipandang rendah. Dan cerita Magenta ini juga mengingatkan kita bahwa definisi sukses setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang ngerasa sukses itu ketika punya jabatan tinggi, ada yang ngerasa sukses ketika bisa punya banyak waktu sama keluarga, ada juga yang ngerasa sukses ketika pekerjaannya itu sesuai sama passion. Tapi juga ada yang ngerasa sukses itu kalau misalnya hidup itu tenang dan cukup, udah gitu. Dan semuanya itu sah-sah aja ya, karena pada akhirnya yang ngejalanin hidup itu adalah kita sendiri kan, ya nggak? Bukan orang lain, bukan komentar media sosial, bukan juga ekspektasi lingkungan. Ya tentu aja, ini bukan berarti semua orang itu harus meninggalkan pekerjaan kantoran ya. Saya dengerin ini, wah aku resign deh. Padahal cicilan masih 3 tahun lagi.
Enggak ya, sama sekali bukan. Kalau kamu ini, kalau kamu ya memang nyamannya itu kerja di kantor, senang dengan profesi yang sekarang, ya itu kan juga pilihan yang baik, ya enggak? Yang terpenting adalah kamu tahu alasan kenapa milih jalan tersebut. Bukan sekedar karena ngerasa harus ngikutin standar orang lain. Karena kadang tekanan terbesar itu emang datang dari ekspektasi. Misalnya nih, lulusan univ bagus kok kerjanya gitu. Ya sayang banget dong gelarnya. Harusnya mah bisa kerja yang lebih keren, ya nggak? Padahal yang tahu kayak gitu apa kehidupan seseorang itu ya orang itu sendiri. Kita nggak selalu tahu cerita lengkap di balik setiap keputusan, ya nggak? Nah, yang juga menarik dari kisah ini adalah soal cara kita memandang pekerjaan. Seringkali itu kita terlalu fokus pada nama profesinya. Makanya kan sekarang tuh nama profesi keren-keren, ya nggak? Contoh nih, sekarang tuh banyak banget profesi-profesi yang namanya itu relation with customer. Wih, padahal aslinya sales gitu kan. Makanya kayak sekarang itu sebenarnya tuh orang-orang tuh pada tertarik sama nama pekerjaannya aja gitu. Padahal yang lebih penting adalah gimana seorang itu menjalani pekerjaannya gitu. Ya gak sih? Dengan jujur, bertanggung jawab, dan juga memberi manfaat. Karena pekerjaan yang dilakuin dengan baik tetaplah pekerjaan yang terhormat. Sekarang coba bayangin deh, kalau suatu hari nih, nanti kamu punya kesempatan milih antara pekerjaan yang terlihat keren di mata banyak orang tapi membuat kamu kayak tertekan terus, atau pekerjaan yang mungkin sederhana tapi ngebuat kamu itu lebih bahagia dan juga hidup lebih seimbang. Kira-kira nih, kamu bakal milih yang mana? Kalau kamu tanya itu ke aku, jawabannya adalah yang lebih banyak duitnya. Karena kan setiap orang kan punya kondisi dan kebutuhan dan juga tujuan hidup yang berbeda. Ya nggak sih? Jadi balik lagi nih, niat kamu apa? Jadi jangan kamu ngikutin standar inilah, standar itulah, omongan ini, omongan itu, makanya kamu ambil kerjaan itu, terus kena pressure, terus kamu pusing, malah kamu tiap hari sakit, nggak nyaman, ya nggak? Terus badan kamu malah ya sakit-sakitan. Kan jadi nggak enak gitu ngejalanin hidup. Jadi kalau misalnya kamu memang udah tahu sesuatu, kejar mimpi itu dan juga jalanin hidupmu semau kamu.

107,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya. Dan kali ini Sahabat Suara, di berita terakhir sebelum nanti segmen pendahuluan atau pendapat 20-an, aku pengen ngajakin kamu ngobrol tentang sebuah kebijakan baru nih ya dari Kementerian Pertahanan. Karena belakangan itu sempat rame di media sosial dan juga menjadi perhatian publik. Dan kebijakan baru ini itu berkaitan sama program pelatihan dasar militer ya, atau sering disingkat Latsarmil, yang kemarin sempat rame. Jadi Kementerian Pertahanan resmi menghentikan program pelatihan dasar militer. Dan keputusan itu diambil setelah adanya laporan yang menyebutkan bahwa 5 orang peserta meninggal dunia selama mengikuti pelatihan tersebut. Tentu kabar ini menjadi perhatian banyak pihak, dan rasa duka juga disampaikan kepada keluarga para peserta yang menjadi korban. Nah, sebagai respon terhadap kejadian itu, Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa penghentian program ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi secara menyeluruh. Evaluasinya itu mencakup berbagai aspek, mulai dari keselamatan peserta, metode pelatihan, sampai apakah bentuk latihan yang diterapkan itu emang sesuai bagi warga sipil yang menjadi peserta. Karena ya tentu aja ya, pelatihan militer itu memiliki karakter yang berbeda nih dibandingkan sama pelatihan pada umumnya. Kayak contohnya itu aktivitas fisiknya itu bakal cenderung lebih berat, terus juga disiplinnya lebih tinggi dan juga membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Nah, dari hasil evaluasi awal tersebut, Kemhan kemudian memutuskan untuk mengubah arah programnya nih. Artinya bukan lagi berfokus pada pelatihan dasar militer dengan aktivitas fisik yang berat, tetapi dialihkan menjadi pembekalan yang lebih menitik beratkan pada wawasan bela negara. Selain itu, peserta juga nantinya tuh bakal mendapatkan materi tentang kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta pembentukan karakter. Tujuannya itu agar peserta tetap memiliki semangat kebangsaan, tetap memahami nilai-nilai bela negara, namun dengan pendekatan yang dinilai itu lebih sesuai kalau mendengar istilah bela negara. Mungkin sebagian orang langsung membayangkan latihan baris berbaris ya, terus juga seragam yang loreng-loreng itu, atau kegiatan fisik yang berat. Padahal makna bela negara sendiri sebenarnya itu cukup luas. Bela negara itu juga bisa diwujudkan melalui berbagai cara. Contoh, menjalankan pekerjaan dengan jujur, terus menjaga persatuan, menghormati perbedaan, mematuhi aturan, ikut menjaga fasilitas umum, atau berkontribusi lewat profesi yang kamu jalani. Jadi nggak selalu identik sama latihan militer. Nah, pengalihan program ini juga menunjukkan bahwa pemerintah itu lagi mencoba mencari pendekatan yang dianggap lebih tepat supaya tujuan membangun karakter itu tetap tercapai. Namun, aspek keselamatan peserta juga menjadi perhatian utama nih. Karena gimana pun, keselamatan itu harus selalu jadi prioritas dalam setiap kegiatan. Terutama nih ya, yang melibatkan banyak orang. Dan kalau dipikir-pikir, dalam setiap program berskala besar, evaluasi emang menjadi hal yang penting. Karena melalui evaluasi, kita itu bisa ngelihat apa yang udah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan gimana supaya kejadian yang nggak diinginkan itu tidak terulang kembali. Dan hal kayak gini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari nih. Misalnya, setelah menyelesaikan sebuah proyek, setelah mengikuti perlombaan, atau bahkan setelah menjalani rutinitas tertentu, kadang kita itu emang perlu berhenti sejenak, terus bertanya, gimana? Apa nih yang bisa diperbaiki? Karena dari situlah proses belajar itu biasanya dimulai. Nah, dalam kebijakan terbaru ini, fokusnya kini bergeser menjadi pembentukan karakter, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan menghadapi tantangan secara profesional. Dan kalau dipikir-pikir, kemampuan kayak gitu emang dibutuhkan di banyak bidang. Baik pas kamu masih sekolah, kuliah, maupun nanti kalau misalnya udah kerja. Karena menjadi pemimpin bukan cuma soal memberi perintah, tapi juga soal komunikasi, terus juga kerjasama, terus pengambilan keputusan, dan rasa tanggung jawab. Begitu juga dengan kemampuan manajerial. Bukan cuma berguna untuk seorang manajer, tapi juga membantu kita mengatur waktu, mengatur pekerjaan, dan bekerja sama orang lain dengan lebih efektif. Nah, sekarang nih aku mau tanya ke kamu. Menurut kamu, kalau ada program yang bertujuan membangun karakter generasi muda, metode seperti apa yang menurut kamu paling efektif? Apakah lewat pelatihan di lapangan, lewat pendidikan di kelas, lewat kegiatan sosial, atau mungkin kombinasi dari semuanya? Sebenarnya menarik juga ya buat dipikirin, karena setiap metode tentu punya kelebihan masing-masing. Yang jelas, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu membentuk pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, punya semangat kebangsaan, dan siap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Permisi, selamat siang Pak. Saya mau interview.
3: Iya, silakan silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
2: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun, saya 100% sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
3: Apa itu, Riz? Mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
2: Jangan judging gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

101,2 FM suara-suara warga Indonesia. Jam 9 malam nih ya. Tapi udah lebih 20 menit. Kalau misalnya hari Selasa jam 9 malam itu bakal ada segmen paling lemes di Iswara Semarang, apalagi kalau enggak pendahuluan pendapat 20-an. Ya enggak. Di segmen ini tuh kita ngobrolin masalah hidup, ngobrolin masalah apapun yang berkaitan sama diri kamu sendiri. Tujuannya kenapa sih kok kita ngobrolin hidup? Ya biar apa? Biar kita bisa evaluasi sampai mana nih kita udah berjalan, kita udah ngelewatin hidup, kita udah berperang sama yang namanya kehidupan. Dan malam ini sahabat suara, kita pengen, bukan kita sih, aku pengen ngebahas masalah yang namanya mengalah. Ya gak sih? Dari kecil tuh kita tuh, apalagi kamu yang punya adik ya, itu tuh pasti diajarin buat yang namanya itu mengalah. Katakanlah nih adik kamu butuh apa, kita yang ngalah. Kalau gak teman kamu lagi ngapain, kamu keadaan lebih mampu, kita yang ngalah. Kayak gitu. Dari kecil tuh kita tuh diajarin buat yang namanya mengalah. Dan karena hal itu juga, lama-kelamaan di otak kita, mengalah itu adalah kegiatan yang baik. Ya gak? Kegiatan yang heroik dalam tanda kutip. Tapi ya, ternyata gak semua orang itu bisa kita kasih kesempatan gitu. Dalam artian, kita ngalahin. Bukan ngalahin, tapi ngalahin. Mengalahin. Gimana sih bahasanya? Jadi itu gak semua orang itu bisa kita kasih kesempatan lah. Jadi kita yang ngalah gitu buat orang itu. Kadang tuh kita mengalah untuk orang yang salah. Yes sir. Bagus tuh. Berima tuh. Mengalah untuk orang yang salah. Cocok nih, aku langsung ditelepon aja Firsa Besari ya. Langsung ini nomorku 08. Jangan. Serem. Itu sahabat suara. Karena gak tau kenapa ya, aku pernah ngalamin ya cerita-cerita kayak gini nih, mengalah untuk orang yang salah. Padahal sebenarnya kalau misalnya aku memanfaatkan kesempatan itu, mengambil spot itu untuk diriku sendiri, mungkin jalannya bakal beda gitu. Tapi ya waktu itu aku mikirnya, oh mungkin aku mengalah karena aku lebih bisa, atau aku lebih mampu. Mungkin aku juga bisa mikirnya kayak waktu itu aku bisa kok lewat jalan lain. Tapi sebenarnya kita memberikan kesempatan untuk orang yang salah gitu. Kamu pasti atau mungkin kamu pernah gak ngalamin hal itu? Coba dong kalau misalnya kamu pernah nih ya, kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811 2700902. Atau juga bisa lewat question box nih ya, yang udah aku bikin di Instagram. Atau juga bisa langsung join aja di live TikTok kita ya, di @isura.smg. Aku tungguin cerita kamu.

10,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Van Mahendra, dan masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an, di mana kita lagi ngebahas masalah mengalah ke orang yang salah. Jujur ya, kalau ngomongin mengalah ke orang yang salah itu rasa keselnya itu sampai sekarang. Karena mungkin kalau misalnya nih kamu pas itu mengambil kesempatan itu, kamu tuh bakal punya lebih banyak hal gitu. Bahkan punya lebih banyak bisa dikatakan apa ya, karakter development. Contohnya kayak di game ya. Kayak aku tuh pernah, jadi waktu itu tuh aku ingat banget masih SMA kan. Dulu tuh aku SMA itu aktif banget berorganisasi lah. Aku tuh ikut salah satu bukan organisasi sih, jatuhnya kayak apa ya, pengawas organisasi yang ada di sekolah. Jadi namanya tuh MPK kan, Majelis Permusyawaratan Kelas. Itu tuh posisinya ada di atasnya OSIS. Jadi tuh OSIS tuh bagian pelaksana dan MPK ini tuh sebagai pengawas, ya gak? Waktu itu aku tuh punya kesempatan bisa jadi ketua dari MPK tersebut atau Majelis Perwakilan Kelas tersebut. Itu bisa dikatakan kalau di SMA aku waktu itu tuh jabatan yang cukup prestis lah. Bayangin bro, ketua bro. Itu jadi waktu itu tuh adalah model pemilihannya. Itu tuh adalah dipilih 5 besar. Yang 5 besarnya itu dipilih dari keanggotaan yang ada di MPK tersebut. Jadi itu 5 nama diajukan gitu kan. 5 nama diajukan. Nah, awalnya salah satu 5 nama itu adalah ada namaku. Ada nama Farhan Mahendra di situ. 5 nama itu. Das 5 nama itu. Nah, tapi kalau misalnya yang maju di pemilihan ketua 5 nama itu nanti jadinya enggak seimbang. Dalam artian enggak seimbang adalah harusnya itu biasanya settingannya adalah 5 namanya itu biasanya 2 cowok, 3 cewek. Nah, ini yang kejadian di angkatanku adalah 3 cowok, 2 cewek. Soalnya nantinya endingnya adalah 5 ini tuh nanti bakal memegang 5 posisi penting. Ketua, wakil 1, wakil 2, bendahara dan juga sekretaris. Dan yang di mana biasanya wakil 2, sekretaris sama bendahara itu diisi cewek. Nah, makanya tuh waktu itu sempat bingung kan. Sempat bingung. Padahal waktu itu saya ingatku ya, foto itu udah di print, udah ada MMT gede gitu sebelum nanti pemilihan. Ada MMT gede itu ada fotoku tuh waktu itu. Tuh aku udah bingung ini gimana nih. Terus akhirnya aku ngomong lah ke seniorku waktu itu, "Mas, aku tak mundur aja deh. Aku tapi maunya nama si ini ya." Nah, nama si ini adalah cewek yang waktu itu aku suka. Jadi kayak, "Tapi nama si ini ya," gitu. Dan dia tuh sebenarnya tuh juga pengen banget waktu itu jadi wakil ketua di organisasi waktu itu. Jadi kayak, "Ya udah deh, kamu aja nih yang maju gitu. Enggak apa-apa, enggak usah aku," gitu. Aku mengalah, bro, waktu itu, bro. Berasa heroik, aku superhero waktu itu. Udahlah. Akhirnya dialah yang maju. Terus pos aku ingat banget tuh kayaknya MMT-nya tuh fotonya diganti sama dia. Di print lagi panjang gede gitu kan. Terus habis itu diganti, ditempel tuh sama dia, sama muka dia. Udah akhirnya aku mundur dari 5 besar itu, terus diajuin lah nama si cewek yang aku suka tadi. Pas pemilihan ternyata dia enggak kepilih. Nah, alasannya ternyata waktu itu adalah si cewek ini tuh ternyata sempat ada masa-masa problematik lah. Nah, terus itu juga berpengaruh kepada organisasi. Aku sempat marah tuh waktu itu. "Loh, Mas, gimana sih, Mas? Aku tuh ngajuin tuh soalnya tuh dia berpotensi kok. Kenapa kok enggak dipilih?" gitu waktu itu. Enggak, terus dijelasin lah. "Oh, ternyata alasannya seperti ini." Nah, itu di momen-momen itu aku ngerasa kayak, sepertinya aku mengalah untuk orang yang salah. Nah, makanya nih, kamu ada gak cerita yang kayak gitu? Kalau misalnya ada, coba dong kasih tahu aku ya lewat WhatsApp di 0811-2700-902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram. Atau mungkin kamu pengen langsung ngobrol-ngobrol sama aku, bisa langsung aja join di live Twitter kita di @iswara.smg. Aku tungguin jawaban kamu.

0: Sebenarnya Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM, Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Hasil mengecewakan yang diraih Portugal sebagai runner-up fase grup memunculkan skenario baru bagi rivalitas 20 tahun antara dua legenda terbesar sepak bola, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ronaldo dan Messi berpeluang menutup karir di partai puncak laga final Piala Dunia 2026. Namun sebelum itu, Argentina berpotensi menghadapi unggulan lain seperti Brazil, Inggris, atau Meksiko, sedangkan Portugal melawan tim lebih berat, yakni Prancis, Belanda, atau Spanyol.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang tengah merevitalisasi kawasan lingkar luar Simpang 5. Penataan menyeluruh ini bertujuan agar lebih nyaman, hijau, ramah masyarakat, serta mempercantik ikon kota. Wali Kota Agustina menyatakan revitalisasi ini menghadirkan ruang publik modern yang bebas genangan, teduh, dan bersih, dengan jalur pedestrian yang lebih lebar serta aman bagi pejalan kaki.
0: Suara Fakta.
2: Tim voli putra Indonesia mengukir sejarah baru dengan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India, setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 dari skor 3-4-3-2, 25-16 dan 25-23. Kemenangan ini menjadi gelar pertama bagi Indonesia sekaligus membalas kekalahan di fase grup. Boy Arnes dinobatkan sebagai MVP melengkapi euforia keberhasilan skuad Garuda.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Kejutan kembali mewarnai Piala Dunia 2026 dengan tersingkirnya dua tim unggulan Jerman dan Belanda di babak 32 besar. Keduanya kalah dalam drama adu penalti, yakni Jerman tumbang 3-4 dari Paraguay dan Belanda dibekap Maroko 2-3. Nasib lebih baik diraih oleh Brazil setelah sukses menang tipis 2-1 atas wakil Asia, Jepang. Gol dramatis dicetak oleh penyerang sayap Arsenal, Gabriel Martinelli pada menit 95. Sementara itu, untuk jadwal babak 32 besar malam ini, Pantai Gading melawan Norwegia jam 12 malam, Prancis melawan Swedia jam 4 pagi, dan tuan rumah Meksiko menjamu Ekuador jam 8 pagi.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farah Mahendra ya sahabat suara, dan masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an. Dan kita tuh lagi ngebahas masalah ngalah sama orang yang salah. Ya enggak? Tadi aku udah sempat cerita kan ngarah sama orang yang salah. Nah makanya nih aku penasaran sama cerita-cerita kamu. Kamu pernah gak sih ngalah sama orang yang salah? Tadi aku udah cek-cek di WhatsApp ya. Ini ada satu orang nih, namanya itu Faisal. Si Faisal ini tuh dia intinya tuh cerita panjang banget nih, aku coba rangkumin aja. Jadi intinya dia tuh waktu itu pernah dapat kesempatan buat kerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta lah. Nah dia tuh posisi punya kakak yang emang jarak umurnya tuh deket banget, yang literally deket banget. Nah kakaknya sementara waktu itu juga pernah dapat kesempatan yang sama. Nah background keluarganya ini dia tuh cuma dia tuh cuma punya anaknya tuh intinya dua doang lah, si Faisal sama si kakaknya ini. Nah ibunya itu tinggal sendirian, orang tuanya udah gak ada. Nah karena ibunya ini gak pengen ditinggal sendirian, akhirnya si Faisal ini ngobrol lah sama kakaknya. Dia tuh ngobrol sama kakaknya, "Kak, kira-kira kamu mau gak ngalah aja kamu kerja di kota ini? Soalnya kan kamu juga sebenarnya udah punya kerjaan nih. Kamu kerja aja sambil nemenin ibu." Tapi si kakaknya itu ngeyel, gak mau. Dia gak mau kerja di tempat ini. Soalnya katanya itu banyak banget pressernya, makanya dia gak nyaman, pengen cabut. Nah dia akhirnya dapat kesempatan buat kerja di kota lain, tapi ninggalin ibunya. Nah karena Faisal ini males ribut, akhirnya dia yang ngalah lah buat tetap stay di kotanya. Kerjanya, ya sorry, belum aku tambahin, kerjanya itu sebenarnya dia jadi ojol di kota itu, di kotanya dia ya, dia jadi ojol. Ya udah, aku ntar nyari aja di nyari kerjaan di apa namanya di kota ini aja sekalian aku sambil ngojol-ngojol sambil nemenin ibu. Ternyata si kakaknya ini sama aja, katanya dia nggak kuat pressernya sampai akhirnya dia resign, padahal baru kerja berapa ini 4 bulan. Terus akhirnya dia tuh marah-marah ke kakaknya, soalnya dia agak kesel yang melewatkan kesempatan buat kerja di salah satu perusahaan besar tapi di kota lain ini. Akhirnya Faisal kesel lah sama kakaknya, dan dia tuh bete sampai sekarang sama kakaknya ini. Ya udah Faisal, sabar aja ya, siapa tahu tuh nanti kamu bakal diganti tuh sama yang di atas, ya nggak, dengan rezeki-rezeki lain kalau misalnya kamu udah berkorban sebesar itu ya. Apalagi emang kakakmu ini sedikit menjengkelkan ya. Sabar ya, emang kadang kayak gitu sih. Bentar nih aku ganti kamera dulu, aneh banget kamera gak mirror nih di live TikTok ya. Oke, sudah. Nah, kadang tuh emang kita jadi orang, kalau misalnya kita ngalah ke orang yang salah, itu tuh hati kita tuh, bukan sih, kesabaran kita tuh dites gitu sama yang di atas kayaknya, ya gak sih? Kita tuh dicoba gitu, sejauh mana kita bisa menghadapi, menahan emosi di situasi yang seperti itu. Kalau misalnya nih, aku percaya deh, kalau misalnya nih ya kamu bisa melewati hal itu, kamu mungkin dapat karakter development yang lain gitu, dengan cara yang lain juga. Jadi makanya kalau misalnya kamu lagi menghadapi hal itu, kamu sedang ada di posisi itu, sabar aja. Siapa tahu kedepannya kamu bakal dikasih jalan lain sama yang ada di atas. Oke. Karena udah jam 10 juga ya sahabat suara, aku sekalian pamit. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8 ya. Terima kasih juga buat Kak Bebski nih, program operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu, aku Farah Mahendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Lagu terakhir dari aku ya, aku puterin aja nih buat menemani istirahat kamu. Ada Tiara Andini, Vidi Aldiano, Buktikan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara. Memutarkan

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.

0: bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Suara warga Indonesia.

0: di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com. Suara streaming.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masek
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu

101 FM Bandung.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
3: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share.
1: Kenapa mereka masih
2: Iya.
3: Di thread rame banget banyak
1: dan
3: banget
1: soal radio. Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak. Tenang. Banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih.
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
3: @iswara.official.

0: dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya.

0: waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis, sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswar.